Generasi muda yang mahukan pengalaman lebih bermakna dan interaktif berbanding sekadar melihat pemandangan atau singgah di sesuatu lokasi. Contohnya pasar bisik Kuala Muda dan aktiviti drop zone di Bukit Kok Diang Kedah. Selain musim mangga harum manis di Perlis yang menawarkan pengalaman tersendiri kepada pengunjung. Abdul Hadi berkata tempat-tempat menarik di Kedah dan Perlis diharap menjadi pemangkin kepada pembangunan pakej pelancongan baharu yang mampu memperluaskan promosi ke pasaran domestik serta antarabangsa. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Ku tak sudi Su. Sebenarnya lagu ni kan Su, dia memberi makna yang agak besar juga sebenarnya.
1: Dan
0: Su,
1: mendalam.
0: Mendalam betul kiasan dia tu kan.
1: Dan lagu yang disampaikan tu pun membuatkan macam kita pun tahu apa maksudnya.
0: Maksudnya daripada Su?
1: Maksudnya dia macam pasrah. Bila orang tak sudi, kita tak boleh nak ni.
0: Nak paksa-paksa.
1: Paksa-paksa.
0: Maksudnya kadang-kadang kan dalam hidup kita ni Su, kalau kata kita ni tak diperlukan, ataupun keberadaan kita tu mungkin kata orang tu macam dia akan rasa macam tak suka lah dengan dia tu kan.
1: Kan. Jadi apa yang anda rasa bila kita dah tahu? Itu bila orang kita tahu. Kadang-kadang kita tak tahu.
0: Kita tak tahu.
1: Orang tak sudi pun nak duduk dengan kita. Allah. Orang tak sudi pun nak berkawan dengan kita.
0: Allah.
1: Kan, tapi kita tak nampak lagi tanda-tandanya.
0: Kadang-kadang ada juga yang dia dah tahu dah. Tapi dia nak muka tembok.
1: Pun ada juga ada macam juga, tu.
0: Kan?
1: Dan ada juga yang walaupun dia dah tahu orang tak sudi.
0: Okay.
1: Kita ada di sisinya.
0: Mm-mm.
1: Tapi kadang-kadang dia rasa perlu untuk mencuba.
0: Oh, maksudnya try hard.
1: Meyakinkan kata boleh kita bersama. Selalunya ni dalam ni lah, dalam
0: percintaan,
1: dalam rumah tangga. Tak sayang ke kita dah bina bahligai dah 10 tahun.
0: Lepas
1: tu nak berpisah
0: kan. Jadi hari ni sebenarnya Sumi nak ajak anda semua untuk nak sembang berkaitan dengan topik kalau bila orang tak sudi.
1: Tu kalaulah jodoh. Tu hari Sabtu.
0: Bila orang tak sudi ni.
1: Bila orang tak sudi.
0: Maksudnya apa yang hampa buat? Sama ada hampa nak teruskan. Maksudnya kekal nak paksa juga. Nak bagi orang tu sudi juga. Yeah. Ataupun nak angkat kaki. Cari yang baru.
1: Teruskan ataupun pergi.
0: Duk cari hat tu lah tu. Jumpa.
1: Okay. So jadi kepada anda, ada komen-komen anda daripada kami semua akan kami terima sekali lagi.
0: Ya.
1: Teruskan ataupun pergi. Itu yang kita nak tahu untuk hari ini.
0: Untuk hari ini kan. Mungkin kalau kita yang tengah manu ni tiba-tiba bukan aku tak sudi pula ni kan. Sebab kita tengok juga kebelakangan ni banyak juga kes-kes yang melibatkan cinta ditolak dan sebagainya.
1: Sebab kadang-kadang ada yang sanggup tunggu bertahun-tahun. Betul?
0: Ada juga yang cuba pujuk hati orang tu berkali-kali tu.
1: Dia rasa apa? Dia rasa penat lah.
0: Sebab
1: bertepuk sebelah tangan.
0: Maksudnya tepuk sebelah tangan ni tak bunyi. Cuba tepuk tangan dan kaki.
1: Bunyi.
0: Bunyi juga.
1: Cuba tepuk tampak pipi orang.
0: Tampak apa?
1: Bunyi.
0: Oh, pipi orang. Orang yang tak sudi
1: belah
0: tu. Orang yang tak sudi tu. Tampak lah.
1: Bagi dia sedap sikit. Kadang-kadang orang tu tak sedap.
0: Okay. Baik, jom kita nak bersama dengan Hakim Rosli. Sangka derita. Kalau orang tak sudi memang derita kita.
1: Derita kita. Jangan menderita.
0: Sedih.

0: Jadi itulah yang berlaku sebenarnya. Kalau kata orang tak sudi su, maka perpisahanlah yang dipinta.
1: Tapi
0: su,
1: dalam lagu tu dia macam merayu-rayu. Tak ingatkah kau kisah-kisah yang lalu, kan?
0: Dia terlalu hidup dengan kenangan, su, tak boleh juga.
1: Perjanjian kita yang dulu di Pantai Merdeka.
0: Di Gunung Jerai.
1: Di Gunung Jerai. Tak ingatkah kau dahulu, kan? Sebab itu ayat-ayat kepada orang yang bila orang tak sudi. Tapi ayat rayuan kepada ialah bila orang yang tak sudi itulah.
0: Okay.
1: Orang yang macam mana? Orang yang tak
0: yang tak mau tu.
1: Okay. Orang yang dia tak mau tu.
0: Dia macam-macam lah, kan. Kalau kata kita ni tak sudi, tak suka dekat orang tu, maka apa saja alasan yang dia bagi dekat kita su, kita rasa macam tak maulah, tak maulah, itulah, kan.
1: Ataupun kita mungkin menganggap dia tu sebagai alasan je tu.
0: Alasan
1: je tu kata-kata ni. Dan bila kita rasa tak dihargai, tak diperdulikan, atau orang tak nak kita dalam hidup ke, sampai bila kita akan terus macam tu, kan? Adakah kita rasa perlu untuk undur diri, ataupun kita rasa macam kita perlu yakinkan dia sebab dia mungkin lupa?
0: Kita kena yakinkan dia, su.
1: Kita kena paksa dia.
0: Kadang-kadang cinta ni dia perlukan usaha, su. Hubungan ni dia perlukan usaha. Dia tak boleh kita nak pasrah dengan satu pihak aja. Kalau kata su tak mau, bukan su lah. Kalau kata pihak tu tak mau, kita kena paksa dia juga, su.
1: Kena juga paksa.
0: Saya paksa, su.
1: Saya kalau orang tak sudi tu, hai-hai bye-bye lah.
0: Dengar tu yang badal kat luar sana. Su tak sudi, okay? Yang tengah-tengah tu, su tak sudi.
1: Okay, kita bukan cakap pasal berkaitan tentang cinta je. Kita cakap pasal persahabatan. Keluarga, tempat kerja pun sama juga, kan. Tapi kalau keluarga tak boleh lah, sebab air dicincang takkan putih.
0: Air dicincang takkan putih. Tapi siapa yang duk cincang ayam tu, su?
1: Tak tahulah. Ni orang yang potong sebab dia tak bayar bil.
0: Tak bayar bil. Hak tu boleh putus semua hayat tu.
1: Tapi bila kita tak dihargai, tak dipedulikan, kita nak teruskan lagi ke dalam hubungan toksik tu?
0: Mestilah dah.
1: Kita akan tahu orang tu tak suka. Najwa tahu tak kalau orang tu tak suka kita?
0: Ini jegi dah ni. Ini macam ni. Dia kalau kata jegit ni, su kalau kata dia jegit, memang saya kena akur saja.
1: Najib akan tahu tak orang tu tak suka kita?
0: Tahu.
1: Tahu ah.
0: Cara layanan. Dan juga ayak muka dia, lepas tu kita boleh tahu. Bila kata kita sampai, orang bakal tengok kita. Bukan sebab dia perkemai, sebab kita segak.
1: Bagai. Kak Rohani Yahya 625. Akak kahwin dulu tanpa cinta. Alhamdulillah dah 43 tahun. Alhamdulillah lah, maksudnya pasangannya sudi menerima.
0: Alhamdulillah.
1: Wan Rohani Yahya. Sampai dah 43 tahun tau.
0: 43 tahun. Lama tu, kan.
1: Maksudnya boleh lah satu perhubungan tu bermula dengan mungkin dia tak sudi dulu lah sebab dia tak ada cinta. Tapi lama-lama tak sudi tu akan bertukar jadi sudi.
0: Cinta boleh dipupuk, so. Kan. Okey, dan sebenarnya juga pagi ni kita nak kupas sama-sama. Kalau kata hampa pernah lalui situasi yang macam ni, boleh kongsikan dengan Sumi. Kan. Sebab mungkin ramai orang-orang hebat dekat luar sana tu, su, yang boleh kata apa tu, layan perasaan. Bukan senang sebenarnya kita nak hadap perasaan bila kata orang tak suka dekat kita, su.
1: Okey, persoalan yang kita nak tanya ni adalah tentang bila orang tak sudi, teruskan ataupun pergi.
0: Kalau kata ada yang kata terus, tapi Soleh Din katanya memang patut pun pergi. Kalau orang tak sudi ni, apa nak dipikirkan? Dunia ni luas terbentang, hidup ni terlalu indah. Fikiran sentiasa positif.
1: Okey, kalau dalam percintaan memang selalu ada pepatah mengatakan, kumbang bukan
0: seekor,
1: bunga bukan sekuntum.
0: Sekuntum. Tapi masalahnya, su,
1: bunga tak cukup.
0: Bukan masalah bunga tak cukup.
1: Bunga yang banyak, kumbang yang kurang sikit.
0: Bunga yang baru tu, su, yang kita nak petik tu, su, tak semekar, tak seindah bunga lama tu. Ada macam tu masalah.
1: Memang macam tu. Kau pun jadi pandai dah lah. Tak semekar yang dulu. Sebab yang dulu tu telah ditanam, dibaja, ditantang bagai minyak yang penuh, kan.
0: Patutlah layu. Su jaga bunga dengan minyak.
1: Okay, kita famous drama ni kongsi-kongsikan. Kalau lah sekiranya ada orang tak sudi nak kawan kita, tak sudi nak teruskan hubungan dengan kita, tak sudi nak teruskan ada apa-apa hubungan dengan kita lah, kita nak teruskan ataupun kita nak pergi
0: ataupun tidak, kebahagiaan dalam perpisahan.
1: Oh boy.

0: Harapan ayah anda semoga selamat sampailah ke destinasi. Ayah dan bonda itu memanglah menanti-nantikan kepulangan anak anda sekalian.
1: Ya, jadi itulah sebenarnya kalau kata kita ni dihargai oleh orang tu, kepulangan kita dinantikan.
0: Ya, sebab kalau mereka tak hargai, mereka tak sudi, mereka tak tunggu kita.
1: Mereka tak tunggu.
0: Mereka kata tak raikan kepulangan kita.
1: Tak raikan su. Kalau tak kita balik pula. Balik pula dah.
0: Balik pula. Balik berapa? Sampai berdak macam tu lah. So jadi kalau mak dengan ayah kita tu, wah alhamdulillah ni macam tu. Tu maknanya dia pun masudi dengan kita. Tapi jangan sampai dia pun jauh hati. Tu tak mualah kan doa. Kita nak doa-doa daripada mak dengan ayah kita. Okay. Macam Puan Rohani Yahya tadi dia sambung lagi lah kan. Dia katanya nak balik kampung. So katanya lapar raya keempat ada kenduri anak buah. So jadi doakan juga kepulangan Puan Rohani ni ya.
1: Betul. Begitu juga dengan rakan-rakan kita yang lain juga. Mungkin ada yang dah pun merancang perjalanan su untuk pulang beraya dan sebagainya. Semoga selamat sampai. Dan juga kita nak tengok kepada komen daripada Amy Dean. Assalamualaikum. Kalau orang tak sudi kat kita su, pergi jauh dari dia.
0: Okey.
1: Itu kalau orang yang boleh terima hakikat.
0: Ya, terima hakikat. Tapi kadang-kadang ada yang tak mau terima hakikat. Yang orang tu tak sudi, tak suka kat kita.
1: Okey.
0: Dia masih nak meneruskan lagi hubungan tu. Kan. Tapi kadang-kadang ada juga macam tadi kita ada tengok tu, dia ada perkahwinan tanpa cinta. Kan. Maksudnya dua-dua masih lagi dalam fasa tak sudi lagi nak menerima pasangan masing-masing lah. Kan. Jadi macam mana sebenarnya kita nak bagi cara orang tu sudi terima kehadiran kita? Sebab dia orang tak sudi kehadiran kita ni. Macam mana kita nak bagi ya?
1: Kalau kata su tanya saya nak tanya untuk guru saya lah. Pesan guru saya dulu su. Ini perkara biasa sebab sebab kalau kata kita dah buat macam-macam dekat orang tu su, akhirnya orang macam kita sendiri je yang beriau su.
0: Kita beriau. So jadi kita pun jadi macam malas lah no. Tapi kadang-kadang ada orang yang teruskan lagi tu heran tu.
1: Itu dahsyat lah su. Itu dia memang usaha tak mengenal erti penat lelah dia su.
0: Tapi kita kena ambil satu benda lah.
1: Ini guru su pesan.
0: Tak semua orang yang kita sayang tu akan sayang balik dengan kita dengan cara yang sama.
1: Maksudnya kalau kata kita buat baik, tak semestinya orang balas baik dengan kita. Kalau kata kita sayang orang, tak semestinya orang sayang dekat kita. Macam tu maksudnya.
0: Maksudnya
1: okey, kalau kata
0: kata siapa Najmi?
1: Ini saya ingat tulisan di dinding sekolah saya dulu.
0: Dinding sekolah. Banyak tulisan di dinding sekolah Najmi.
1: Banyak. Sekolah saya besar.
0: Ingat berapa tingkat?
1: 6.
0: 6 tingkat. Sekolah kat mana tu?
1: Okey, kalau kata dinding kat sekolah saya dulu katanya pakar psikologi menyatakan hubungan yang sihat perlukan komunikasi dua hal dan juga saling menghargai. Kalau kita seorang je yang berusaha, lama-lama emosi tu boleh jadi penat dan juga stres.

0: sorong-sorong tu.
1: Oh, lah. Yang tu.
0: Apa benda ada ada punya ni?
1: Ada tulisan dekat sekolah. saya lupa.
0: Terpadam sikit lah sebab waktu tu hujan kan. Hujan. Selalu hujan kat situ.
1: Ya. Yeah.
0: Hilang cat tu.
1: Oh, betul. So, so juga, kalau kata ada duit tu, semua orang pandang dan juga sudi terima. So, percaya? Saya tak percaya yang ni tu.
0: Mungkin dia boleh bertolak ansur lah dalam bab tu.
1: Oh, bertolak ansur. Maksudnya dia tak... Orang kata apa, tak memang tak kuat sangat lah dia nak tolak kita tu. Rasa macam boleh lagi ni.
0: Boleh lagi. Boleh pergi jauh ni.
1: Boleh pergi jauh-jauh.
0: Okay. Tapi kan Najmi, kalau kita paksa-paksa orang tak sudi ni.
1: Okay.
0: Lama-lama boleh apa Najmi?
1: Lama-lama dia boleh, apa dulu guru saya pesan tu. Saya ingat tak?
0: Boleh memakan apa?
1: Diri.
0: Pandai. Boleh makan diri kita. So jadi kepada semua, boleh kongsikan dengan kami.
1: Yeah.
0: Topik pagi ni ada yang tanya. Pagi ni apa dia topiknya? Adalah bila orang tak sudi,
1: teruskan ataupun pergi.
0: Banyak pula di rumah biru ni. Nak baca ke?
1: Baca lah.
0: Anaman kata, dia kongsi bab ni.
1: Okay.
0: Dia kena berlompat-lompat. Kalau orang tak sudi, baik tinggal saja. Tapi bila dah kahwin, masalah bukan daripada kita. Mentua tak suka apa masalah. Nak tinggal mudah-mudahan. Nak tinggal mudah-mudah.
1: Tak boleh.
0: Mentua pun sakit, demam. Cara kita juga. Betul. Kalau dia dah sampai ke fasa bercinta,
1: okay,
0: baru lagi boleh kita angkat kaki. Tapi kalau dah sampai ke dua belah pihak, ada keluarga mertua, cuma nak angkat kaki susah sikit lah.
1: Ya, nak angkat kaki memang susah depan mentua tu.
0: Tapi okay, sebab kadang-kadang orang dah tahu dah, dah tunjuk dah sifat-sifat tu sebelum kahwin.
1: Okay.
0: Atau bila lagi kepada mungkin mak dengan ayah dah tak suka kita kan.
1: Saya nak ambil pen dulu.
0: Tapi dia teruskan juga. Teruskan juga. Pasal apa? Dah tahu dah. Bakal akan ada masalah selepas-lepas ni.
1: Sebab dia sebenarnya cinta memerlukan pengorbanan. Tetapi pengorbanan jangan berkorban untuk benda yang sia-sia. Okay?
0: Berkorban jangan sia-sia.
1: Jangan duk sia-sia
0: sangat. Bayang kata di sekolah saya tak ada pula kata-kata tu.
1: Bayang kata?
0: Ada lukisan lah.
1: Dia sekolah apa tu? Okey, jom so kita nak berhibur dengan lagu Adik Saya, Abe Sore. Sudah tahu lagu ni?
0: Tahu.
1: Alright, jom.

0: dan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Xiao Wai yang menaiki kapal El Sione, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
1: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
1: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara 5 yang terletak 5 yang terletak kira-kira 4

400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California, mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa sebagai menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki utama negara Aaron Chia Sowoyi mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyi bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Dah FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami. Ha, jadi bila kata pasangan, saya bagi signal terkejut.
1: Ya. Yeah.
0: Kena
1: korang
0: terkejut.
1: Ya, habibi. Ya, Maulana. Wow. Dan banyak juga kawasan-kawasan yang mengatakan bahawasanya.
0: Hujan.
1: Hujan.
0: Hujan.
1: Di kawasan-kawasan mereka.
0: Yang turun.
1: Tapi itulah bila hujan tadi ada yang tanya. Menu hujan macam-macam lah. Depan ni kan cucuk-cucuk semua.
0: Sedap-sedap.
1: Kopi O pun semua. Oh, sedap. Ha. Wow. Okay.
0: Ish.
1: Okay, nak kongsikan sikit tentang berkaitan tentang 31,243 jemaah haji Malaysia sudah pun berada di tanah suci.
0: Alhamdulillah.
1: Dan penerbangan terakhir insyaAllah akan dijangka tiba pada esok hari. Seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia pada musim haji tahun ini selamat tiba di tanah suci menerusi 99 penerbangan. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata penerbangan terakhir yang membawa jemaah lain dijadualkan sekitar 9.10 waktu tempatan sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah.
0: Okey, itu perkongsian yang sukongsikan. Kalau kata Najmi pula, Najmi nak kongsikan berkaitan dengan bergur campuran negara Chen Tiang Tan Ji dan juga Toh Iwe yang mencipta sejarah apabila muncul pasangan bergur campuran pertama yang dinobatkan sebagai olahragawan dan juga olahragawati kebangsaan pada Anugerah Sukan Negara ASM.
1: Tahniah.
0: Manual pun manual lah.
1: Olahragawan dan olahragawati.
0: Ya, bukan senang tau sebenarnya. Ini adalah yang pertama pasangan bergu campuran yang dinobatkan sebagai olahragawan dan juga olahragawati.
1: Betul juga lah.
0: Terbaik.
1: Mencipta sejarah jugalah ni. Okey, terus bersama dengan kami berdua Su dan
0: Najmi.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Tak payah nak

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: Aktif 6.10 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Baiklah, Aktif 6.10 Hashtag Rancak Berbisa. Dah pun sampai ke penghujung rancangannya, Su.
2: Dah sampai hujung dah.
1: Dah sampai dah.
2: Okeylah, insyaAllah kita akan temani lagi anda esok. Eh bukan, Selasa dan Rabu.
1: Minggu depan. Jangan kamu nak 3 hari, Su.
2: Besok akan bersama dengan Ibas.
1: Ya, tapi esok juga kita akan bersama dengan kita lah, Su. Tapi dekat squad.
2: Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Asma. Kami Sumi juga dekat sana.
1: Betul.
2: Dengan Zul dan juga
1: Putri. Alright, jadi sampai sini saja pertemuan kita. Kami sudahi dengan lafaz yang mulia wa filosofi wal hidayah. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klinik.
1: Interaktif 102 #RhymeChart serata-rata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pertemuan untuk edisi hari ini. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi dipertemukan oleh Allah SWT di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM untuk edisi hari ini, hari Rabu. Terima kasih Sumi yang telah pun mencerahkan pagi anda menerusi aktif 6.10 dan didoakan agar anda semua hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Teruskan bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni, sentiasa bersama dengan anda 18 jam sehari bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: agar kita
1: rancak serata-rata.
2: Kedai FM Mesra Harmoni, yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-5668-6300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. InsyaAllah Iza akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, selamat pagi buat anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini, tak kira di mana saja anda berada yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang secara percuma. Betul-betul percuma. Boleh dengarkan seluruh stesen radio RTM dan juga stesen TV RTM menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, terus layan Kedai FM.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni
2: Interaktif sepuluh dua.
3: Terus setia menemani Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 10.21 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru sahaja bersama dengan kami ketika ini. Baru duduk sarapan pagi ke? Ini dah kena roti canai 2 biji. Tu dia. Lama katanya tak makan roti canai. 2 minggu, 3 minggu dekat sebulan lah tak makan roti canai. Hari ini dia bubuh sungguh. 2 biji tak cukup, order lagi. Jadi hati-hati jugalah kan. Makan-makan juga tapi berpada-padalah. Okay? 10.30 minit pagi nanti kita nak bersama seketika untuk rancangan dengan tajaan bicara pakar bersama Pusat Pakar Mata dan Lasik Utara bersama dengan Datuk Dr. Haji Abdul Razak, COO dan pakar perunding tetap oftalmologi. 10.30 minit pagi nanti dengan topik perbincangan bebas cermin mata, adakah lasik sesuai untuk anda? Okey, sebentar nanti jom terus layan dulu lagu ini, Bukan Cinta Satu Atau Dua.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. 10.30 minit pagi kita nak bersama seketika bersama dengan Datuk Dr. Haji Abdul Razak, CEO dan Pakar Perunding Tetak Oftalmologi dalam Bicara Pakar bersama Pusat Pakar Mata dan Lasik Utara. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam Bu Aizah.
0: Sihat Datuk ya?
1: Ya, sihat.
0: Okey, berjumpa lagi kita hari ini. Kita nak kongsi berkenaan dengan mata lah, Datuk ya. Bebas cermin mata, adakah lasik sesuai untuk anda? Okey, semoga apa yang disampaikan oleh doktor ini kepada anda di luar sana memberikan manfaat lah, okey? Jadi mungkin boleh doktor terangkanlah serba ringkaslah apakah itu lasik, doktor?
1: Baik, lasik ni adalah secara umumnya dia adalah rawatan untuk rabun ya. Yang kita buat untuk orang yang mempunyai rabun, sama ada rabun jauh, rabun dekat, rabun silau ataupun kombinasi daripada ketiga-tiga rabun ni ya. Dan kita juga boleh buat pada orang yang dah ada rabun jauh dan rabun dekat sekali, maknanya pada orang yang umur 40 tahun ke atas. Apa yang kita buat adalah satu prosedur laser untuk mengubah keadaan kornea itu supaya hilang rambut ni. Dan kehilangan rambut ni adalah dia hilangnya kekal. Dia bukan macam kita pakai cermin mata atau contact lens yang kita nampak ketika kita pakai sahaja. Pilatik ni dia adalah prosedur yang kekal.
0: Jadi sebenarnya kita bolehlah tak bergantung pada cermin mata ni dengan keupayaan lasik ni ya, doktor. Hello doktor. Aha. Ya. Jadi kita bolehlah sebenarnya kita boleh hidup tanpa cermin mata kan? Dengan kaedah lasik ni insya-Allah kita boleh dapat atasilah masalah rabun jauh dan juga dekat ni doktor. Ya? Jadi siapa yang sesuai menjalani lasik ni doktor?
1: Okey, biasanya lasik ni untuk orang yang mempunyai rabun ya, dan biasanya umur tu kita letakkan sebagai 18 tahun ke atas, dan mereka mempunyai rabun yang dah stabil, maknanya taklah setiap tahun rabun ni duk naik lagi. Jadi katalah power dia 500 dan kita check selama 2 tahun berturut-turut, power dia dah kekal. So maknanya dia ni dah boleh buat lasik. Dan satu lagi, dia tidak mempunyai apa-apa masalah mata lain seperti cataract, glaucoma, keratoconus. Jadi kalau dia tak ada mempunyai masalah mata lain, hanya rabun, yang tu kita boleh buat.
0: Tapi kena tengok lah dari segi stabilnya rabun tu lah, doktor.
1: Ya, biasanya kita akan tengok pada cermin mata dia dan juga power dia yang terkini. Jadi kalau contohnya perbezaan power cermin mata dia dengan power yang kita check pada hari pemeriksaan tu terlalu berbeza, yang ni maknanya power dia biasanya belum stabil.
0: Okey. Jadi kalau macam pesakit yang ada penyakit diabetes ataupun darah tinggi ni macam mana pula doktor?
1: Okey, baik. Biasanya orang yang ada penyakit darah tinggi ya, kita tak galakkan untuk mereka
0: menjalankan
1: pembedahan lasik ni ya. Sebabnya ialah sebab biasanya orang fikir manis dia berisiko lebih tinggi untuk mendapat jangkitan kuman berbanding dengan orang yang tak ada cermin mata. Dan yang keduanya, lasik ni adalah satu prosedur yang memerlukan ketepatan yang tinggi. Dia orang yang ada cermin mata ni, dia dia punya penyembuhan tisunya tu kadang-kadang tidak boleh dijangka. Dia boleh lambat, dia boleh tak sembuh dengan baik. Jadi yang itu akan menyebabkan ketepatan kita untuk mendapat penglihatan terbaik selepas prosedur tu sukar. Jadi orang yang biasanya ada kecil manis memang kita tak galakkan kecuali kalau dia baru dapat kecil manis baru sebulan dua bulan
0: baru
1: tertawar, ya mungkin kita consider. Sama juga orang yang ada darah tinggi, kalau kebiasaannya darah tinggi tak berapa kritikal as long as selagi darah tinggi dia kalau terkawal, yang tu tak ada masalah. Dan kalau urat mata dia pun tak ada perdarahan, tak ada kerosakan disebabkan darah tinggi, yang ni kita tak ada halangan untuk buat lasik ya.
0: Apapun kita kena lalui pemeriksaan terperinci dululah kan.
1: Betul. Uh-huh.
0: Ya, jadi bila dah selamat tu, insyaAllah bolehlah dilaksanakan lasik ni, doktor.
1: Ya. Biasa memang kita akan buat, kita panggil
0: saringan
1: ataupun saringan sebelum pembedahan. Uh-huh. Yang mana kita lihat semua faktor ni pada pesakit, sama ada dia ada penyakit-penyakit tertentu, keadaan mata dia macam mana, power dia macam mana, tisu dia cukup atau tidak. Dan kalau kita pastikan okay, prosedur ni selamat untuk dia, baru kita advise untuk dia buat. Tapi kalau tak, memang ramai juga Puan Aizah yang nak buat prosedur ni, tapi kita terpaksa reject sebab mereka tak sesuai.
0: Jadi bukan semua orang sesuai, tapi perlu melalui saringan dulu, doktor, kan?
1: Ya, betul.
0: Yang berusia 18 tahun yang nak buat lasik ni, pembedahan lasik ni, boleh jumpa doktor dan buat saringan dulu. InsyaAllah kalau mana yang boleh, doktor akan sarankan untuk lakukan pembedahan lasik ni, ya, doktor?
1: Ya, ya.
0: Baik, kita nak berehat seketika, doktor. Kita akan kembali selepas ini.
1: Baik,
0: jangan
1: baik,
0: ke mana-mana baik. Terus setia bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Baik, Kedai FM Mesra Harmoni, kita masih lagi bersama dalam Bicara Pakar bersama Pusat Pakar Mata dan Lasik Utara bersama dengan Datuk Dr. Haji Abdul Razak, COO dan Pakar Perunding Tetak Oftalmologi. Okey, baik Doktor. Mungkin ramailah yang berada di luar sana yang duk dengar kita ketika ini tak tahu lagi berapa jenis prosedur lasik yang ditawarkan, Doktor. Mungkin boleh Doktor jelaskan?
1: Ya, baik. Kami di Pusat Pakar Mata dan Lasik Utara ni, kita basically, okay, bila kita bercakap tentang prosedur untuk menghilangkan rabun ni, keseluruhan prosedur itu dipanggil pembedahan refraktif. Pada prosedur kornea ni, kita ada tiga prosedur, iaitu femtolasik, relax smile dan juga PRK. So ada tiga prosedur yang kita buat, dan satu lagi ialah CPRK lah, CPRK. Semua prosedur ni adalah prosedur yang dilakukan untuk menghilangkan rabun, cuma kaedahnya berbeza-beza. Teknologi yang digunakan berbeza-beza. Tahap penyembuhan, waktu penyembuhan berbeza-beza. Pantang larang selepas prosedur berbeza-beza. Yang paling cepat sembuh, yang paling canggih berisiko paling rendah adalah relax smile. PRK biasanya penyembuhannya lambat sikit. Dan kalau lasik tu adalah yang berada di antara PRK dan relax smile.
0: Jadi ada tiga prosedur ya Doktor?
1: Ya, dan satu lagi prosedur ialah prosedur yang kita panggil press bayon. Press bayon sebenarnya dia adalah prosedur femtolasik, tapi specifically dianya adalah untuk orang yang berumur 40 tahun ke atas, iaitu orang yang dah ada rabun dekat dan rabun jauh. Jadi biasanya bila kita dah berumur kan, kita kena pakai kacamata multifocal atau bifocal. Untuk golongan ni adalah prosedur press bayon. Jadi mereka selepas tu tak perlu pakai spek lah untuk jauh dan dekat, insyaAllah.
0: Jadi kena tengok juga peringkat umur. Kalau yang mana yang sesuai, Doktor akan sarankan ikut kategori ya Doktor ya.
1: Ya.
0: Mungkin prosedur ni ada kelebihan dia, ada yang tersendirilah kan.
1: Ya.
0: Bergantung kepada masalah pesakit itulah.
1: Ya.
0: Jadi dari segi perubahan Doktor, perubahan yang biasanya pesakit alami selepas melakukan lasik ni Doktor.
1: Ya, biasanya paling penting adalah mereka dapat melihat tanpa cermin mata. Contohnya macam contoh orang yang ada rabun yang tinggi, apabila rabun mereka tinggi ni, mereka ni bila bangun pagi, biasanya mereka kena cari kacamata dia orang dulu pakai, baru nampak dunia. Tapi yang ni bila bangun-bangun buka mata, insyaAllah nampak dunia terus. Jadi itu adalah satu perubahan yang orang kata nikmat yang besar lah. Sebab kita tak perlu bergantung pada kacamata, dan aktiviti harian kita menjadi lebih mudah. Sekarang ni kita banyak bercakap tentang active lifestyle. Kalau kita nak pergi jogging, kita nak bersukan, kita nak hiking, kita nak berenang, tak perlu lagi bergantung pada spek, dan kita lebih bebas untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang ni. Dan biasanya kita rasa lebih yakin bila kita tak perlu pakai kacamata. Dan satu lagi adalah untuk orang-orang yang macam contoh nak minta kerja masuk pada pasukan beruniform yang ada syarat tak boleh pakai kacamata. Mereka ni bila buat lasik, selepas buat lasik biasanya mereka boleh memohon. Dan ramai dalam pesakit kita di Pusat Pakar Mata Lasik Utara ni yang dah jadi pegawai tentera, pegawai polis, pilot dan cukup ramai. Jadi ini untuk anak-anak muda kita yang ada cita-cita untuk masuk ke pasukan beruniform tapi rasa macam terhalang disebabkan kacamata, boleh datang buat lesik. So insyaAllah lepas tu dari segi penglihatan tu layak, insyaAllah.
0: Jadi tak perlu bergantung pada cermin mata. Mangkit pagi tak payah cari mana cermin mata aku letak. Lupa letak kat mana, doktor. No? Lepas ni tak payah lagi, tak payah risau lagi lah. Tak payah pakai cermin mata. Jadi untuk yang terakhirnya, doktor, kan kita pun dah nak mengakhiri kita punya perbincangan. Mungkin ada doktor nak sampaikan sedikit berita ataupun pesanan lah kepada pendengar kita yang berminat nak buat lasik ni. Mungkin ada promosi ke, doktor?
1: Ya. Kami memang sedang buat promosi sekarang ni untuk prosedur LASIK, Presbyon dan Relax Smile. Mm-hmm. Ya. Dan promosi ni sangat istimewa lah. Harga yang sangat mampu, insyaAllah, berbanding dengan sebelum ni. Ya. Mm-hmm. Dan promosi ni kita buat sampai 30 Jun. Maknanya sampai penghujung bulan Jun, ya. Yeah? Dan kalau ada sesiapa yang berminat, bolehlah hubungi customer service kita di nombor 017-8181415. Yeah? Jadi promosi ini limited time lah, lepas tu kita balik pada harga asal. Ini sempena bulan Zulhijjah, sempena cuti sekolah. Mm-hmm. Kita buat promosi.
0: Jadi untuk anda yang sedang mendengar ketika ini, bolehlah hadir ataupun telefon dulu di talian 017-8181415 untuk mengetahui lebih lanjutlah tentang promosi, doktor, ya?
1: Ya.
0: Jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah kita akan bersua lagi dengan Datuk Dr. Haji Abdul Razak dalam Bicara Pakar bersama Pusat Pakar Mata dan juga LASIK Utara. Terima kasih Doktor atas perkongsian pagi ini.
1: Ya, terima kasih.
0: InsyaAllah kita bersua lagi.
1: Selamat Hari Raya.
0: Baik. Selamat Hari Raya juga, Doktor.
1: Ya, untuk DJ, ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 11:15 pagi nanti kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan bersama Organic Mattress. Okey, insyaAllah Izzah akan bacakan kiriman anda sebentar nanti. Apapun, jom terus bersama dengan Izlin bersamamu untuk anda.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Lebih dekat, lebih padu.
2: Dan sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
1: Sudah FM. Hidupkan hari anda.
3: Radio Malaysia.

Kedai FM Mesra Harmony, yuhu, Iza in house bersama dengan anda. Dah pun 11.10 minit pagi. Untuk waktu ini Iza ditemani oleh Syahrida dan juga Husaini bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua, okay? Jangan pendamkan perasaan anda, jadi luahkan, jangan pendam. Sebab kalau pendam, lama-lama dia melarat. Jadi berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai bukan tanda kita lemah, tapi langkah untuk rasa lebih lega dan juga lebih bahagia, okay? Sebenarnya ada kebaikan yang kita dapat daripada kita berkongsi perasaan ni, kan. Kita boleh rasa lega sikit, kita boleh rasa diri dikasihi dan juga diambil berat. Mungkin kita dapat jalan penyelesaian yang terbaik. Mungkin ada masalah yang boleh diselesaikan. Kita boleh juga menyedari orang lain juga ada masalah, bukan kita saja ada masalah, kan. Semua orang ada masalah. Jadi jangan badan sangatlah orang kedah kata, semua orang ada masalah, berat dengan ringan sahaja. Tapi tengoklah macam mana kita nak selesaikan masalah kita, okay? Mungkin kita boleh hilangkan rasa sedih kita bila kita berkongsi. Apapun yang sepatut-patut sudahlah yang berkongsi, kan. Yang tak sepatutnya jangan duk kongsi dengan orang yang betul, okay?

0: Kedai FM Mesra Harmoni, kita nak bersama seketika dengan Saiful untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Assalamualaikum Saiful.
1: Ya, waalaikumsalam Biji Iza.
0: Sihat ya Saiful?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Okey, teruskan pagi ni dari Organic Mattress, apa yang menarik yang nak dikongsikan?
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Kedah FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sendirian Berhad, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua, khususnya pendengar setia Radio Kedah FM, berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk pagi ini, macam biasa, izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress, yang mana mungkin kan ada dalam kalangan pendengar kita yang sekarang ini tengah mencari kan, mungkin tengah survey kan, nak tukar tilam yang lama kepada tilam baru kan. Mungkin ada yang bangun pagi tadi kan rasa tak selesa ya, dekat bahagian belakang, dekat bahagian pinggang kan. Mungkin kita dah tidur dalam tempoh 7 ataupun 8 jam sehari kan, tapi bila bangun pagi tu tetap juga kita rasa tak bertenaga kan, rasa mengantuk juga. Sebabnya mungkin waktu kita tidur tu malam tadi tu mungkin kerap kali terjaga kan, sebabnya mungkin tilam tu dah rasa terlalu keras ataupun mungkin terlalu lembut kan, tak mampu nak bagi sokongan yang baik. Jadi anda boleh cuba untuk tukar tilam yang lama kepada tilam baru yang lebih selesa, yang mana kita di Organic Mattress nak bantu anda semua untuk anda mendapatkan tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga harga yang tak membebankan. Yang mana untuk pagi ini kita nak tawarkan kepada anda untuk dua jenis pilihan promosi tilam, iaitu pertama kita ada untuk tilam suria dan juga yang kedua kita ada untuk tilam manja organik. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa membuat tu, kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang saya nak kongsikan bersama dengan anda semua, iaitu kita ada tilam suria. Ya, yang mana tilam suria ni adalah tilam jenis compress foam yang telah dipadatkan. Yang mana tilam suria ni dia tak ada spring. Jadi bila tak ada spring, tilam ni tak mudah berbunyi ke ataupun bergoyang ke apa, anda tak perlu risau. Yang mana tilam suria ni diperbuat daripada jenis foam yang telah dipadatkan, yang juga sangat sesuai untuk keselesaan belakang. Yang mana juga tilam suria ni tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Ya, yang mana untuk tilam suria ini kita rekakan khas untuk anda, di mana ianya mampu untuk menampung berat sehingga 180 kilogram untuk dua orang. Ya, jadi kepada anda pasangan kan yang mana memiliki gabungan berat untuk berdua tu mungkin sekitar 150, 160 sehingga maksimum 180 kilogram untuk berdua, anda masih lagi boleh untuk menggunakan tilam suria ini. Yang mana untuk tilam suria untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk saiz queen, untuk saiz kelamin, yang mana kita datangkan kepada anda dengan pelbagai pilihan saiz bermula daripada 5 inci sehingga 8 inci tebal. Yang mana saya nak mulakan dulu dengan harga untuk 5 inci ketebalan. Okey, yang mana untuk tilam suria saiz queen tebal 5 inci, harga pasaran yang biasa kita tawarkan ialah RM788. Tapi untuk anda yang mana sedang mendengarkan kita pada pagi ini, yang mana anda ada tilam lama tu, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda. Kita bagi potongan sebanyak RM300. Jadi daripada harga asal tadi RM788, anda tolak tilam lama, harga yang perlu anda bayar waktu tilam ini sampai di rumah nanti pada harga serendah RM488 sahaja untuk tilam suria saiz queen tebal 5 inci. Ya, pada harga RM488 dah boleh dapat tilam yang selesa, ataupun nak lebih tebal lagi boleh ambil yang 6 inci tebal. Untuk 6 inci tebal ada tambah lagi 100, harganya RM588. Ataupun nak sedang cerita, tak payah lagi fikir panjang, boleh terus ambil tilam suria saiz queen tebal 8 inci. Apabila tebal 8 inci ni biasanya saiz yang standard, iaitu untuk tebal 8 inci selepas tolak tilam lama, harganya serendah RM788. Dan juga lagi, kepada anda yang mana membuat tempahan untuk tilam suria saiz queen tebal 8 inci pada hari ini, kita nak belanja anda percuma 2 unit bantal. Jadi kepada pendengar semua yang mana bercadang berminat untuk menukar tilam yang lama kepada tilam baru untuk dapatkan lebih lagi sokongan keselesaan, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulangi sekali lagi, 013-584-0288. Ada penghantaran secara percuma ke seluruh destinasi di semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Itu kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini.

0: Kedai FM Mesra Harmoni tak tahu yang mana satu. Pilih yang mana yang kita mampu lah kan, Saiful.
1: Ya. Yeah,
0: okey, teruskan Saiful untuk Organic Mattress.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali kan. Betul. Yang mana anda mungkin tak tahu nak pilih apa tu kan. Boleh je terus call ataupun WhatsApp kita dulu. Nanti kita akan bantu anda semua kan berdasarkan bajet yang anda ada sekarang kan. Jadi, kepada anda yang mana mungkin bercadang kan nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru kan. Mungkin tilam lama anda tu dah uzur kan. Dah guna 10 tahun, 15 tahun kan, dah lama dah guna, tak pernah lagi tukar kan, mungkin nak mencari tilam yang lebih selesa, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Okay, seterusnya juga, mungkin ada juga dalam pendengar kita yang mana mungkin ada yang nak mencari tilam bersama dengan katil kan, mungkin ada yang nak tukar satu set terus kan, nak tilam baru, katil baru kan. Anda juga boleh dapatkan, kita ada tilam, kita ada untuk tilam set combo jimat. Yang mana kita nak tawarkan kepada anda untuk set combo jimat ini, kita nak bagi anda satu unit tilam suria saiz queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan. Yang mana untuk katil divan kita buat daripada MDF board yang berkualiti dan tahan lasak, dan juga percuma dua unit bantal. Untuk harga pasaran yang biasa kita tawarkan ialah RM1,699. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana anda ada tilam lama tu, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama, boleh tolak tilam lama. Kita bagi potongan yang mana waktu tilam dan juga katil ini sampai di rumah nanti, anda hanya perlu bayar pada harga serendah RM1,299. Ya, pada harga RM1,299, anda dah boleh dapat satu tilam baru, satu katil baru dan juga percuma dua unit bantal. Jadi kepada pendengar yang mana berminat untuk mendapatkan set combo jimat ini, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulangi sekali lagi, 013-584-0288. Okey, seterusnya juga, yang mana juga mungkin ada dalam kalangan pendengar kita yang mungkin ada bajet lebih sedikit dan mungkin nak mencari tilam yang lebih premium, anda juga boleh dapatkan untuk tilam manja organik. Yang mana untuk tilam manja ni adalah jenis form yang lebih padat, yang mana ianya adalah jenis form yang telah dipecahkan dan juga dipadatkan bersama dengan saduran getah asli supaya struktur dalaman tilam ini menjadi lebih padat, tak mudah tenggelam. Apa yang istimewa untuk tilam manja ni adalah di setiap lapisan tilam, kita selang selikan juga dengan taburan daun organik yang mana dapat membantu untuk jaga kebersihan dalaman tilam dan juga kawal bau hapak serta hama. Yang mana untuk tilam manja ini, ianya boleh menampung berat sehingga 200 kg untuk dua orang. Dan juga untuk fabrik, kita gunakan fabrik yang premium, iaitu fabrik daripada tenunan benang halus, di mana fabrik ini tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Yang mana kita nak tawarkan untuk anda, untuk size queen yang berketebalan 8 inci tebal, harga pasaran yang biasa kita tawarkan ialah RM1,700. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana anda ada tilam lama tu, boleh tolak sahaja tilam lama anda. Kita bagi potongan RM300 dan juga kita nak belanja lagi anda dengan hari ini baucer tambahan lagi, yang mana daripada harga RM1,700 yang mana anda buat tempahan pada hari ini, kita nak bagi anda pada harga serendah RM1,130 sahaja untuk tilam manja saiz queen tebal 8 inci. Dan juga lagi kepada anda yang mana call ataupun WhatsApp kami sekarang buat tempahan tilam manja ini pada hari ini, kita nak bagi anda percuma 2 unit bantal. Jadi kepada yang mana pendengar kita yang mana berminat untuk mendapatkan tilam manja ini, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang ya, di talian 013-584-0288. Saya ulangi sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi kita yang mana mungkin ada terlepas di awal tadi. Kita ada untuk tilam suria saiz queen tebal 5 inci, selepas tolak tilam lama, anda boleh dapatkan pada harga serendah RM488. Nak yang 6 inci tebal tambah 100, harganya RM588. Ataupun untuk 8 inci tebal boleh dapatkan pada harga RM788. Nak sekali dengan katil, boleh dapatkan pada harga RM1,299. Ataupun yang mana mungkin ada bajet lebih, nak tilamnya dengan kualiti lebih premium, penggunaannya lebih lama, boleh dapatkan untuk tilaman je organik untuk saiz queen tebal 8 inci, anda boleh dapatkan hari ini pada harga serendah RM1,130 sahaja. Yeah. Jadi yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Kedai FM dan juga DJ Iza. Ada masa dan ketika kita jumpa lagi di lain waktu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Nadi yang menghubungkan suara rakyat dari pelbagai latar belakang. Bahasa berbeza, budaya pelbagai, namun RTM menyatukan semuanya dalam satu siaran yang inklusif dan bermakna. Bukan sekadar penyiar, RTM adalah cerminan wajah Malaysia. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama RTM.
1: Sambutan Hari Guru 2026, Skuad Kedah FM, Roger Mai, KMP akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Zori Nova, DJ Putri dan DJ Najmi. Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak Skuad Kedah FM, mai tempat anda pula? Roger je kami. Roger Mai, KMP.

Terima kasih. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Sedikit makluman untuk anda, Kerajaan Madani telah menyediakan pembiayaan mikro lebih RM5 bilion bagi membantu lebih 400,000 usahawan mikro meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan perniagaan. Jadi inisiatif ini bagi menyokong pelbagai golongan termasuk penjaja kecil, wanita, belia, lepasan tibet dengan kadar pembiayaan tertentu serendah 3% setahun. Jadi untuk peniaga kecil dan usahawan, pinjaman sehingga RM100,000 yang mana kemudahan pembiayaan dijangka manfaat lebih 400,000 usahawan mikro, disalurkan melalui agensi dan juga institusi keuangan pembangunan AIM, Amanah Rakyat Malaysia, Bank Simpanan Nasional, Majlis Amanah Rakyat, Tekun Nasional dan juga Agrobank serta Bank Rakyat. Okey. Jadi manfaat untuk rakyat khususnya usahawan mikro termasuklah peniaga kecil, wanita, belia, kontraktor kecil, penjaja pasar malam, pesawah padi, lepasan tibet dan juga golongan asnaf. Jadi secara keseluruhannya lebih RM15 bilion yang memberikan sokongan pembiayaan yang disediakan kepada PMKS pada 2026. Jadi kepada yang layak bolehlah manfaatkan pembiayaan mikro untuk menambahkan sumber pinjaman, sumber modal anda dalam perniagaan kecil dan juga usahawan di luar sana. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih Ayan Syed dari Sungai Petani. Layan Kedai FM Zurina Osman, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. James Pengiran, Mazia Ahmad, hujan pagi ni alhamdulillah. Hati-hati dalam kenderaan, yang bawa kenderaan di luar sana. Manda Izzat, Kak Mah KMK, Syed Salahuddin dari Kuala Lanjut. Juga untuk Kak Rustaman Sri, Nia Jitra, Sadin, Timbul Tawau, Soleha Din, Cik Su, Syamsul Bahrain, Jack Last Town, Zaitun Osman, Din Fayyad dan semua yang mengikuti siaran Kedai FM ketika ini.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: 97.5
2: 90.5
1: 88.5
2: 105.7
1: dan 105.1.

0: agar kita rancak serata-rata.
1: Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 11.54 minit pagi. Okey, sedikit maklumat perkembangan banjir di Kedah melibatkan daerah Kuala Muda, yang mana satu PPS telah pun dibuka pada 16 Mei 2026 di Dewan Orang Ramai Kampung Sungai Piai, melibatkan 28 mangsa dan 16 ketua isi rumah, dan masih lagi beroperasi sehingga hari ini. Dan hati-hati semua yang tinggal berdekatan dengan laut, sebab air pasang besar lah ni kan. Jadi hati-hati, tengok anak-anak sama, jangan duk biar main ayak kan. Kena sentiasa berwaspada sentiasa, jangan biar dah lama baru nak bagi tahu. Okey, siapa-siapa yang mungkin jiran ke, boleh tengok samalah kan. Anak-anak jiran ni kena ambil tahu jugalah kan. Sama-sama kita jaga keselamatan masing-masing. Okey, 12.5 hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedai FM yang akan disampaikan oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Kedai FM.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klinik.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
2: Kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih Nurhana Asmayani Nuzlan untuk berita ringkas Kedai FM sebentar tadi. Dah pun 12.09 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang dalam perjalanan. Hati-hati dalam perjalanan anda. Jauh ke dekat ke, kena hati-hatilah. Pakai telinga yang

pastikan patuhi isyarat lampu, lampu merah, lampu hijau apa semua tu kan. Sebab kesilapan yang kecil ni boleh mendatangkan bahaya kepada orang lain dan juga kita sendirilah. Jadi kita kena utamakan keselamatan tak kira di mana saja anda berada. Pastikan sebelum naik kenderaan baca doa dulu. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala lindung diri kita, lindung ahli keluarga kita semua. Okey. Tahniah diucapkan untuk yang dapat panggilan haji tahun ini kan. Semua orang ada impian, ada nawaitu nak ke sana. InsyaAllah sama-sama kita doakan agar tercapai segala impian kita. Yang pastinya itu rezeki lah. Okay? Semuanya rezeki. InsyaAllah kalau ada niat kita tu, InsyaAllah akan tercapai jua suatu hari nanti.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock.
2: Sam Boy
0: dan Shock.
3: Kedah FM.

Good FM, Maestro Harmony. Yuhu, Iza, Inal masih lagi bersama dengan anda. Sekejap saja masa berlalu, 12.21 minit tengah hari. Kalau duduk saya saja memang kita tak terasa berjalannya masa. Okay, kalau kita duduk buat kerja, ralik-ralik, mungkin ada tugasan yang kita fokus nak buat, memang kita tak terasa perjalanan masa tu cepat berlalu. Okay, yang mana yang duduk saya saja, duduk layan internet, duduk layan media sosial, baca fakta, baca berita sana sini, kena pandai jugalah semak fakta yang anda baca tu sama ada betul-betul sahih ke ataupun tak boleh dipercayai ke, tipu helah ke, kan. Jadi anda boleh semak fakta dengan mudah melalui AIFA. Macam mana nak semak melalui AIFA ni? AIFA ni apa? Macam mana nak guna AIFA? Okey, mudah saja. Anda perlu buka aplikasi WhatsApp anda dan juga simpan nombor AIFA 03-86-88-7997. Okay, anda mesej, hantar mesej dengan maklumat ataupun berita yang ingin anda semak. Kemudian AIFA akan memproses permintaan anda dan memberikan jawapan berdasarkan sumber yang sahih. Ataupun boleh juga layari portal sebenarnya.my untuk melihat laporan berita palsu terkini. Okay? Jadi jangan terus percaya apa yang anda terima, apa yang anda baca, kan. Kena semak dulu kesahihan berita yang anda terima tu, kan. Lah ni macam-macam. Lagi satu, jangan duk mudah-mudah duk klik apa-apa pautan yang kita terima sama ada melalui email ataupun WhatsApp kita, kan, daripada orang yang tak dikenali. Kan kita tak simpan orang yang kita tak kenal ni, kadang-kadang kita tak simpan nombor. Dan kena mesej dululah kot. Mungkin kita nak mesej seseorang yang mungkin tak simpan nombor kita. Jadi minta mesej terlebih dahululah. Siapa sekian-sekian ni, saya ni siapa, ada urusan apa. Kemudian boleh, baru boleh telefon. Mungkin barulah berani nak angkat telefon. Kalau tidak, kalau nombor tak dikenali ni, memang takutlah nak angkat, kan. Takut scammer dan sebagainya. Itulah, hati-hati semua, no. Semoga kita terpelihara daripada menjadi mangsa scam.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: RTM, teman setia anda.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Izzah masih lagi bersama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Dah pun 12.33 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Duk buat kerja ralik-ralik sampai tak tahu pukul berapa ni. Jadi saya maklumkan kepada anda, waktu sekarang 12.33 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Okey, untuk anda, sedikit makluman berkenaan dengan STR, permohonan baru dan juga rayuan masih lagi dibuka sehingga 15 Jun 2020. Yang mana Kerajaan Madani telah memperuntukkan RM15 bilion bagi STR dan SARA untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat. 8.3 juta penerima STR menerima manfaat, yang mana penerima STR turut menerima SARA melalui MyCard. Okey, layari bantuantunai.hasil.gov.my untuk semakkan dan juga kemaskini permohonan anda. Okey. Sedikit perkongsian juga untuk anda, mungkin ni dekat-dekat nak raya haji ni kan, ramai di kalangan kita yang melaksanakan ibadah korban kan. Buat korban ni ada yang sedekah saja, ada yang buat kenuri dan sebagainya. Jadi kalau nak buat kenuri tu, pastikan anda pilih cawan ataupun pinggan kertas lah yang sesuai lah, bukan cawan polistiren. Okay, dua bahan berbeza tapi kesan dia berbeza juga. Dua bahan berbeza, dua kesan berbeza. Okey, walaupun fungsi dia sama untuk minum dan juga makan, tapi kesan dia terhadap alam sekitar memang tak sama. Jadi pilihlah produk yang biodegradasi yang lebih mesra alam demi masa depan bumi yang lebih bersih dan juga lestari. Okey, semoga dipermudahkan urusan anda semua. Okey.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: 80 tahun RTM. RTM setia bersama anda.

0: follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow, dan like kami.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Terus setia menemani Gedai FM Mesra Harmoni dalam 12.45 minit tengah hari. Satu tengah hari kita akan ke Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk ikuti utama satu tengah hari. Sebelum tu, ada yang jalan lama sikit kan, lengur-lengur otot kan. Dia tak kisahlah kan, semakin bertambahnya usia kita, semakin berkuranglah tenaga kita. Betul kan macam tu? Kadang-kadang kita tengok tenaga orang yang lebih berusia ni lagi kuat daripada orang yang muda-muda ni kan. Jadi sebab apa? Mungkin disebabkan otot orang yang nampak kuat tu kan, otot dia memang kuat lah kan. Otot kita memang nampak sama dari luar, tapi belum tentu di dalam pun sama juga. Ramai di kalangan kita yang duk ingat bila umur kita meningkat, yang berubah cumanya rambut kita. Rambut semakin putih, kulit pun kendor ataupun berat badan naik kan. Tapi sebenarnya ada satu perubahan yang kita jarang-jarang tengok lah. Kualiti otot kita. Kualiti otot kita ni, dalam otot yang sihat ni, serat otot ni dia nampak lebih padat, nampak kuat kan. Tapi bila lemak ni dah mula masuk, menyusup masuk ke celah-celah otot kita tu, jadi kekuatan pun boleh menurun walaupun berat badan nampak biasa-biasa sahaja. Okey, keadaan ini dikenali sebagai myosteatosis. Kan bermaksud semua orang berusia akan jadi macam tu. Sebenarnya bukan macam tu kan, tapi juga bermaksud orang bukan juga bermaksud orang muda ni nampak selamat. Orang muda dia tak penting juga kan, walaupun dia muda, dengan orang rasa dia muda, dia selamat lah, otot dia kuat dan sebagainya. Jadi risiko ni boleh meningkat bila kita terlalu lama tak aktif kan, jarang kita guna otot kita, berat badan pun berlebihan, ada masalah gula ataupun insulin ni. Sebab itulah dikatakan kita kena selalu berjalan kan. Bagus berjalan ni, kena banyak juga berjalan, tapi otot kita pun kena juga dilatih lah. Biasakan diri latih otot kita tu, kan. Buat naik tangga, turun tangga, squat kerusi kan, ambil dumbbell yang ringan-ringan kan, push up dinding ke kan. Buat latihan ringkas pun boleh dah bina semula kan, bagi mesej kepada badan bahawa otot ini, otot kita tu masih lagi diperlukan kan. Kita selalu jaga muka nampak muda, muka buat apa nampak muka muda, tapi otot tak larat. Jangan lupa jaga otot juga, sebab otot akan bantu kita bangun, bantu kita berjalan, bantu kita naik tangga, angkat barang dan sebagainya. Okey, kita bukan takut tua sebenarnya, yang kita takut ialah tua dalam badan yang kita tak pernah kita kuatkan. Okey, bukan biasa-biasa. Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
2: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
1: Bukan macam tu maksud saya.
2: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
3: dia. Tolonglah dia.
1: Ya, tapi pada pendapat saya,
2: Pak Cik Izzah berdasarkan sesi tu.
0: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun berdaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
1: Teman kami 8

0: masalah dari segi ekonomi dan kewangan. Kita nak cuba keluar daripada kita punya kesukaran hidup, tapi kita harus berhati-hati dengan kalau kita nampak dia terlampau mudah untuk kita itu, mungkin itu adalah ada satu perangkap untuk kita.
1: Jelas beliau, penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI menjadikan penipuan pelaburan semakin sukar dikesan. Bagaimanapun, teknologi AI turut dimanfaatkan pihak berkuasa untuk mengesan transaksi mencurigakan serta kandungan penipuan. Berita seterusnya, pendekatan terbaik dalam menangani impak inflasi perlu dilaksanakan menerusi gabungan intervensi kerajaan serta penyesuaian dalam kalangan pengguna dan peniaga. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sufian Lee berkata, dalam usaha mengawal tekanan kos sara hidup akibat kenaikan inflasi, kerajaan diharap dapat mengekalkan pemberian subsidi bersasar, melaksanakan kawalan harga barangan asas serta mengurangkan kebergantungan terhadap import.
2: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
1: Jelas Dr. Umi Hamidatun, kesan inflasi dijangka lebih terkawal sekiranya pasaran pekerjaan kekal stabil dan pendapatan rakyat terus berkembang. Sebanyak RM630,000 diperuntukkan bagi membantu 180 peniaga kecil dan usahawan mikro dalam kalangan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menyertai program pemerkasaan usahawan veteran ATM Masterclass. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program rintis itu memberi fokus kepada peningkatan aspek jualan, pasaran, produktiviti dan penjenamaan bagi memperkukuh daya saing usahawan veteran dalam pasaran semasa termasuk penggunaan teknologi digital. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas di Beaufort mencatatkan peningkatan apabila 258 orang daripada 89 keluarga direkodkan setakat pagi tadi berbanding 66 orang daripada 24 keluarga malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selangor. Di China, angka kematian akibat banjir kilat meningkat kepada 22 orang, 20 lagi masih hilang. Menurut laporan agensi berita Xinhua, wilayah Yunnan, Guangxi, Guizhou dan Hubei paling terjejas teruk. Setakat ini hampir 24,000 penduduk dipindahkan, manakala infrastruktur dan talian komunikasi dilaporkan terputus. Kerajaan telah memperuntukkan dana bantuan bencana berjumlah 150 juta yuan bagi membantu operasi menyelamat. Seorang mubaligh perubatan warga Amerika Syarikat yang dijangkiti virus Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, tiba di Jerman bagi menerima rawatan khas. Kementerian Kesihatan Jerman mengesahkan pesakit Peter Stafford kini ditempatkan di ward pengasingan Hospital Universiti Charité bawah pengawasan ketat. Wabak strain bundi begio yang jarang berlaku di timur DRC telah mengorbankan 131 orang setakat ini. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran di Piala Dunia Sepak Takraw. Datuk Seri Anwar menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas India itu sebagai pencapaian bersejarah yang membuktikan kemampuan atlet tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Beliau turut menzahirkan rasa bangga dengan semangat juang dan disiplin tinggi yang dipamerkan oleh barisan pemain negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM berkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kedai FM Metro Harmoni untuk waktu ini nak kongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur untuk edisi hari ini, hari Rabu 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.17 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian, Padang Terap dan juga Sik, Kulim Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.16 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di daerah Baling, zon 4, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.15 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di Langkawi, zon 6, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.19 minit tengah hari.

0: Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.17 minit tengah hari azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang, Pasir, Pokok Senar dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Anda bersama dengan saya, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin, dalam Nidaul Islam. Sahabat-sahabat, dalam kehidupan kita ada benda yang kita ni kadang-kadang lupa sangat nak bersyukur. Ya, antaranya ialah nikmat yang terbiasa. Ya, nikmat-nikmat yang dah biasa ni, ya, nak syukur nikmat yang luar biasa je. Contoh, ya, bila anak dapat 5A, anak dapat universiti, barulah alhamdulillah, baru dia bersyukur. Ya, dapat projek, dapat bonus, baru dia bersyukur. Tapi kalau nikmat yang biasa-biasa ni, yang biasa dia dapat, yang ni memanglah hai, jarang ataupun tidaklah selalu. Ya, hati dia tak bersyukur, mulut dia pun tak bercakap alhamdulillah. Jadi ini yang sangat bahaya. Ya, jadi diucapkan, ya, kepada kita untuk peringatan ialah nikmat yang terbiasa ini kena kita ingat untuk kita syukuri. Contoh, misalnya kata kita balik kerja, ya, kita ambil anak dan sampai dekat rumah, kita pun dengan anak-anak tonteng-tonteng kan, kita dengan penat berbalik kerja, rumah tunggal langgang lagi, dan kita pun marah-marah-marah. Kita lupa nak bersyukur bahawa anak kita tadi dah selamat dah dalam penjagaan orang lain. Betul tak sahabat-sahabat? Cuba bayangkan berapa ramai, ya, anak-anak dalam jagaan orang lain yang ada putus tangan. Ada yang tersedak susu, ada yang luka sana luka sini, yang kena dera dan sebagainya. Sebab kita dah terbiasa, maka kita pun lupa nak bersyukur. Jangan lupa masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah anak aku ambil macam tu. Balik ni tengok, dah kenyang, dah makan, elok pengasuh jaga. Syukur kita ada pekerjaan. Dan berapa ramai orang yang nak pergi kerja tapi tak ada pejabat, tak ada tempat kerja yang dia boleh pergi. Orang yang dibuang kerja, diberhentikan kerja, ya, ekonomi tidak menentu sahabat-sahabat, ya, naik dan turun, dan kita boleh dengar keadaannya, mana-mana yang tak boleh nak survive, akhirnya memberhentikan pekerja, tak kira dah pekerja lama, senior baru ke, boleh ada risiko untuk diberhentikan kerja dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil. Maka sahabat-sahabat, syukurlah kalau kita ada pejabat yang boleh kita tuju. Syukurlah kalau kita masih ada pasangan, yang walaupun pasangan kita tak sempurna sahabat-sahabat, tapi ada ramai orang yang tak ada sakit tapi accident, akhirnya esok pasangan dia dah tak ada. Raya tahun lepas masih lagi dengan keluarga, raya tahun ni tinggal dengan anak-anak saja. Berapa ramai yang menjalani, ya, ujian yang sebegitu. Maka kita sebagai orang yang ada nikmat, walaupun nikmat tersebut nampak macam alah biasa je, nikmat sihat biasa je, tapi ada orang yang waktu yang sama diuji dengan kanser sahabat-sahabat. Jadi kita yang Allah bagi kesihatan kena sentiasa bersyukur. Wa qalilan min ibadiyash syakur, sangat sedikit di antara hamba-hamba Allah ini yang bersyukur kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami daripada orang yang sedikit ini. Jangan jadi orang yang banyak, iaitu apa? Orang yang lupa untuk bersyukur. Syukurlah dengan benda yang kecil sehingga kita boleh bersyukur dengan benda yang besar. Bersyukurlah dengan manusia sehingga kita boleh bersyukur dengan Allah yang memberikan sesuatu. Man la yashkuru lil qalil la yashkuru lil kathir. Siapa yang tak boleh nak bersyukur dengan benda yang kecil, dia takkan mampu untuk bersyukur dengan benda yang besar. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin, #penyaranjakim.

Kedai FM Mesra Harmoni ni waktu sekarang 1.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Juga untuk anda yang menjamu selera ketika ini. Selamat menjamu selera. Ada yang kena ayam bakar hari ini. Ada sambal ikan.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 1:45 minit tengah hari. Selamat tengah hari Mak Titun Kampung Tuba, Kak Asia, Kak Habsah Desa Kedana Galilee, juga untuk Salfarina Hayati. Selamat bertugas, semoga dipermudahkan urusan. Pelangi Biru, juga untuk Saripah Idora, selamat menjamu selera. Juga untuk Salmiah Romli Yasin, okey. Selepas ini, 2 petang anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya yang akan menemani anda sepanjang 4 jam menerusi Relax26 hashtag Nelayan. Zul Renova akan bersama dengan anda. Jadi sebelum saya menamatkan tugasan, ingin saya kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan tawaran pekerjaan. Kan isu tawaran pekerjaan dalam talian ni suka diingatkan kepada suri rumah dan juga orang-orang lain lah. Okey, yang bukan suri rumah pun boleh juga, jangan terpedaya. Okey, dengan tawaran kerja melalui iklan di Facebook, tawaran kerja berkaitan dengan getah rambut. Kan? Gaji yang ditawarkan lumayan. Okey, jangan jangan terpesonalah dengan gaji yang ditawarkan. Yang mana ada satu kes di Kota Samarahan, seorang suri rumah yang kerugian hampir RM127,000 selepas dipercayai menjadi mangsa penipuan tawaran kerja sambilan dalam talian yang diiklankan menerusi Facebook sejak Mac yang lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Samarahan, mangsa ni berusia 54 tahun, dia tertarik dengan iklan pekerjaan yang menawarkan pendapatan sehingga RM4,000 bagi kerja-kerja memasang tag pada getah rambut. Disebabkan oleh terpesona dengan RM4,000 tu, kan, mangsa terpesona. Jadi mangsa kemudian diminta untuk membuat pelbagai bayaran sebelum nak dapat RM4,000 tu. Diminta buat bayaran termasuk caj penghantaran, wang jaminan dan juga kos import sebelum dapat bayaran yang lumayan tu. Jadi mangsa ni hanya menyedari beliau ditipu selepas tidak menerima sebarang bayaran pun seperti yang dijanjikan. Jadi beliau tampil membuat laporan polis lah. Jadi hati-hati semua, untuk semua yang duduk kat rumah sambil-sambil duduk scroll-scroll media sosial ni, hati-hati semua. Bukan senang nak dapat gaji banyak, okey? Okey, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk edisi hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi esok di waktu yang sama. Teruskan kesetiaan anda menemani Zul Renova. Terima kasih juga untuk Syahalida Jamaluddin dan juga Husaini bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Jumpa dan jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga tutur kata. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

Bagi memastikan korban adalah sah, maka pemberian binatang itu kepada penerima hendaklah dilakukan sebelum penyembelihan. Jika diberi selepas penyembelihan, maka korban yang dilakukan tak sah. Sama lah dengan beli tadi pun. Beli kena sebelum sembelih. Bagi pun kena sebelum sembelih. Jangan dia sembelih semua siap. Dia haram tak niat. Dia sembelih semua siap. Lepas tu dia kata, hang buat korban lah tu ni. Tak. Ni sembelih lah. Tak apa. Aku buat dah tu lepas. Ni hak tumpuk aku bagi kat hang. Niat korban lah. Hak tu dia ambil, dia panggil daging korban tak jadi. Kawan hak tadi pun dia tak niat. Hak yang dia bagi daging orang, dia pun tak niat. Tu aku bagi korban tak, tak jadi. Kena bagi sebelum sembelih. Habis. Tadi satu lagi apa nama, saya terlupa ni, nak bawa balik ghost time balik, apa nama pemilikan tu, hak awal tu kan, cara pemilikan yang milik, hukum syarak macam ni, tertukar lembu kan, tempat korban lembu banyak tu tak, tertukar lembu. Macam mana tukar lembu? Kata ada 5 ekor di masjid tu orang nak buat korban. 5 ekor. A, B, C, D. Tu jadi macam mana? Maka pengurusan korban dah tentu dah. Lemu nombor satu ni sekian nama. Ada 7 nama. Lemu nombor dua sekian nama. Dia tentu dan dia habak ke depan tu. Lemu nombor satu tu dia panggil depan. Ni apa, Ahmad, Awang, Doloh, Hafsah apa semua, 7 orang main tangan ni. Dia pakai main tangan. Okey, ni lembu tuan-tuan. Contoh. Ni lembu tuan-tuan. Okey, lembu kami. Tak apa. Lepas tu nombor 2 pula. Dia panggil nama. Husin, Hasan, Mi'oh, main tu. Ni lembu tuan-tuan. Kalau dia buat lagu tu, kena pastikan masa nak sembelih, mereka tu betul-betul lembu mereka. Betul-betul lembu mereka. Kalau tertarik lembu lain, bermakna mereka korban lemu orang, pemilikan itu tidak sah. Sebab tu selalu saya duk mengajaklah untuk pengurusan korban ni, pengurusan korban kalau lemu dah banyak tu, seelok-eloknya jangan panggil kumpulan tu pihak habak ni lemu apa. Awal-awal takut silap. Kalau tak silap tak apa. Bila silap bermakna lemu yang sebenarnya tu bukan milik siapa. Jadi nak elak kesilapan, cara yang paling mudah, biar lemu lima ekor tu memang ada pemilik lah, lepas ambil korban. Nak pergi senang, dekat-dekat lah sebenarnya, tarik lemu pertama, panggil kumpulan. Kumpulan pertama, main sini. Okey. Depa tu, ni lemu tuan-tuan. Okey, wakil kat kumpulan. Hatu memang tak silap. Hatu memang tak silap. Tapi kalau panggil, kalau hari tu juga mungkin tak silap. Kalau panggil sehari awal, dia buat kawat cam. Lepas asak main masjid, berkenal-kenalan dengan lemu tuan-tuan. Tetap masjid, betul malam tu susun masjid, tentu lemu buat kenal lemu tuan. Mari kita tukar posisi, mampu. Esok malam, lemu dia semua kalau semacam, tak tahuan. Tu jangan silap. Bila silap, makna dia semelih lemu yang bukan milik dia. Tu kena ceramat. Habis. Itu pemilikan binatang. Tuan-tuan, kenapa sini? Siapa buat korban tahun ni, beringat ni. Tapi kalau kita buat korban ramai-ramai tu, kelompok tu, kita kena pasti kita wakil kat pengurusan korban, beli ya. Beli ya. Dan amanah besar kepada pengurusan korban ni, dia jangan alpa. Jangan ralik, jangan lalai. Kena beli. Untuk memastikan pemilikan sah. Untuk orang buat korban. Habis. Kita pindah kepada tajuk berikutnya, perkara-perkara sunat berkaitan korban. Antara perkara-perkara sunat berkaitan korban, tengok muka surat 50. Disunatkan pada seorang yang ingin melakukan ibadah korban supaya tidak menggunting atau mencukur rambut, tidak mencukur bulu di badan, dan tidak memotong kuku apabila masuknya satu Zulhijjah, dan berkekalan sehingga dia menyempurnakan penyembelihan korban. Itu sunat lah.
Mana gunting-gunting, cukok-cukok, gunting kuku, kat kuku, gunting rambut, semua sudah sunat. Bukan wajib. Eh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana 'indahu zibhun yuridu an yazbahahu fa ra'a hilala zil hajjati fala yamusu min sha'rihi wala min azfari shay'a hatta yudhiya." Sesiapa yang memiliki binatang korban yang ingin disembelih, kemudian dia melihat anak bulan Zulhijjah, melihat anak bulan Zulhijjah ni janganlah jadi kayu run, pergi tengok dah mana masuk satu Zulhijjah, itu maksud dia. Maka janganlah dia menggunting rambut, janganlah tu bukan larangan haram, janganlah tu galakkan, galakkan jangan gunting rambut dan memotong kukunya walaupun sedikit, sehinggalah dia menyembelih korban terlebih dahulu. Baik. Larangan menggunting rambut dan memotong kuku dalam hadis tersebut bukanlah larangan haram. Ingat tu. Sebaliknya hanya larangan makruh. Hikmah di sebalik larangan itu supaya individu yang ingin melaksanakan korban dapat menyerupai orang yang sedang berihram haji atau persamaan dari segi wajah. Kerana tidak bercukur rambut, janggut dan misal serta tidak memotong kuku. Dia sama. Pasal musim korban tu musim haji. Jadi orang yang buat korban dia menyamai orang haji. Orang haji ni ada yang buat korban, ada yang tak buat korban. Tak buat korban pun dia dilarang motong cukup cukup semua ni lah. Jadi orang buat korban pun tiru dia. Tu hikmah dia. Sunat yang kedua, sunat korban ni, menyembelih sendiri binatang korban. Jika tidak mampu, harus diukirkan kepada orang lain untuk menyembelihnya. Adalah sunat disaksikan penyembelihan, diwakilkan penyembelihan kepada orang yang alim mengenai hukum makan korban. Penyembelih sendiri ini khusus untuk orang lelaki lah, orang perempuan tak payah lah. Orang lelaki kalau berani sembelih sendiri, kalau berani sembelih sendiri, okey. Lah ni kalau sekok lembu tu dia korban seorang dia. Macam mana kalau lembu tu kongsi tujuh? Sunat sembelih sendiri, tujuh-tujuh hati sembelih. Tujuh-tujuh hati sembelih tu macam mana? Mari kita pegang pisau seorang sikit. Itu tiga suku. Kalau tujuh-tujuh hati sembelih, memadai salah seorang daripada mereka menyembelih. Sebab tu di tempat korban, ni saya pesan kan, tempat korban, walaupun pengurusan korban dah lantik tukang sembelih, nak bayang upah apa semua, tiba-tiba dalam banyak-banyak lemu tu, dalam banyak-banyak lemu tu, satu orang daripada kumpulan lemu nak sembelih tu, tiba-tiba dia menawat diri nak sembelih, jatuh kuasa pengurusan korban tak boleh tolak. Kalau lepas tolak, mana lepas jahil ilmu lah. Urih korban tu. Ni saya nak bagi pihak kumpulan nak sembelih sendiri lah ilmu ni. Tak boleh, tak boleh. Kami telah tetapkan tukang sembelih. Ha, dia buat begitu. Maka dia jadi tiga suku. Ha, faham tak? Ha. Macam dulu-dulu, macam hak angkat nikah. Lau wali-wali berani lah. Angkat nikah dulu-dulu pakai wakil itu imam ya. Lala ni pok-pok angkat nikah sendiri lah. Dia tahan tu Tuk Imam tak, sagu hati yang kat nikah, sagu hati kena bagi kat Tuk Imam. Dia bukan nama sagu hati upah nikah, dia panggil sagu hati juru nikah atau pendaftar nikah, bagi sopan tu lah. Dia tak boleh. Tuk Imam pun dulu lah, Tuk Imam lah pandai-pandai lah, Tuk Imam pun tak boleh, saya ditugaskan nak kat nikah wali, tak boleh saya nak. Lama-lama pakai mampu orang nak jadi kalai hijau biar utuh. Itu tak ada. Sama dengan buat korban pun, kalau dia nak sembelih sendiri, pasal apa kita nak bantah hak dia, melemuh hak dia. Kalau dalam sekok lemuh tu ada tujuh orang, salah seorang hati sembelih, habang kat mereka tu ni, saya hati sembelih, tuan-tuan wakil kat ni, tuan-tuan wakil kat saya, dalam enam orang ni wakil kat dia. Kalau semua hati sembelih, tujuh orang tu, pilihlah salah seorang daripada mereka. Salah seorang tu daripada mereka paling alim lah. Itu cara dia. Okay, sunat diwakilkan penyembelihan kepada orang yang alim mengenai hukum makan korban. Orang yang alim hukum makan korban, sunat okey ke dia? Sebab tu kalau kita tengok, ni dengar saya nak abang ni, orang yang duduk sembelih lemu setiap hari, orang duduk jual daging.
Orang dulu panggil tan. Tan daging tu. Hari-hari sembelih lembu. Pasti dia tujuh lembu tiap hari. Kalau tengok teknik sembelih tu, memang dia terah lagi lah daripada tukang sembelih, ustaz kah, hak jenis sembelih lama-lama sekali. Nampak dia terah lah. Betul eh. Tetapi dari segi ilmu kuangkan korban, dia tak terah. Tahu tak terah? Tahu terah. Tahu tak? Boleh terah tu. Terah tu mana terah lah tu. Maka dia pandai wakil kepada ustaz. Tu imam, tu orang alim berkaitan dengan korban. Pasal apa sunat wakil kepada orang alim? Wakil sembelih ni. Awak orang tak alim, sah tak sembelih dah? Sah juga. Kalau dia sembelih putih halqun dan marik tu. Tapi sunat wakil kat orang alim, nombor satu, dia tahu hukum hakam. Nombor dua, lepas sembelih dia baca doa. Betul tak? Kalau orang tanya dia, ni ustaz, lemu ni daging korban nak bagi lu mana? Dia abang macam bagi tiga. Sebagian ambil kat hang, sebagian apa nama sedekah kat orang miskin. Sebagian lagi bagi orang kaya. Atau buat bahagian jenis nombor dua. Ambil kat hang sikit, sedekah orang miskin semua. Dia boleh cerita. Ni ustaz ni daging saya korban wajib ni saya nak ambil saya apa kan? Tak boleh. Korban wajib hang kena sedekah semua. Dia boleh cerita sebab dia orang alim. Tapi kalau wakil kat orang tak alim, dia kerti sembelih ha? Habis-habis sembelih. Habis-habis sembelih. Dia tanya tukang sembelih tu, ni daging korban nak bagi lagu mana? Aku tak kerti. Oh tak kerti. Tukang sembelih apa? Dah hang suruh. Ni nak bagi lagu mana? Dia tanya ustaz. Ustaz tu. Ni ustaz daging korban ni nak bagi lagu mana? Dia tanya orang sembelih. Orang sembelih. Awak ustaz tak mahu abang? Han tak suruh aku sembelih? Haa, mampuih tu. Tu contoh. Okay, sunat yang ketiga. Jika binatang korban disembelih oleh wakil, maka disunatkan kepada orang yang melakukan korban menyaksikan penyembelihan tersebut. Kalau dia ada datang tu, walah, kalau dia datang tu, duduk isap okok, duduk mahu abang. Kalau dia duduk di tempat korban tu, dia ada wakil kat orang sembelih, pergi tengoklah masa sembelihan tu. Kerana tengok tu dapat pahala. Tengok sembelihan tu. Bukan tengok lepas sembelih. Masa proses sembelihan tu tengok. Sekali dengan niat lah. Dapat pahala. Kalau duduk jauh tak payah lah. Nombor empat. Jika orang yang melakukan ibadat korban adalah perempuan atau khunsa, disunat mewakilkan kepada lelaki untuk menyembelih binatang korban itu. Orang perempuan ni dia tak kuat dia, lepas tu dia seriau darah pun tak wani eh orang perempuan. Tapi yang berani pun lah. Tapi majoriti tak wani eh. Ni orang perempuan berani mana lembu? Wani? Takut lembu seriau. Lembu tanya confident? Kacau. Orang jantan pun darah naik jadi darah ada lah tinggi lagi. Tengok lembu. Ya, orang perempuan atau khunsa wakil saja pada orang lelaki untuk sembelih sunat. Tapi kalau dia sembelih sendiri boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Pergi tempat korban tu seorang orang lelaki-lelaki tak, semua perempuan. Perubah lemu perempuan. Perubah lemu pun perempuan, hak lapah lemu pun perempuan, tukang sembelih pun perempuan, hak pitrama daging pun perempuan. Lemu pun perempuan. Contohlah. Ada lah aku belah jalan pegawai eh. Tak ada lagi yang cakap lah ni. Ke depan dia tak tahu lah kan. Yang kelima sunat. Menajamkan pisau. Jangan pergi tumpui. Ia bertujuan tidak menyiksa binatang yang disembelih. Di samping mempercepatkan kematiannya selepas disembelih. Pisau. Pisau kalau tajam tu eh. Dan saya ada sembelih saya tahu. Kalau tajam tu eh. Dulu orang panggil golok pisau wali tu. Golok perak dulu lah dia main pisau. Pisau tajam tu. Jerman. Pisau Jerman, Brazil. Pergi beli ya. Ada jaya di kedai. Sebilah ha, kalau ada setengah orang sanggup ribu. Kalau ribu tu tak payah duduk kiliak apa. Sak-sak ya. Sak-sak. Saya ada sembelih. Daripada beli pisau harga 30 sampai naik beratus. Saya beli. Orang beli. Tapi pisau saya beli tak sampai 200 lah. Ada kawan tu dia kata order pisau Sarawak
2,000 lebih dia telah buat macam apa. 2,000 lebih dia telah semelih ni. Tak tahu apa yang kau tanya dia kilang. Melih pun setahun sekali ya. Hak 200. 150 pun clear lah eh. 5 ekor clear okey tu. Nak abang pisau kalau tajam tu kita tok sah. Dia mati dengan mudah. Tapi kalau pisau tumpui, pisau tumpui mati juga tapi duduk. Demu duduk tu. Tuan nak putih liat ni mampu hil. Maka semelih dengan pisau yang tajam hukumnya sunat. Semelih dengan pisau yang makruh hukumnya pisau makruh lah. Pisau yang tumpui. Semelih dengan pisau yang tumpui hukumnya makruh sebab menyiksa menatang. Nak bagi dia mati tu. Lambat. Okey. Kita tak tempat tak lemu. Tukang semelih ada 2 orang. Ni tempat korban ni. Tak ni satu ni tu. Okey. Katalah lepa orang kes semua semelih tepat jam pukul 9. Lemu A tukang semelih pukul 9. Lemu B pun tukang semelih pukul 9. Hak lemu A pisau tajam. Sat lah. Tak sampai suku minit. Habis. Selesai 9. Hak yang lemu B tu. Duduk ke tu. Seksa punya apa nama lemu nak mati. Sebab tu hukum dia makruh. Pakai pisau tumpui. Yang ke-6 menyembelih dengan cara yang betul. Ini sunat. Iaitu menyembelih dengan cepat dengan melalukan pisau secara pergi balik. Iaitu ke atas dan ke bawah kerana cara seperti ini mempercepatkan kematian binatang yang disembelih. Pergi balik macam ni. Ambil pisau. Tak itu. Angkat. Betul. Sama ada pergi balik tu. Turun sekali, naik sekali. Kalau yakin putih, tak apa. Kalau tengok saya, buh lagi, naik lagi. Lalu tu, 3 kali, putih. Pergi balik. Tapi kalau ada seorang orang lebat macam ni, pisau dia tajam dalam bawah. Putih tu. Tapi korang satu sunat pergi balik tu, 9 tu adalah sah. Ni dekat-dekat mesin korban ni, video lemah dia akan keluar masuk dalam telefon kita. Kita tengok hak Arab, meleh lemu, meleh unta. Dia pergi buat tu kan. Unta senirai, tahu dah senirai satu perai dia buat memang mati unta tu putih harkum dan marik dah sah 9 tu. Tapi banyak benda-benda sunat tinggal. Apa benda-benda sunat tinggal? Lalu pergi balik tak ada, menghadap kiblat tak ada, perubah unta dia tak payah perubah, dia sebenarnya berdiri tapi menghadap kiblat tak ada. Lepas tu lagi apa benda-benda sunat tidak apa macam mengasingkan unta di unta yang lain. Sebab kalau kita semelih melentang, bagi melentang lain tengok hukum yang makruh. Melih unta tu, unta tengok unta ada 5 ekor, hak mula kena satu, lagi 4 ada. Lepas ni kita tak boleh pergi mana, saya kena unta kata okey. Sunat yang ke-7, jika menyembelih unta maka disunatkan menyembelihnya dalam keadaan unta itu berdiri. Ni untuk unta saja. Sebab unta dia tak boleh perubah macam mana lemu. Leher dia panjang. Dengan 3 kaki. Berdiri 3 kaki. Kaki yang satu lagi iaitu kaki yang depan diikat lututnya. Itu cara dia. Tapi kalau tak ikut semua tu sembelih saya putih ni pun sah apa kan. Tapi kita tinggal sunat. Tinggal sunat. Unta saya tak pernah sembelih. Takatlah kalau suruh train saya pun saya. Saya lingkup unta orang. Kalau siapa habis tahu boleh kan? Unta. Dia unta ni dia kena berani lebih. Tapi duk tengok tu tengah lepas sembelih tu. Tengok. Sebelum sembelih pun unta tanya kita tu. Agak-agak ada nak lepas. Dia tak seorang lain. Allah.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
2: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26.
1: Relax 26.
3: Tak relax.
2: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtmkli.rtm.gov.my. Terima kasih Eza yang terus temankan anda tadi daripada pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini. Dan sekarang bersama dengan saya Zoran Nova, akan temankan anda bermula pukul 2 petang sampailah pukul 6 petang. InsyaAllah 4 jam bersama dengan anda semua. Hari ini 20 Mei 2026. Dah masuk, nak masuk pertengahan dah 2026. InsyaAllah kita doakan supaya umur kita panjang untuk capai ke tahun 2027. InsyaAllah, amin. Okey, jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Zoran Nova. Ada lagu-lagu menarik menanti anda semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, haba pisau da,

tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Excel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Excel Cafe mengeluarkan produk terbaru Excel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Excel Cafe Stevia sekarang juga. Excel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami. Semuanya di hujung jari.
5: Walaupun di mana.
4: Menerusi RTM Flip.
6: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Oh,
7: relax 26. Tak relax.
6: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu eh. Bawa kenderaan tu baik-baik, InsyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kan musim hujan sekarang ni, jalan tu licin. Bawa kenderaan tu biarlah berpada-pada. Dan juga biarlah bawa kenderaan yang berkhemah kan. Bawa motor pun berkhemah, supaya orang yang berada dekat sekeliling kita pun selamat, InsyaAllah. Ni saya nak kongsikan yang mana saya dapatkan daripada Jabatan Penerangan Malaysia di Facebook berkenaan dengan kerajaan kekalkan bantuan budi diesel, iaitu pun bantuan budi madani diesel RM300 sebulan, bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Alhamdulillah. Jadi kepada anda semua, terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova. Saya akan kongsikan untuk anda semua info-info yang terkini sehinggalah pukul 6 petang. Jadi jom layan lagu-lagu terbaik semua dalam Relax 26 Kedah FM.
4: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Macam-macam benda pelik berlaku.
2: Awareness.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sam Boy dan Show.
2: Kedah FM.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan Zoran Nova di Kedah FM. Yang belum lagi download RTM Click, download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda secara percuma. Ini memudahkan juga untuk kita semua menonton nanti Piala FIFA 2026. Tak lama dah ni, okay? Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk download RTM Click sekarang secara percuma. Jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik sehingga pukul 6 petang bersama dengan Zoran Nova, Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Awak,
3: ni lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
4: Walaupun di mana,
1: menerusi RTM Flip.
5: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Novai. Relax 26.
6: Relax 26.
7: Tak relax.
5: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM dalam Relax 26. Ada lagu-lagu menarik menanti anda selepas ini. Dan juga ni saya nak kongsikan juga yang mana cara menjadi orang yang berguna. Bukan dengan menjadi sempurna tetapi dengan memberi manfaat kepada orang lain walaupun sedikit. Orang yang berguna bukan dinilai pada banyaknya harta ataupun tingginya pangkat, tetapi pada sejauh mana kewujudannya membawa kebaikan kepada manusia di sekelilingnya. Antaranya adalah sentiasa menambah ilmu, ringan membantu orang lain, menjaga akhlak dan adab, kan? Amanah dan juga bertanggungjawab. Seterusnya dapat gunakan kelebihan untuk manfaat bersama, menjadikan penyelesai masalah bukan menambah masalah, dan juga sentiasa merendah diri. Ini antara nak menjadi orang yang berguna. Saya pun doakanlah supaya kita ni sentiasa menjadi orang yang berguna kepada orang lain, insyaAllah, kan? Jadi untuk semua terus kekabar sama Zoran Nova. Ada lagu-lagu menarik nanti ada selepas ini, juga info-info yang terkini. Jadi jom cerita juga relax saja dalam 26 Kedah FM terbaik.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus sekali lagi bersama dengan saya Zorin Nova di Kedah FM. Kita nak bersama dengan segmen tajaan ketika ini. Kita nak bersama dengan Tuan Haji Azrin Muhammad, iaitu Ketua Pemasaran Babas Produk Sdn Berhad, yang mana hari ini akan berkongsikan berkaitan dengan halal terjaga, kualiti terpelihara, komitmen Babas menjadi pengeluar 400 terbaik di Malaysia dan juga dunia. Assalamualaikum Tuan Haji.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, sihat Tuan Haji. Khabar baik juga, Alhamdulillah. Okey, baik. Okey Tuan Haji, hari ini kita nak kongsi ataupun nak dapatkan maklumat daripada Tuan Haji sendiri berkenaan dengan topik kita bawakan hari ini, iaitu halal terjaga, kualiti terpelihara, komitmen Babas menjadi pengeluar 400 terbaik di Malaysia dan juga dunia. Jadi, bilakah Babas ditubuhkan dan di manakah terletaknya kilang Babas itu, Tuan Haji? Silakan.
3: Okey, assalamualaikum, selamat petang kepada DJ, petugas dan semua pendengar-pendengar Kedah FM. Kembali lagi bersama segmen tajam Babas ni. Jadi kilang Babas kita ada dua, satu di Selayang dan satu lagi di Rawang, Selangor. Dan kalau nak tahu Babas ni, kita DJ rasa dah berapa lama Babas ni?
2: Itulah, saya rasa macam lama dah. Sebab saya taklah, saya rasa kecil lagi pun dah ada dah.
3: Babas kita dah ada di pasaran sejak tahun 1977.
2: Oh, dia lama. Kan?
3: Jadi tahun depan nak sambut 50 tahun lah. Betul, beli emas yang ke-50. Jadi memang lama dah Babas di pasaran. Di kilang kami di Selayang, di Rawang, kita mengeluarkan rempah ratus, sebut kari semua, sebut gulai kan. Di memang lama lah. Jadi memang dah menjadi salah satu jenama dan terkemuka lah. Orang Malaysia semua dah tahu lah pasal Babas ni kan. Jadi terima kasih lah kepada semua pengguna-pengguna selama ini yang menggunakan produk kami lah.
2: Okey, baik Tuan Haji. Disebabkan dah terlalu lama, start pada 1977, jadi boleh kongsikan sedikit tentang rangkaian produk yang ditawarkan oleh Babas ni, Tuan Haji?
3: Okey, kalau sebut pasal produk Babas ni, pasti terkenal dengan dia punya sebut kari lah, gulai kan. Kita pun ada 41 produk, lebih 100 lebih SKU. Hak paling kecil 20 gram ada, hak paling besar pun ada 3 kilo. Kita pun ada sedang-sedang 125 gram, 500 gram. Jadi kalau sebut pasal Babas ni, sebut kari, kita ada kari ikan, kari daging ayam. Kalau anak pedas tu, so ada kari ayam daging ikan pedas pun ada, beket warna merah tu. So kalau di Kedah ni popular sebut kari ikan masin lah. Gulai ikan masin kan. Kita pun ada. Kalau nak cari paket warna pink tu, itu kita punya sebut kari ikan masin. Lepas tu kita pun ada sebut kurma, rempah sup, rempah biryani, kuah dal. Lepas tu kita pun ada rempah ratus yang asas lah untuk dimasak, seperti sebut cili, sebut kunyit, sebut jintan manis, jintan kasar, sebut ketumbak pun ada, lada hitam, lada putih. Lepas tu kita pun ada tepung, ramai tak tahu kita pun ada tepung, tepung beras, tepung ragi, tepung kacang hijau, kacang kuda, semua ada. Lepas tu hak manisan pun kita ada, macam untuk masyarakat India nak buat apa ni, kuih kesari, kuih hati rasa, kuih penderam, semua ada lah. Jadi pendek kata, dari lauk utama sampai ke manisan, memang produk Babas ni ada lah. Jadi memang dicari-cari oleh ramai, terutama rakyat Kedah lah.
2: Kiranya kalau kata dia bukan sahaja rempah ratus, tapi panisan macam apa Tuan Haji cakap tadi kan. Macam-macam ada.
3: Betul, betul.
2: Okay. Baik Tuan Haji, disebabkan banyak produk-produk yang ada, apa kelebihan dan juga keunikan produk Babas ni berbanding dengan produk-produk yang lain? Jadi insyaAllah
3: Tuan Haji, silakan. Banyak antara kelebihannya. Antaranya saya boleh kongsikan, produk Babas ni kalau kita sebut dia, kualiti dia lah. Kualiti dia maksudnya rasa konsisten. Lepas tu rasa dia lain-lain, rasa pekat, rasa kau kari tu terutamanya. Sebab kita ambil bahan-bahan mentah yang premium saja dari seluruh dunia. Kita ambil bahan mentah kita dari Australia, Turkiye, daripada China, India, Indonesia, semua ada. Dan kita ambil yang paling berkualiti, paling premium. Dan kita bawa ke Malaysia, kita proseskan dan kita bungkuskan semua. Dan antara uniknya produk Babas ni, dia tak ada bahan tambahan, bahan asing, seperti penambah rasa, pengawet, pewarna, MSG, bahan-bahan aditif. Jadi kalau rasa kari tu, kalau guna sebut kari Babas kan, atau sebut ciri ke, sebut kunyit ke, dia rasa keaslian dia tu. Maknanya dia tak rasa muak, jelek kalau makan. Tu mereka makan, kalau makan nak sekali nak tambah lagi.
2: Betul.
3: Kari dia tu lah. Bukan orang si rumah, orang restoran pun banyak guna sebut kari Babas kan. Jadi rasa dia tu sedap. Selain tu kita punya chef life atau tarikh tamat tempohnya hanya 5 ke 6 bulan je.
2: Punya
3: produk Babas ni kami keluarkan dari kilang, paling fresh, paling segar je. Maknanya kita tak nak biar lama-lama.
2: Betul.
3: Maknanya pengguna bila pergi kat kedai, pasar raya ke mana-mana, dia akan dapat hak paling terbaru, paling segar.
2: Faham.
3: Kalau produk lain mungkin 1 tahun, 2 tahun.
2: Benda dia dah lama kan?
3: Kalau sedia maklum lah, kalau lebih lama produk tu kualiti dia makin menurun lah.
2: Betul.
3: Jadi kita tak mau, kita nak produk yang paling bagus lah ada dekat kedai. Itu di antara saya boleh kongsikan lah. Kita punya apa ni, kelebihan produk Babas ni selain harga mampu beli lah, harga kita pun tak ada mahal sangat kan. Walaupun sekarang ni kos menaik, meningkat kan. Kita maintain juga harga tu,
2: alhamdulillah,
3: untuk memberikan kepuasan kepada semua pengguna lah.
2: Betul. Okay, baik Tuan Haji, kita nak berat seketika. Okay, sebentar nanti kita akan sambung semula. Jadi kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, selepas ini kita sambung semula untuk apa lagi keunikan dan juga yang terbaik daripada produk Babas ni, insyaAllah. Teruskan bersama kami dan kita berat seketika selepas ini, insyaAllah. Tersambung selepas ini, insyaAllah.
3: Okay, baik.

0: Terima kasih kepada semua terus sekali lagi bersama dengan Sazura Nova di Kedah FM, dengarkan juga secara online di rtm.rtm.gov.my. Kita nak terus sambung untuk segmen tajaan bersama dengan Babas, iaitu kita bersama dengan Tuan Haji Azri Muhammad, iaitu berkenaan dengan halal terjaga, kualiti terpelihara, komitmen Babas menjadi pengeluar rempah ratus terbaik di Malaysia dan juga dunia. Baik, Tuan Haji, tadi Tuan Haji beritahu tadi memang apa, kalau kita kan masak memang bau betul. Macam kita berjaya Ramadan tahun lepas, Haji. Ha, bau sekiling Tuan Haji. Ya Allah, sedapnya.
1: Kita masak gulai itu kan.
0: Haa. Allah. Masa duduk buka bungkus tu, ya Allah, Tuan, aku sedapnya. Okey, baik Tuan Haji.
1: Ada zaman tu?
0: Ada. Saya ada terlepas Tuan Haji.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Okey, Tuan Haji, untuk sijil halal ni adalah sangat penting dalam industri makanan. Jadi, sejak bilakah syarikat Babas ni mendapat pengiktirafan persijilan halal, dan juga kenapa pentingnya sijil halal ni kepada produk yang dihasilkan ni, Tuan Haji?
1: Okey, Babas, kesemua 41 produk kami memang mempunyai pensijil halal daripada JAKIM. Kami terima sijil halal JAKIM ni sejak tahun 1996 lagi lah. Dulu mereka panggil Bahagian Hal Ehwal Islam Malaysia, BAHIS, okay. Jabatan Perdana Menteri. Lepas tu ditukar kepada JAKIM lah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi dah 30 tahun kami pegang sijil halal JAKIM Malaysia. Selain Malaysia, kita pun mempunyai sijil halal daripada Indonesia juga, BPJPH, Majlis Ugama Islam Indonesia lah. Dan pentingnya sijil halal ni sebab dia memberi keyakinan, kepercayaan, dan pengguna pun rasa selesa lah guna produk-produk, terutama produk makanan kan. Dan selain mematuhi syara sebagai umat Islam dalam agama kita, dia halal ni, dia bukan halal je, dia halal dan poiban. Poiban tu maknanya kebersihan. Jadi kita menjaga kesemua aspek ke halal, poiban, kebersihan. Kita ada bahagian jabatan, bahagian hal ehwal halal. Dia ada lebih 10 orang lah dia punya pekerja dia. Mereka ni pergi check semua, audit semua proses. Jadi kita check semua bahan-bahan mentah yang masuk ke kilang-kilang kami, ada sijil halal ketat dari segi pemprosesan, pembukusan, sehingga ke logistik lori hantar ke kedai semua. So semua terjamin lah, dan kita pun dipantau, diaudit oleh Jabatan Agama Islam Selangor sebab kilang Babas terletak di Selangor je. Pemain ke kilang kami, audit semua, check semua. Jadi tak ada masalah lah. Jadi para pengguna di sana, jangan risau, boleh guna produk Babas ni tanpa was-was. Kalau nampak logo halal JAKIM dekat paket Babas tu, memang confirm tak ada masalah. Boleh pergi juga ke laman wearhalal.gov.my. Di bawah ini, bawah Jabatan Perdana Menteri lah, kalau nak check mana-mana produk atau syarikat yang ada sijil halal ke tak. Lepas tu dia ada tunjuk dia punya tarikh tamat tempoh semua kan. Sebab pentingnya halal ni, kadang-kadang halal ni banyak produk-produk luar negara ramai kan. Kita pergi makan je, tak tahu kedai makan pun kadang dia tulis apa Muslim friendly lah, apa lah kan.
0: Betul.
1: No pork, no lard semua. Tapi itu kedai makan lah subjektif. Tapi produk yang kita guna untuk masak ni, kalau ada logo halal JAKIM tu, tak ada masalah lah.
0: Okey, Tuan Haji, untuk seminit yang terakhir, Tuan Haji, pengiktirafan dan juga pencapaian yang telah diraih oleh syarikat Babas setakat ini dan juga telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Silakan Tuan Haji.
1: Okey, banyak di antaranya saya boleh kongsikan. Contohnya Putra Brand Award, kami memenangi 3 tahun berturut-turut, 2023 sampai 2025, di mana Babas memenangi kategori silver, perak dalam kategori makanan. Jadi terima kasihlah kepada semua pengguna-pengguna yang yang mengundi Babas sebagai pujenama pilihan. Dan kita pun ada menang World Halal Excellence Award baru-baru ni. Ia menunjukkan komitmen Babas terhadap integriti halal dan kualiti standard yang tinggi lah. Dan Babas pun kita dah ekspor lebih kepada hampir 30 negara lah. United Kingdom, Canada, Australia, China, Timur Tengah, Arab Saudi, UAE, negara jiran Indonesia, Brunei, Singapura. Jadi kita berjaya membawa produk buatan Malaysia ni ke seluruh negara. Yang unik dan menarik yang DJ, mereka suka sebut kari Babas dekat overseas ni sebab dia suka kari Malaysia ni. Kari Malaysia ni ada rasa lemak dia, manis dia, masam dia. Sebab kita pun ada guna bahan-bahan tempatan, bunga lawang, serai semua. Jadi dia pun suka lah. Jadi terima kasih lah kepada semua pengguna-pengguna yang menggunakan produk Babas. Akhir kata daripada saya, nak nyambut Raya Haji ni, Raya Adil Adha tahun minggu depan ni, kalau nak masak daging korban ke, nak masak sup ke, nak masak

0: apa gulai ke, jangan lupalah guna produk Babas lah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Ha, tu je lah.
1: Baik, terima kasih Tuan Haji. InsyaAllah ada perkongsian yang menarik berkenaan dengan halal terjaga, kualiti terpelihara, komitmen Babas menjadi pengelola rempah ratus terbaik di Malaysia dan juga di dunia. InsyaAllah. Kita jumpa lagi Tuan Haji. No?
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum Tuan Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kepada semua terus kekal bersama Zorina Abah. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik sehinggalah pukul 6 petang. Ada lagu-lagu menarik menanti anda selepas ini. Semuanya di Kedah FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Lagu best, info padu, semua dalam satu.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Alhamdulillah, semoga anda semua dalam keadaan yang baik-baik insyaAllah, dan juga dalam keadaan yang selamat, okay? Dan juga pantau anak-anak kita. Sekarang ni kan musim hujan, pastikan pantau anak-anak kita dalam keadaan yang baik. Kalau rasa tak sihat tu, dapatkan rawatan yang selanjutnya, okay? Jangan dibiarkan, takut dia nanti melarat ke tempat yang lain. Jadi untuk anda semua juga yang nak hantarkan ucapan-ucapan petang-petang macam ni, insyaAllah nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa pun boleh. Kadang-kadang kan, bila duduk kat office tu, aduh, penatnya nak buat kerja ni, tapi nak kena selesaikan juga. Itu memang tanggungjawab kita. Jadi kalau kata macam nak relaxation sikit, nak dengar lah ucapan dekat kedai FM ni, hantar sekarang, okay? Saya akan bacakan. Hantar saya dulu ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Semuanya di Kedai FM. Relax 26.

0: Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan

Berita seterusnya. Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia, MPPUUM, terus komited dalam memperkasa agenda kebajikan mahasiswa menerusi pelaksanaan inisiatif Menu Kasih Siswa di premis-premis perniagaan sekitar kampus. Ia bagi membantu mahasiswa mendapatkan akses makanan pada harga berpatutan. Yang di-Pertua MPPUUM, Muhammad Syahmi Iman Muhammad Rezal berkata, pelaksanaan inisiatif tersebut menjadi salah satu usaha berterusan pihak MPPUUM dalam memastikan kebajikan mahasiswa sentiasa diberi perhatian khususnya dalam aspek kos sara hidup dan keperluan harian mahasiswa. Menerusi inisiatif itu, mahasiswa berpeluang mendapatkan hidangan serendah RM3 hingga RM5 bagi satu set makanan lengkap yang merangkumi elemen nutrisi seimbang seperti nasi, lauk, sayur serta minuman. Usaha tersebut bukan sahaja memberi manfaat kepada mahasiswa daripada golongan B40, malah turut membantu keseluruhan warga mahasiswa UUM dalam mengurus perbelanjaan harian dengan lebih baik tanpa mengabaikan keperluan makanan sihat. Dalam pada itu, beliau turut menegaskan bahawa aspek kualiti makanan sentiasa menjadi keutamaan MPPUUM walaupun makanan ditawarkan pada harga rendah kepada mahasiswa. Sukan bola sepak. Muhammad Zafran Raya Zulkifli menjadi satu-satunya pemain Kedah FA yang mendapat panggilan bersama skuad Harimau Malaya bimbingan Nafuzi Zain. Aksi cemerlang pemain sayap hijau kuning itu mendapat perhatian barisan kejurulatihan untuk menjalani latihan pusat skuad bawah 19 tahun Harimau Malaya di Ibu Negara. Ia sebagai persediaan menghadapi kejuaraan bawah 19 tahun ASEAN 2026 di Medan Indonesia bermula 1 hingga 13 Jun ini. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA perkukuh hubungan kerjasama bersama Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Anum Tunku Abdul Rahman SMK Tatar dalam konteks pembangunan bola sepak negeri. Ia hasil kunjungan hormat delegasi KFA diketuai Ketua Pegawai Eksekutifnya Zulkifli Cik Harun ke sekolah berkenaan yang merupakan Sekolah Sukan Negeri Kedah. Kunjung hormat itu juga bagi membincangkan hala tuju serta potensi kerjasama strategik antara kedua-dua pihak demi masa depan bola sepak Kedah. KFA turut merakamkan penghargaan kepada Sekolah Sukan Negeri Kedah atas komitmen berterusan dalam membentuk serta membangunkan pemain-pemain muda berbakat di negeri ini. KFA berharap hubungan baik yang terjalin akan terus memperkukuh agenda pembangunan bola sepak Kedah secara menyeluruh. Liga Sukan Warga Emas Peringkat Negeri Kedah 2026 akan diadakan pada 20 Jun ini. Ia melibatkan 3 acara sukan di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Kedah serta bowling di Aman Bowl Alostar. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah dalam kenyataan berkata penganjuran Liga Sukan Warga Emas diharap dapat menjadi platform memperkasa gaya hidup aktif dan sihat dalam kalangan warga emas. Di samping mengeratkan hubungan komuniti selaras dengan aspirasi menuju negara tua 2030. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RPM Flip.
3: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26.
4: Relax.
3: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Pukul 5 petang nanti sama-sama kita ikuti untuk utama 5 petang. Dan selepas itu terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova sehingga pukul 6 petang di jam terakhir nanti. Ada pukul 9 hari juga untuk anda semua yang sedang mandu ketika ini. Hati-hati mandu. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda. Secara percuma untuk sama-sama kita tonton nanti. Yang mana piala FIFA 2026. Terus kekal bersama Zoran Nova, Kedah FM.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmglido.rtm.gov.my. Yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu. Bawa kenderaan tu baik-baik, insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yalah, hujan sekarang ni kan, jalan licin, jangan bawa tergesa-gesa. Okey, ni juga saya nak kongsikan yang mana besok ni skuad Kedah FM akan berada dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma Al-Ustaz, sepeda dengan Hari Guru 2026. Besok akan bersama dengan Putri, Su dan juga Najmi akan turut bersama. Jadi untuk anda semua boleh terus saja nanti nontonlah dekat Facebook kami, dekat TikTok kami. InsyaAllah kita akan buatkan konten-konten yang terbaik untuk anda tonton nanti. Terus kekal bersama Zora Nova. Ada lagu-lagu menarik menanti anda sehingga pukul 6 petang. Semuanya di Kedah FM.
1: Sambil kerja boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Awak lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
1: menerusi RTM Click.

0: hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: mempelajari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online dan juga di frekuensi kami 97.5. Okey, yang sedang memandu ketika ini, hati-hati mandu, dan juga yang dengarkan di tempat kerja, ada juga yang dengarkan di rumah, ada juga yang dengarkan dalam kereta ketika ini. Mungkin juga nak ambil anak sekolah, kan? Mungkin juga ada yang tengah menghadap jam. Kedah Pulau Pinang nak balik ke Kedah Darul Aman. Daripada Pulau Pinang nak balik ke mungkin ke Perak, ada juga. Jadi kepada anda semua, selamat menghadapi jam tersebut. Tapi insyaAllah jangan risau, saya akan temankan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, semuanya di Kedah FM.

0: Air.
1: Saya Nurul Anisha Zuani binti Osman, boleh panggil Wani. Leko dekat Pekan Gua Cepedak lah. Daripada segi persaingan tu ada lah, memang ada lah. Tapi nak nego ni memang kena lah, apa, ada lah benda-benda tu untuk kelangsungan perniagaan ni.
2: Ada tak dari tempoh mula menego tu rasa macam tak boleh nak pi lah?
1: Mesti ada, sebab biasalah kan, orang kata ekonomi pun turun naik, jadi kita pun kadang-kadang agak ni jugalah. Tapi macam mana pun kita kena agak negro lah, nak cari duit semua sendiri.
2: Apa yang membuatkan Tuan rasa semangat lah nak meneruskan perniagaan pupuk leko ni?
1: Okay, satu sebab anak-anak lah kan, anak-anak semakin besar, semua perlukan duit. Yang kedua tu, kita tahu lah lor ni pun ramai rakan-rakan kita pun ramai yang menego kat sekitar kita kan. Jadi kita tengok dia pun rasa semangat lah, kita tengok kawan-kawan pun sama-sama cari duit nak menego. Tu yang enjoy event tu.
0: Biz on air.
3: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Oh,
4: relax 26. Tak relax.
3: Assalamualaikum dan juga selamat datang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Dah sampai ke penghujungnya dah. Selepas ini akan terus bersama dengan rakan setiap seterusnya. Akan temankan anda daripada pukul 6 petang sampai lah pukul 12 tengah malam. InsyaAllah. Besok anda akan terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova pukul 2 petang sampai pukul 6 petang. Ada lagu-lagu menarik akan menanti anda dan juga info-info yang terkini. Jaga diri baik-baik dan juga senyum selalu. Semoga orang yang berada kat seling kita semua dalam keadaan baik. Terjumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Kedah FM.

0: pempenas sambutan Hari Guru 2026, Skuad Kedah FM Roger Mike, kami pi akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Zori Nova, DJ Putri dan
1: DJ Najmi.
0: Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak squad Kedah FM mai tempat anda pula? Roger je kami. Roger mai, kami pi.
2: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother. Brother, relax.
2: Teman paling fun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Santai 612 hashtag damaikan jiwa waktu ni bersama saya pula DJE. Sekarang kali bersama anda apa semua hingga hidupan tengah malam. Apa khabar? Kan? Terima kasih kerana melekat bersama kami seawal jam 6 pagi tadi hingga ke waktu ini. Terima kasih rakan sugas DJ Zul Renova bersama anda tadi dalam Relax 26 hashtag layan untuk edisi hari ini 3 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 20 Mei 2026 hari Rabu, Roh Alik Bawah Rabu. Okey, dan untuk mukadimahnya, intronya, di mana hari ini berkata sehari, no? Sehari hujan, kan? Alhamdulillah, kan? Di mana set dia main hujan, renyai, set dia sambung, set dia berhenti, set sambung. Tapi alhamdulillah lah, kita doakan semoga hujan manfaat, boleh buat rahmat untuk kita semua. Dan bagi mereka yang mungkin, sekali lagi, kami nak berikan pada anda semua sedikit untuk apa peringatan bagi mereka yang dekat rumah dengan sungai, kawasan rendah, pesisir pantai, hati-hati, nah? Kan kena tengok sama, kan? Dapatkan info daripada APM di Facebook mereka, portal mereka, daripada Map Malaysia untuk anda dapat tahu dan juga merancang apa yang anda perlu lakukan. Itu dia. Alright, dan di Kedai FM macam biasa kita akan bersama sampai 12 tengah nanti. Banyak info-info yang menarik terkini dari kongsi bersama hampa semua. Okey, yang saya hanya di RTM. Juga lagu syok-syok sampai 12 tengah malam. Dan untuk malam ni, Rabu, kita ada susunan Muzik Express, Rock Santai, terbitan saya sendiri. Alright, lepas lagu rock kita bersama dalam segmen Cerita. Cerita kita malam ni macam biasa kita akan terus menyelam dan juga kita akan terus menyingkap misteri. Alright, dan malam ni ada juga satu topik menarik, tajuk menarik topik pula, kan, di mana salah sebuah sumber minyak yang agak misteri di Lostak ni. Apa tunggu malam ni 10 hingga 11 malam. Okey, dan sebab tu lagu-lagu sampailah 12 tengah malam. Okey, dan untuk anda semua, saya tak keserangan petang ni, saya bersama dengan rakan sekolah bilik kawalan siaran kita ada Suhami dan juga Nazri, dan di masa depan kita bersama dengan Mizi dan juga Riza Raza. Okey, dan pada tu juga jangan lupa hampa hantar mai kirim WhatsApp bagi dengan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300. Itu dia. Okey, petang-petang ni dekat Kedai FM dan juga Sekinah 15 kita nak ikuti kuliah Roda Sekinah, ya. Dan petang ni ulangan dan disiarkan mesti ada pada pukul petang. Bahagian kedua, pemilikan binatang korban yang disampaikan oleh berbahagia Datuk Syekh Faisal Haji Omar. Okey, sesambil itu mungkin petang ni bila main hujan ni biasanya ada lapaknya macam. Yang penting dengar Kedai FM sampai 12 tengah malam. Bersama DJ Is Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

Bagi memastikan korban adalah sah, maka pemberian binatang itu kepada penerima hendaklah dilakukan sebelum penyembelihan. Jika diberi selepas penyembelihan, maka korban yang dilakukan tak sah. Sama lah dengan beli tadi pun. Beli kena sebelum sembelih. Bagi pun kena sebelum sembelih. Jangan dia sembelih semua siap. Dia haram tak niat. Dia sembelih semua siap. Lepas tu dia kata, hang buat korban lah tuan ni. Tak. Ni sembelih lah. Tak apa. Aku buat dah tu lepas. Ni hak tumpuk aku bagi kat hang. Niat korban lah. Itu dia ambil, dia panggil daging korban tak jadi. Kawan tadi pun dia tak niat. Hak yang dia bagi dengan orang, dia pun tak niat. Tu korban tak jadi. Kena bagi sebelum semelih. Habis. Tadi satu lagi, apa nama, saya terlupa ni nak bawa balik. Ghost time balik. Apa nama, pemilikan tu, hak awal tu kan. Cara pemilikan yang milik hukum syarak macam ni. Tertukar lembu. Kan tempat korban lembu banyak tak? Tertukar lembu. Macam mana tukar lembu? Kata ada 5 ekor di masjid tu orang nak buat korban. 5 ekor. A, B, C, D. Tu jadi macam mana? Maka pengurusan korban dah tentu dah. Lembu nombor 1 ni sekian nama. Ada 7 nama. Lembu nombor 2 sekian nama. Dia tentu dan dia habak ke depan tu. Lembu nombor 1 tu dia panggil depan ni apa, Ahmad, Awang, Doloh, Hafsah, apa semua 7 orang main tang ni. Depan main tang ni. Okey, ni lembu tuan-tuan. Contoh. Ni lembu tuan. Okey, lembu kami tak apa. Lepas tu nombor 2 pula dia panggil nama. Husin, Hasan, Mi'oh, main tu. Ni lembu tuan-tuan. Kalau dia buat lagu tu, kena pastikan masa nak sembelih mereka tu betul-betul lemu mereka. Betul-betul lemu mereka. Kalau tertarik lemu lain, bermakna mereka korban lemu orang. Pemilikan itu tidak sah. Sebab tu selalu saya duk mengajaklah untuk pengurusan korban ni. Pengurusan korban, kalau lemu dah banyak tu, seelok-eloknya jangan panggil kumpulan tu pi habaq ni lemu apa. Awal-awal takut silap. Kalau tak silap tak apa. Bila silap bermakna lemu yang sebenarnya tu bukan milik dia apa. Jadi nak elak kesilapan, cara yang paling mudah, biar lemu lima ekor tu memang ada pemilik dia, pemilik korban. Nak bagi senang, dekat-dekat dan sebenarnya tarik lemu pertama, panggil kumpulan. Kumpulan pertama mai sini. Okey, depa nak ni lemu tuan-tuan. Okey, wakil kat tuan-tuan. Hatu memang tak silap. Hatu memang tak silap. Tapi kalau panggil, kalau hari tu juga mungkin tak silap. Kalau panggil sehari awal, dia buat kawat jam. Lepas asak main masjid, berkenalan dengan lemu tuan-tuan. Tetap masjid, betul malam tu susun masjid, tetap lemu buat kenal lemu tuan. Mari kita tukar posisi, mampu. Esok malam, lemu dia semua kalau semacam, tak tahuan. Tu jangan silap. Bila silap, makna dia semelih lemu yang bukan milik dia. Tu kena teramat. Habis. Tu pemilikan binatang. Tuan-tuan, kenapa sini? Siapa buat korban tahun ni, beringat ni. Tapi kalau kita buat korban ramai-ramai tu, kelompok tu, kita kena pasti kita wakil kat pengurusan korban, beli ya. Beli ya. Dan amanah besar kepada pengurusan korban ni, dia jangan alpa. Jangan ralik, jangan lalai. Kena beli. Untuk memastikan pemilikan sah. Untuk orang buat korban. Habis. Kita pindah kepada tajuk berikutnya. Perkara-perkara sunat berkaitan korban. Antara perkara-perkara sunat berkaitan korban, tengok muka surat 50. Disunatkan pada seorang yang ingin melakukan ibadah korban supaya tidak menggunting atau mencukur rambut, tidak mencukur bulu di badan, dan tidak memotong kuku apabila masuknya satu Zulhijjah, dan berkekalan sehingga dia menyempurnakan penyembelihan korban. Itu sunat lah. Mana gunting-gunting, cukok-cukok,
gunting kuku, kat kuku, gunting rambut, semua sudah sunat. Bukan wajib. Eh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana 'indahu zibhun yuridu an yazbahahu fara'a hilala zilhijjati fala yamusu min sha'rihi wala min azfari shay'a hatta yudhiya." Sesiapa yang memiliki binatang korban yang ingin disembelih, kemudian dia melihat anak bulan Zulhijjah, melihat anak bulan Zulhijjah ni janganlah jadi kayurun pergi tengok dah. Mana masuk satu Zulhijjah, itu maksud dia. Maka janganlah dia menggunting rambut, janganlah tu bukan larangan haram. Janganlah tu galakkan, galakkan jangan gunting rambut dan memotong kukunya walaupun sedikit, sehinggalah dia menyembelih korban terlebih dahulu. Baik. Larangan menggunting rambut dan memotong kuku dalam hadis tersebut bukanlah larangan haram. Ingat tu. Sebaliknya hanya larangan makruh. Hikmah di sebalik larangan itu supaya individu yang ingin melaksanakan korban dapat menyerupai orang yang sedang berihram haji atau persamaan dari segi wajah, kerana tidak bercukur rambut, janggut dan misai serta tidak memotong kuku. Dia sama pasal musim korban tu musim haji. Jadi orang yang buat korban dia menyamai orang haji. Orang haji ni ada yang buat korban, ada yang tak buat korban. Tak buat korban pun dia dilarang motong cukup semua ni lah. Jadi orang buat korban pun tiru dia. Itu hikmah dia. Sunat yang kedua, sunat korban ni, menyembelih sendiri binatang korban. Jika tidak mampu, harus diukirkan kepada orang lain untuk menyembelihnya. Adalah sunat disaksikan penyembelihan, diwakilkan penyembelihan kepada orang yang alim mengenai hukum makan korban. Penyembelih sendiri ini khusus untuk orang lelaki-lelaki lah. Orang perempuan tak payah lah. Orang lelaki-lelaki. Kalau berani sembelih sendiri. Kalau berani sembelih sendiri. Okey. Lah ni kalau seekor lembu tu dia korban seorang dia. Macam mana kalau lembu tu kongsi tujuh? Sunat sembelih sendiri. Tujuh-tujuh hati sembelih. Tujuh-tujuh hati sembelih tu nampak macam mana? Mari kita pegang pisau seorang sikit. Itu tiga suku. Kalau tujuh-tujuh hati sembelih, memadai salah seorang daripada mereka menyembelih. Sebab tu di tempat korban, ni saya pesan kan, tempat korban. Walaupun pengurusan korban dah lantik tukang sembelih, nak bayar upah apa semua, tiba-tiba dalam banyak-banyak lembu tu, dalam banyak-banyak lembu tu, satu orang daripada kumpulan lembu nak sembelih tu, tiba-tiba dia menawak diri nak sembelih, jatang kuasa pengurusan korban tak boleh tolak. Kalau lepas tolak mana lepas jahil ilmu lah urus korban tu. Ni saya nak bagi pihak kumpulan nak sembelih sendiri lah lembu ni. Tak boleh. Kami telah tetapkan tukang sembelih. Ha, dia buat begitu. Maka dia jadi tiga suku. Ha, faham tak? Ha. Macam dulu-dulu macam hak angkat nikah. Lau wali-wali berani lah. Angkat nikah dulu-dulu pakai wakil itu imam ya. Lah ni pak-pak angkat nikah sendiri lah. Dia tahan tu imam tak sagu hati yang kat nikah. Sagu hati kena bagi kata imam. Dia bukan nama sagu hati upah nikah. Dia panggil sagu hati juru nikah atau pendaftar nikah. Bagi sopan tu lah. Dia tak boleh. Tu imam pun dulu lah. Tu imam lah pandai-pandai lah. Tu imam lah. Tak boleh. Saya ditugas kontak kat nikah. Wali tak boleh. Saya nak. Ha, lama-lama pakai mampu. Orang nak jadi kalai hijau biar tua. Haa, tak ada. Sama dengan buat korban pun. Kalau dia nak sembelih sendiri, pasal apa kita nak bantah hak dia, melemu hak dia. Haa, kalau dalam sekor lemu tu ada tujuh orang, salah seorang hati sembelih, habang kat mereka tu ni, saya hati sembelih, tuan-tuan wakil kat ni, tuan-tuan wakil kat saya. Dalam enam orang lagi wakil kat dia. Kalau semua hati sembelih, tujuh orang tu, pilihlah salah seorang daripada mereka. Salah seorang tu daripada mereka hak paling alim lah. Itu cara dia. Okay, sunat diwakilkan penyembelihan kepada orang yang alim mengenai hukum makan korban. Orang yang alim hukum makan korban, sunat wakil ke dia. Sebab tu kalau kita tengok, ni dengar saya nak abang ni, orang yang duduk sembelih lemu setiap hari, orang duduk jual daging. Orang dulu panggil tan.
Tak lagi tu. Hari-hari sembelih lembu. Pasti dia cuci lembu tiap hari. Kalau tengok teknik sembelih tu, memang dia tera lagi lah daripada tukang sembelih, ustaz kah, hak jenis sembelih lama-lama sekali. Nampak dia tera lah. Betul eh. Tetapi dari segi ilmu kuangkan korban, dia tak tera. Tahu tak tera? Tak tera. Tu orang tak boleh tera tu. Tera tu malah tera lah tu. Maka dia pandai wakil kepada ustaz. Tu imam, tu orang alim berkaitan dengan korban. Pasal apa sunat wakil kepada orang alim? Wakil sembelih ni. Orang tak alim sah tak sembelih dah? Sah juga. Kalau dia sembelih putih halqun dan marik tu. Tapi sunat wakil kat orang alim, nombor satu, dia tahu hukum hakam. Nombor dua, lepas sembelih dia baca doa. Betul tak? Kalau orang tanya dia, ni ustaz, lemu ni daging korban nak bagi lemu mana? Dia abang macam bagi tiga. Sebagian ambil kat hang, sebagian apa nama sedekah kat orang miskin. Sebagian lagi bagi orang kaya. Atau buat bagian jenis nombor dua. Ambil kat hang sikit, sedekah orang miskin semua. Dia boleh cerita. Ni ustaz ni daging saya korban wajib ni, saya nak ambil saya apa kan? Tak boleh. Korban wajib hang kena sedekah semua. Dia boleh cerita sebab dia orang alim. Tapi kalau wakil kat orang tak alim, dia kerti sembelih ha? Habis-habis sembelih. Habis-habis sembelih. Dia tanya tukang sembelih tu, ni daging korban nak bagi lagu mana? Aku tak kerti. Oh tak kerti. Itu orang sembelih apa? Dah hang suruh. Ni nak bagi lagu mana? Dia tanya ustaz. Ustaz tu. Ni ustaz daging korban ni nak bagi lagu mana? Dia tanya orang sembelih. Orang sembelih. Awak ustaz tengok abang, hang tak suruh aku sembelih. Mampuih tu. Tu contoh. Okay, sunat yang ketiga. Jika binatang korban disembelih oleh wakil, maka disunatkan kepada orang yang melakukan korban menyaksikan penyembelihan tersebut. Kalau dia ada datang tu lah, kalau dia datang tu, duduk isap okok dulu abang. Kalau dia duduk di tempat korban tu, dia ada wakil kat orang sembelih, pergi tengoklah masa sembelihan tu. Kerana tengok tu dapat pahala. Tengok sembelihan tu, bukan tengok lepas sembelih. Masa proses sembelihan tu tengok sekali dengan niat lah, dapat pahala. Kalau duduk jauh tak payah lah. Nombor empat, jika orang yang melakukan ibadat korban adalah perempuan atau khunsa, disunat mewakilkan kepada lelaki untuk menyembelih binatang korban itu. Orang perempuan ni dia tak kuat dan lepas tu dia seriau darah pun tak wani orang perempuan. Tapi yang berani pun dah. Tapi majoriti tak wani . Ni orang perempuan berani mana lembu? Wani? Takut lembu seriau. Lembu tanya confident. Kacau. Orang jantan pun darah naik jadi. Darah ada lah tinggi lagi. Tengok lembu. Ni orang perempuan atau khunsa, wakil saja pada orang lelaki untuk sembelih. Sunat. Tapi kalau dia sembelih sendiri boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Pergi tempat korban tu, seorang orang lelaki-lelaki tak. Semua perempuan. Perubah lemu perempuan. Perubah lemu pun perempuan. Hak lapah lemu pun perempuan. Tukang sembelih pun perempuan. Hak pitrama daging pun perempuan. Lemu pun perempuan. Tentulah. Ada lah aku belah jalan pegawai . Tak ada lagi yang tengah lah ni. Ke depan dia tak tahu lah kan. Yang kelima sunat. Menajamkan pisau. Jangan pergi tumpui. Ia bertujuan tidak menyiksa binatang yang disembelih. Di samping mempercepatkan kematiannya selepas disembelih. Pisau. Pisau kalau tajam tu . Saya duduk sembelih saya tahu . Kalau tajam tu . Dulu orang panggil golok pisau wali tu. Golok perak dulu lah dia main pisau. Pisau tajam tu Jerman. Pisau Jerman, Brazil. Pergi beli . Ada jadi kedai. Bila kalau ada setengah orang sanggup ribu. Kalau ribu tu tak payah duduk kilik abas. Sak-sak ya. Sak-sak. Saya duduk sembelih. Daripada beli pisau harga 30 sampai naik beratus. Dia beli. Orang beli. Tapi pisau saya beli tak sampai 200 lah. Ada kawan tu dia kata order pisau Sarawak 2,000 lebih. Saya tak buat nanti apa.
Tak boleh, dia tak semelih ni. Tak tahu apa yang tak ada kilang. Meleh pun setahun sekali ya. Hak 200, 150 pun keliar lah. Lima nekok keli, okey tu. Nak abang pisau kena tajam tu, kita tok sah. Dia mati dengan mudah. Tapi kalau pisau tumpui, pisau tumpui, mati juga. Tapi duduk, demu duduk tu. Tuan nak putih liat ni, mampu hil. Maka, semelih dengan pisau yang tajam, hukumnya sunat. Semelih dengan pisau yang makruh, hukumnya, pisau makruh lah. Pisau yang tumpui. Semelih dengan pisau yang tumpui, hukumnya makruh. Sebab menyiksa menatang. Nak bagi dia mati tu. Lambat. Okay. Kita tak tempat, tak lemu. Tukang semelih ada dua orang. Ni tempat korban ni. Tak ni satu, ni tu. Okay. Katalah lepas orang kes semua semelih tepat jam pukul 9. Lemu A tukang semelih pukul 9. Lemu B pun tukang semelih pukul 9. Hak lemu A, pisau tajam. Sat lah. Tak sampai suku minit. Habis. Selesai 9. Hak yang lemu B tu. Duduk ke tu. Seksa punya abang nama lemu nak mati. Sebab tu hukum dia makruh, pakai pisau tumpui. Yang keenam, menyembelih dengan cara yang betul. Ini sunat. Iaitu menyembelih dengan cepat, dengan melalukan pisau secara pergi balik, iaitu ke atas dan ke bawah. Kerana cara seperti ini mempercepatkan kematian binatang yang disembelih. Pergi balik macam ni. Ambil pisau, tak itu, angkat. Betul. Sama ada pergi balik tu, turun sekali, naik sekali. Kalau yakin yang putih tak apa lah. Kalau tengok saya je, buh lagi, naik ke lagi. Itu, tiga kali, putih ya. Pergi balik. Tapi kalau ada seorang lebat macam ni, pisau dia tajam dalam bawah, putih tu. Tapi korang satu sunat pergi balik tu, sembilan tu adalah sah. Ni dekat-dekat musim korban ni, video lama dia akan keluar masuk dalam telefon kita. Kita tengok hak Arab, meleh lemu, meleh unta. Dia pergi buat tu kan. Unta senirai, tahu lah senirai. Satu perai, dia buat. Memang mati unta tu. Putih harkum dan marik dah, sah sembilan tu. Tapi banyak benda-benda sunat tinggal. Apa benda-benda sunat tinggal? Lalu pergi balik tak ada, menghadap kiblat tak ada, perubah. Unta dia tak payah perubah, dia sembelih berdiri. Tapi menghadap kiblat tak ada. Lepas itu, lagi apa benda-benda sunat? Mengasingkan unta di unta yang lain. Sebab kalau kita sembelih menentang, bagi menentang lain tengok, hukum yang makruh. Melih unta tu, unta tengok, unta ada 5 ekor, hak mula kena satu. Lagi 4 dah. Lepas ni kita tak boleh pergi mana, saya kena. Unta kata. Okay. Sunat yang ketujuh, jika menyembelih unta maka disunatkan menyembelihnya dalam keadaan unta itu berdiri. Ni untuk unta saja, sebab unta dia tak boleh perubah macam mana lemu, leher dia panjang, dengan tiga kaki berdiri, tiga kaki. Kaki yang satu lagi, iaitu kaki yang depan, diikat lututnya. Itu cara dia. Tapi kalau tak ikut semua tu, sembelih asal putih ni pun sah apa kan? Tapi kita tinggal sunat. Tinggal sunat. Unta saya tak pernah sembelih. Takatlah kalau suruh train saya pun saya lah. Saya lingkup unta orang. Kalau siapa bisa boleh kan? Unta. Dia, unta ni dia kena berani lebih. Tapi duk tengok tu cara lepas sembelih tu. Duk tengok. Sebelum sembelih pun unta tanya kita tu. Agak-agak ada nak lepas. Dia sedar, tak seorang lain. Allah.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Raudah Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.
3: Eh, ni dah kahwin ke belum?
4: Belum, makcik. Kenapa, eh?
3: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
4: Muda lagi, cik.
3: Budak zaman sekarang ni.
4: Kenapa, cik dah kahwin berapa kali?

0: Loh Anida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak aku.
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
2: Warga Se, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock.
2: Sam
0: Boy dan Shock.
3: Kedah FM.

0: Okay, bersama DJ Ace. Alright, sampai dapat tengah malam, insyaAllah. Okay, dan untuk hamba semua di mana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang jangka di negeri seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh Pulau Pinang, seluruh Perak, termasuk Kerian, Larut, Matang dan Selama, Ulu Perak, Kuala Kangsar, Manjur dan Kintah, Kelantan, Tupak, Kota Baru, Bacuk, Selang, Kelantan pula, Terengganu, Marang, Negeri Sembilan, Kuala Pilah, Jempol, Tampin, Melaka, Lor Gajah dan Jasin, Johor, Mesin, Kota Tinggi dan Johor Baru, Sarawak, Sabah dan juga Sultan Labuan. Itu dia yang berkuasa jadi 5 petang sampai 9 malam. Okey, awan dikeluarkan sebelum terdapat dalam menunjukkan ribut petir dengan intensi hujan lebih 20 mm per jam yang hampir terjangka berlaku lebih sejam. Amaran berarti adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak lebih 6 jam untuk keluaran. Okey, yang penting untuk mereka yang khas abang-abang kita, nelayan semua tu, okey, yang bekerja di laut, hati-hati kan, di mana ombak tinggi itu kapal kecil bahaya, bubuk kecil, dan juga mereka yang mungkin bantu-bantu tengah mandu sembang kedai FM, hati-hati dan jaga jarak anda dengan terdepan kan, jangan rapat sangat, hati-hati naik kelut di mana kan. Yang penting yang kelut kan tak sampai awal pun, yang penting selamat, yang penting pada selamat. Alright, jangan lupa hantar mai kiriman WhatsApp untuk sebarang ucapan 011-568-6300. Lepas ni kita ada berita baik untuk mereka yang mungkin salah satunya adalah tentang berita veteran ATM dan juga kepada Elan pasca cuti bersalin. Nak tahu, tunggu lepas ni. Kedai FM, Santan 12, layan dan Semboy.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan

0: dia berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku. Yes, sir. Get some time with

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express, 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM.
0: Okay, memang Sam Boy dan Shock Kedah FM. Alright, dan di mana tadi dah pun saya awalkan, di mana saat awal tadi, di mana kerajaan perkenaan elaun pasca cuti bersalin bantu wanita kekal bekerja. Di mana wanita yang baru melahirkan anak bakal menerima sokongan tambahan menerusi cadangan elaun pasca cuti bersalin EPCB yang membantu mereka kekal dalam pasaran kerja selepas tamat tempoh cuti bersalin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata elaun itu merupakan bantuan kewangan bagi cuti tambahan sehingga sebulan selepas tamat cuti bersalin 98 hari. Menurut beliau, kemudahan itu dicadangkan di bawah Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 menerusi pindaan kepada akta berkenaan. Elaun ini merupakan bantuan kewangan cuti tambahan sehingga 330 hari yang diambil selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari. Faedah ini cadangkan pada 80% daripada gaji anggapan bulan orang berinsurans wanita dan akan dibayar secara sekali beri. Katanya ketika berucap pada sambutan Hari Pekerja 2006 Hari Pekerja Jalil pada hari ini. Dan dia bertambah, inisiatif itu jangka memberi manfaat pada lebih 132,000 pekerja wanita di seluruh negara. Alhamdulillah. Itu dia. Apapun, beliau berkata cadangan EPCB itu jangka membantu lebih ramai wanita kembali bekerja di samping mengimbangi betulan kerja dan tanggungjawab keluarga. Alhamdulillah. Dan anda bolehlah nanti dapatkan info ni kepada pihak perusahaan anda, okay, di mana anda bolehlah bersalin dengan gembira. Gitu. Alright, dalam hari kita teruskan lagi dengan perkongsian pula dengan tentang bayaran off kepada RM500 petrol ATM. Okey, tunggu lepas ni, jom terus bersama kami Kedai FM. Waktu ini layan dan sempoi.
3: Kenalanku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9:15 minit malam. Kenalanku hanya di Kedai FM.
4: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Ya, Taza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: يسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله مدهكن jangan kau susahkan يا الله مدهكن jangan kau susahkan يا الله مدهكن jangan kau susahkan يا الله مدهكن jangan kau susahkan.
1: Dan untuk maklumat muslim-muslimat, sekarang masuklah solat Fardu Maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الفلاح.

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di kedai FM Cerita.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santan 12, hashtag damaikan jiwa. Okey, anda semua. Untuk yang masih lagi di atas jalan raya tu, sama ada balik kerja, keluar melepak atau tengah travel jauh, tolong pandu dengan cermat, hati-hati. Okey, jangan laju sangat, ikut lampu isyarat dan sentiasa fokus ketika mandu. Ingat orang tersayang, tunggu anda sampai dengan selamat di rumah tu. Semoga selamat dalam perjalanan malam ni, lancar dan selamat sampai ke destinasi. Okey, lepas pesan ringkas daripada saya ni, kita sambung lagi dengan muzik-muzik best dan hebat untuk teman anda dalam perjalanan. Jangan mana-mana, terus bersama kami di Kedai FM, Mesra Harmoni, Santan dan Rubah, hashtag damaikan jiwa.
0: Sempena sambutan Hari Guru 2026, skuad Kedai FM Roger Mai, kami pergi akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma bersama penyampai-penyampai Kedai FM, DJ Su, DJ Zori Nova, DJ Putri dan DJ Najmi. Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedai FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak skuap Kedai FM mai tempat anda pula? Roger je kami. Roger mai, kami pi.
4: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, Santai 12 #DamaikanJiwa 8.17 minit malam. Macam tempat hampa, masih lagi hujan ke atau macam mana? Okey, dan juga susulan di mana kronologi, di mana berbual ni ya, iaitu antara yang berlaku tentang seorang lelaki telah pun menikam seorang ibu tunggal, di mana pisau rainbow 6 inci dipercayai digunakan tikam ibu tunggal ditemui di sawah. Dia Polis Berjaya menemukan semula jatah dipercayai digunakan dalam kejadian seorang wanita tertikam di bahagian leher ketika berada di dalam kereta di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah, Pulau Batas dekat sini pada malam Ahad yang lalu. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abdul Shah berkata, senjata berupa pisau jenis rainbow sepanjang kira 6 inci itu ditemui pada Isnin dan hasil dipandu arah oleh suspek. Menurutnya, pisau tersebut ditemukan kira-kira 2 meter dari lokasi kejadian yang dibuang di kawasan sawah. Dan kes ikan ini saya maklumkan 2 hari lepas ketika Tetap Jaya menjumpai senjata yang digunakan. Senjata rainbow, lebih kurang 6 inci itu jumpai dengan dipandu oleh arah oleh suspek ke kawasan sawah. Kita sedang akhbar di Pejabat Polis Kutujen Kedah pada hari ini. Okey, itu dia. Dan beliau berkata penemuan serta itu merupakan perkembangan positif dalam siasatan kes berkenaan. Itu dia. Dan pastinya lepas ni kira berkapalah ni kira salah gurau-gurau lah kan. Bila orang Kedah ni nak menikah holok ni susah sikit lah kan. Sebelum ni keh apa keh Rosmani tu, ni keh mamat ni pula. Aduh kan. Tapi insyaAllah orang Kedah semua sempoi baik-baik kan. Grade A punya kan, makan beras sedi punya, insyaAllah. Okey, 8.19 minit malam, lepas ni berjalan pukul sekolah bersama hampa. Yang penting jangan lupa hantar maklumat WhatsApp ke ruangan WhatsApp Kedah FM 011-568-6300. Santai 12 #DamaikanJiwa.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express, 9.15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

Morning Show. Sam Boy dan Show. Kedah FM. Let's get some time.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Sain 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, kiriman daripada Mak Tengah Muntu saat bersiarah di Malang Kamil, duduk dalam nak pergi hospital. Dan salam ceria buat pendengar setiap kedai FM. Terima kasih. Okey, dan khususnya silakan untuk anda semua musim-musimat Perang Selat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Kedah. Kota Stark membasuh pokok senar 8.43 minit malam. Pendang Kuala Mudayan Perantrap Sik 8.42 minit malam. Baling Kuala Mudayan 8.40 minit malam. Langkawi 8.46 minit malam. Puncak Jeraya 8.46 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua musim-musimat surat Fardu Isyak. Teruskan bersama kami Kedai FM. Mesra Harmoni.
2: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: Untuk maklumat muslim dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku terserah rumah pasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat. Get some time back.

Sempoi. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa. Dan Syok. Sempoi dan Syok. Kedah FM.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedai FM Cerita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, macam biasalah kita mulakan dengan bacaan doa dulu.

0: Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita mulakan dengan cerita yang pertama. Untuk kisah yang pertama kita pada hari ini datang dari Encik Halim. Dan katanya kejadian ini berlaku dekat Johor Bahru masa dia memandu Grab pada satu malam dan ambil seorang wanita hamil. Dan apa yang jadi masa itu? Korang nak tahu tak? Kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan. Nama saya Halim bang, dan saya ni memandu Grab dekat kawasan Johor Bahru. Dan cerita yang saya nak kongsikan ni berlaku beberapa tahun lepas masa saya masih kerap ambil job malam. So malam tu lebih kurang macam biasalah bang, saya keluar cari rezeki lepas isyak. Sebab siangnya tu saya ada kerja lain bang, jadi bukan apa. Kalau buat kerja malam ni, orang kata bolehlah cari duit sikit. Dengan jalan pun tak sibuk sangat, tu rasa tenang aja memandu tu. Dan masa tu, mula-mulanya memang tak ada apa-apa yang pelik pun. Saya ingat lagi tau bang, saya dapat satu tempahan daripada kawasan Permas Jaya ni. Dan penumpang tu, dia nak pergi ke Pasir Gudang. Jadi saya dah tengok apps tu kan, fikir-fikir, okeylah, saya pun on, saya ambil lah penumpang tu. Saya terus pergi dekat pick up point tu macam biasa aja. Dan bila saya sampai bang, saya daripada jauh ni dah nampak tau, memang nampak bang dari jauh, seorang perempuan ni tengah berdiri dekat tepi jalan ni sambil dia pegang perut. Baru saya perasan dia tu mengandung tau bang. Memang perut dia nampak besar sangat, macam tengah sangat sangat tau. So okeylah, saya pun memandu sampai sebelah dia. Dia pun buka pintu, dia masuk tau. Dia duduk dekat belakang, lepas tu terus diam aja. So, saya kat depan ni kan, kita pun bagilah salam lebih kurang. Saya tanya kan, nak Pasir Gudang enggak eh? Nak pergi Pasir Gudang eh? Dia jawab, ya, macam tu je tu bang. Dan suara dia tu memang nampak macam orang yang tengah lemah, macam orang tengah penat. Tapi saya tak adalah fikir yang bukan-bukan kan. Okay, saya dia dah masuk apa semua, saya pun teruskan perjalanan. Daripada Permas Jaya tu, saya pun masuk jalan dan teruskanlah perjalanan sampai ke arah Pasir Gudang tu. Awal-awalnya bang, semuanya elok, tenang. Dia duduk diam kat belakang, saya pun fokus je. Saya memandu macam biasa. Tapi lebih kurang dalam 10 minit lah eh. Saya 10 minit masa saya tengah naik atas jambatan tu lah eh. Atas jambatan tu, tiba-tiba saya dengar bunyi macam orang menangis. Dan mulanya tu suara dia perlahan kan, macam dia tahan. Dan saya diam dulu. Saya dengar betul-betul, memang betul bang, penumpang perempuan tu tengah menangis dekat belakang. Mula-mula tu saya buat tak tahulah. Saya fikir mungkin dia ada masalah dia sendiri ke, mungkin bergaduh dengan suami ke apa. Saya pun malas nak campur tangan kan. Saya sebenarnya macam yelah, serba salah juga. Nak tanya takut campur hal orang kan, tak tanya pula macam tak sampai hati pula. Sebab dia makin lama makin kuat menangis. Saya tunggu sekejap, dia menangis lagi. Lepas tu bila saya pandang cermin belakang tu, tengok dia tunduk, tangan dekat perut. Lepas tu aku dia bergerak macam orang tengah tahan sebab gitu kan. Okey lah, saya tak sampai hati bang, Naslas. Saya pun beranikan diri, saya tegur dia elok-elok tau. Kak, maaf juga eh, kalau saya ni sibuk aja masuk campur. Boleh saya tahu kak, kenapa akak nangis ni kak? Kalau ada apa-apa yang saya boleh bantu, akak beritahulah. Saya cubalah tolong akak. Bila saya cakap macam tu bang, dia diam kejap. Dia masih lagi nampaklah bahu tersengguk. Lepas tu dia jawab dengan suara yang memang sedih sangat. Dia kata apa? Pakcik, saya tak minta maaf. Maaf kenapa? Kenapa ni? Kenapa? Ada apa? Saya ni naik Grab pakcik ni sebab saya betul-betul nak balik rumah saya, cik. Tapi saya sebenarnya tak ada duit. Masa dia cakap macam tu, bang, saya terus diam sekejap tau. Diam bukan sebab saya marah, cuma macam terkejut lah. Sebab dia cakap benda macam tu lepas kami dah jauh perjalanan. Jadi saya pun pandang cermin belakang lagi tu, tengok dia tu masih tunduk dan suara dia tu pun makin sayu lagi tau.
1: Cik, saya minta maaf, cik. Saya betul-betul saya nak balik rumah. Saya tahu cik kerja pun nak cari duit, tapi saya memang tak ada duit, cik. Saya tak balik rumah je, cik.
0: Dan masa tu, bang, hati saya sendiri terus jadi sayu tau. Saya tengok, yelah, perempuan tu pun tengah sangat mengandung. Malam pula dah tengah-tengah malam. Takkanlah saya nak tinggal dia tepi jalan macam tu aja kan. Jadi saya pun cakap dekat dia, tak apalah nak, tak apa, tak apa. Dah, tak payah menangis. Tak apa, cik hantarkan ni, cik hantarkan. Ni rumahnya ni ikut yang tadi ya. Cik hantarkan ya. Dan bila saya cakap macam tu, dia terus diam tau. Lepas tu dia kata terima kasih banyak macam tu, tapi suara dia memang serbak sangat tau. Jadi kita pun malah lah nak tanya lebih-lebih, tak naklah kita ni investigate lebih-lebih ke apa. Cuma dalam hati, tak apalah, malam hati, malam ni saya nak kongsi rezeki dengan dia lah eh. Mungkin ada rezeki kat tempat lain, asalkan dia selamat sampai kat rumah. So bang, bila kami sampai dekat kawasan Pasir Gudang, dia minta berhenti dekat satu lorong kawasan rumah tau. Bukan kawasan tu tak adalah saya cakap terlalu sunyi ke apa, tapi memang masa tu dah jalan tu memang lengang tau. Jadi okey, saya pun berhentikan kereta. Dia tak nak berhenti kat depan rumah dia, dia nak berhenti kat tepi simpang aja. So dia pun buka pintu. Sebelum dia turun tu, dia pandang saya lama tau. Dan saya pun tengok lah kan, memang nampak lah muka dia memang letih. Tapi dia macam sungguh-sungguh tau, bang, nak minta maaf.
1: Pakcik, saya betul-betul minta maaf, cik eh. Kalau nanti mana tahu Allah bagi saya rezeki, saya akan bayar balik duit pakcik.
0: Tak apa nak, tak apa. Hari ni hari kamu, anggap je lah hari ni rezeki awak ya. Tak apa, tak apa, dah tak payah risau dah. Tak payah sedih-sedih. Dah balik, balik, balik. So, lepas tu dia angguk, lepas tu dia pun keluar daripada kereta tau. Saya tengoklah dia berjalan pelan kan dengan perut dia yang besar tu. Dalam hati saya kata apa tau, Allah, hai, kesian je lah, hai. Tak tahulah apa masalah dia sebenarnya sampai boleh tak ada duit nak balik rumah tu. Dan saya pun tak tahu dia tu datang daripada mana. Saya tak tahu apa yang dia dah lalui sebelum naik kereta saya. Cuma saya tahu malam tu betul-betul dia perlukan bantuan tau. Okay, jadi dah habis drop off dia tu, saya pun teruskan perjalanan macam biasa. Dan lepas saya hantar penumpang tu, bang, saya tiba-tiba rasa macam nak buang air kecil kan. Kebetulan pula waktu tu dah nak habis, saya dah nak kira itulah strip lah lebih kurang kan. Jadi saya singgah dekat stesen minyak yang stesen minyak Shell dekat tepi highway Pasir Gudang tu. Lepas tu saya pun letak kereta tepi, saya masuk ke tandas tau. Lepas tu saya terfikir tau, alang-alang dah nak balik ni kan, lebih baik saya terus cuci kereta ni sebelum balik kan. Okey, masa tu memang macam tu lah, bang, saya punya kebiasaan. Kalau saya kerja sab malam ni kan, nak balik tu saya akan basuh kereta dulu, vacuum, lap dalam, bagi elok lah kan. Jadi saya pun terus lah bawa kereta saya ni ke satu tempat cucian dekat Permas Jaya tau. Lepas saya serahkan kereta untuk budak-budak tu cuci, bang, diorang basuh lah. Basuh, basuh, basuh dekat luar. Lepas tu diorang vacuum dalam apa semua. Jadi saya pun tengok lah sambil tu saya perhati. Bila dah siap tu, bang, salah seorang pekerja yang cuci kereta tu datang dekat saya. Dia pegang satu sampul tau. Sampul, lepas tu dia ulur kat saya. Cik, ni cik, tadi kita orang jumpa kat dalam kereta cik ni. Saya ambil lah sampul tu tengok. Sampul tu, bang, tak ada nama, tak ada tulisan. Saya buka, saya buka. Bila saya tengok isi dalam dia, bang, saya terus terdiam tau, bang. Dalam sampul tu ada duit banyak. Saya kira satu-satu ada 20 5 not RM50 tau, bang. 20 keping not RM50. Dah RM1,000 dah kan. Saya berderau, bang, masa tu. Memang betul-betul terkejut. Saya duduk dalam kereta tu kan, duduk, saya kira balik, tengok duit tu, pegang sampul tu. Dalam kepala ni terus fikir macam-macam. Hai, ini duit siapa ni? Penumpang mana pula tertinggal? Bila masa pula dia tercicir? Dan yang paling saya terfikir sekali, takkanlah ni duit budak perempuan yang mengandung tadi. Sebab dia kata dengan saya dia tak ada duit langsung. Kalau betul lah dia ada duit sebanyak tu bang, buat apa dia menangis dalam kereta saya? Buat apa dia nak minta maaf banyak-banyak kali? Kan? Saya terus jadi blur tau bang masa tu. Malam tu saya tak gunalah duit tu. Memang saya tak guna. Saya simpan dulu dalam kereta. Saya fikir mungkin lah esok ke lusa mesti akan ada orang telefon syarikat Grab buat report ke apa, yang kata ada duit tertinggal dalam kereta. Saya tunggu. Sehari tunggu, dua hari, seminggu, dua minggu, tak ada sesiapa pun cari bang. Tak ada sesiapa pun call, tak ada sesiapa pun tanya. Masa ni saya dah pelik tau. Kalaulah betul lah orang yang hilang duit RM1,000 ni, mustahil bang orang tak cari duit ni. Mustahil orang diam aja macam tu. Lagi-lagi pula kalau memang duit macam tu, macam duit gaji kan, satu envelope macam tu. Dan saya simpan bang, sampul duit tu simpan. Sikit pun saya tak usik. Saya tunggu, tunggu, tunggu. Sampailah dekat-dekat sebulan, tak ada juga orang tuntut, tak ada juga apa-apa berita. Akhirnya saya buat macam mana? Saya ambil sampul duit tu, saya serahkan benda tu ikut saluran yang betul bang. Saya maklumkan dan serahkan pada pihak yang berkaitan lah, supaya kalau betul ada pemilik dia tu, senanglah untuk nak diselesaikan. Tapi sampai ke akhir bang, setahu saya memang tak ada sesiapa pun mengaku itu duit orang tu. Dan dekat situlah saya mula teringat tau. Teringat balik malam yang saya hantar perempuan hamil tu bang. Saya teringat dia menangis. Teringat cara dia cakap dia tak ada duit tu. Teringat muka dia. Dan dia ulang-ulang minta maaf kat saya kan. Dalam hati ni dah mula timbul satu soalan. Kan? Adakah duit yang saya jumpa tu sebenarnya datang dari dia? Adakah tu cara dia nak balas kebaikan saya? Atau adakah malam tu saya sebenarnya menolong seseorang yang Allah hantar untuk nak uji hati saya? Benda ni saya memang tak tahulah bang. Memang saya tak tahu sangat-sangat. Tapi lepas kejadian tu bang, saya akui jadi banyak berfikir tau. Saya ni banyak fikir tentang rezeki. Yelah, kadang-kadang tu kan kita tolong orang ikhlas sebab kesian. Tapi dalam cara yang tak sangka ni, Allah gantikan dengan cara yang lain. Cuma kali ni apa yang saya dapat ni dalam bentuk yang sangat-sangat misteri. Sampai hari ni bang, saya ingat lagi bang apa yang jadi malam tu. Dan itulah bang kisah pengalaman saya. Saya tak berani nak katalah siapa wanita tu sebenarnya. Nak kata orang ke apa, malaikat ke apa, saya tak berani nak kata apa tau bang. Tapi apa yang saya lalui malam tu memang buatkan saya fikir panjang sampai sekarang. Dan itulah dia kisah kita yang pertama pada hari ini ya. Terima kasih sahabat untuk kisahnya tu. Kisah yang kalau kita tengok, yelah, jangan berkira lah jangan berkira dalam hidup ni nak menolong orang. Mungkin mata kasar kita ni, kita nampak, alamak, rugilah aku, lepaskan tambang apa, kita korbankan masa, tak dapat apa-apa kan. Tapi kalau kita buat benda tu dengan ikhlas hati, siapa tahu Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih besar. Walaupun caranya tu kadang-kadang misteri. Sekian
2: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

Untuk kisah yang kedua pada hari ini datang dari Abang Long Shah. Dan katanya kejadian ini berlaku dekat sebuah stesen minyak di Alustar Kedah masa dia baru mengusahakan stesen tu. Dan kalau anda nak tahu cerita Abang Long kita ni macam mana, dan kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan.

0: Assalamualaikum Abang KSM dan semua pendengar. Saya Bang Long Shah dan saya nak kongsikan satu pengalaman yang berlaku masa saya baru mula mengusahakan stesen minyak di Alustar Kedah. Kejadian ini berlaku sekitar tahun 2009 dan kalau tak silap saya mula beroperasi pada 31 Ogos 2009. Betul-betul hari kemerdekaan tu bang. Dan masa tu hidup saya memang banyak saya habiskan dekat stesen tu lah. Siang malam saya dekat situ. Nak-nak pula stesen saya tu operasi dia 24 jam. Maksudnya memang sepanjang tahun tu bang tak pernah tutup walaupun sehari pun. Jumlah staf saya masa tu ada lebih kurang 12 orang semuanya. Dan untuk shift malam pula ada 2 orang staf yang bertugas dari tengah malam sampai ke pagi. Dan saya pula bang, pada mula-mula berniaga tu memanglah boleh kata tiap-tiap malam saya tidur dekat situ. Kadang-kadang dari pagi sampai ke pagi bang. Esoknya pun ada lagi kat situ. Saya tidur dalam pejabat je bang. Yalah, bukan apa kan. Masa tu kita masih belum biasa lagi dengan operasi ni. Jadi saya orang kata willingly lah nak tidur kat situ. Nak jaga kalau boleh semua benda saya nak monitor. Nak pastikan semua berjalan dengan lancar. Pada awalnya bang, semua memang nampak macam okey je lah. Operasi pun makin stabil, staff pun dah mula serasi dengan kerja. Cuma satu aja yang masih saya tak puas hati tau bang. Jualan ataupun sales ni tak meningkat sangat. Saya fikir lah, mungkinlah kita pun baru lagi. Jadi saya pun gegahkan lagi, teruskan lagi. Saya buat juga macam biasa. Bila masuk bulan kedua, staff malam pula bang dah mula cerita benda-benda pelik. Diorang kata apa tau? Setiap malam bila diorang bergerak ke belakang stesen ni nak padang lampu spotlight tu kan, lepas dah 12 jam tu, diorang akan nampak kelibat dekat belakang kedai tau. Kawasan tu dia memang dekat dengan surau bang. Dan memang orang kata memang prosedur biasalah kita orang punya stesen ni. Lepas dah lewat malam, kita orang akan hidupkan lampu. Ada 2 pam yang paling dekat dengan pay window aja. Bahagian lain ni kita orang akan gelapkan sikit lah. Jadi kawasan dekat belakang tu memang sunyi sangat, memang malap lah. Dan yang peliknya, masa mula-mula tu diorang tak cerita terus kat saya kan. Padahal kita ni tiap-tiap hari ada dekat situ, diorang tak cerita pun bang. Dan diorang simpan senyap. Sampailah hujung bulan, masa saya buat meeting, barulah diorang buka cerita tu bang. Tiga orang staf malam cerita benda yang sama tau. Diorang kata diorang selalu nampak satu kelibat hitam yang akan fuck ditutup dekat CCTV kat belakang punya monitor tu. Kita orang memang tak nampak apa tu, gelap je. Mula-mula tu diorang ingatkan cicak. Lepas tu diorang fikir burung agaknya kan. Tapi yalah, benda tu memang tak normal kan. Sebab kelibat hitam tu makin lama makin besar, makin lama makin besar, lepas tu hilang macam tu je. Masa saya dengar tu, saya cubalah orang kata cakap baik-baik, cakap elok-elok dengan diorang, tenangkan diorang, bagi semangat kan. Dan saya cakap lah, korang nak start kerja tu bacalah apa-apa yang patut, janganlah main gedah macam tu je. Tapi sebab saya fikir apa tau, saya ni masih cuba fikir logik lah. Mungkin memang ada benda yang mengganggu siaran kamera tu apa kan. Jadi itu yang diorang nampak macam tu. Tapi dalam hati ni bang, saya tetap juga ada rasa macam ada sesuatu tak kena ke gitu kan. Bila masuk bulan ketiga, saya sendiri kena lalui sesuatu yang memang saya takkan lupa sampai hari ni bang. Malam tu ada satu acara lumba basikal dekat kawasan Alustar ni. Dan lepas solat isyak, saya pun datang semula ke stesen ni. Dan saya buat kerja lah macam biasa, duduk kat dalam pejabat tu buat kerja saya. Lebih kurang jam 2:30 pagi, saya duduk dalam ofis tu kan, tengah buat kira-kira pun semua. Depan saya masa tu memang ada monitor CCTV tu. Dari depan saya duduk tu, saya boleh tengok hampir seluruh kawasan stesen. Sebab keliling tu ada 15 CCTV tu bang. Dan korang bayangkan tengah saya sibuk buat kerja saya tu, mata saya ni terpandang satu channel dekat CCTV, dekat bahagian tepi petrol pump tau. Dan dekat situ saya nampak macam ada benda putih melekat dekat kamera. Pap, macam tu kan. Mula-mula saya tengok apa benda ni kan. Tapi bila saya perhati tengok betul-betul bang, nampak macam lain tau. Benda putih yang saya nampak tu dia tak duduk diam aja. Makin lama makin jelas, makin jelas, makin jelas.
1: Astaghfirullahalazim.
0: Bang, masa tu meremang bulu roma ni bang. Saya jeling satu lagi CCTV yang tunjuk dalam kedai tu. Saya nampaklah budak saya staff dua orang ni tengah sibuk susun air dalam peti sejuk. Jadi saya tengok balik skrin tadi tu, dan masa itulah benda putih tu dia berpindah ke channel lain tau. Kalau tadi dekat kawasan store dengan pemangin tu kan, kali ni dia dah ada dekat bahagian agar belakang stesen tau. Oh, masa tu saya dah memang meremang dah bang. Memang saya tak boleh nak cakap apa dah. Itu confirm lah, bukan cicak, bukan burung kan. Dan rupanya memang betul bang, budak-budak ni cerita memang betul-betul ada. Saya dah terkaku dah bang kat depan monitor tu. Tengok je, tak berkelip saya tengok benda tu. Memang nampak jelas bang, benda tu putih macam kain putih rusuk. Ada bahagian koyak-koyak, hitam-hitam. Dan masa baru je saya nak bangun dari kursi, nak keluar nak panggil staff tu datang tengok sekali, tiba-tiba kain tu fuk, terus menegak. Dalam berapa saat je bang, bentuk dia berubah jadi sebujur tubuh, nampak macam manusia. Kalau nak kata rupa dia tu macam pocong, saya tak rasa pocong tu bang, sebab tak nampak bunjuk-bunjuk berikat tu, tak nampak. Tapi kalau ikut rupa yang saya nampak masa tu, memang dah macam langsui pun ada tu.
1: Cidak, astaghfirullahaladzim, apa yang aku nampak ni?
0: Saya nak bergerak pun tak jadi bang masa tu. Kepala ni terus berdesing, berat rasa.
1: Cik, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya cakap apa? Aku ni mungkin penat sangat agaknya. Mungkin aku ni salah pandang ke apa, kan?
0: Tapi bila saya tengok jam pada paparan CCTV tu, masa tu normally bergerak. Detik saat pun bergerak. Maknanya memang saya sedar sepenuhnya ni. Bukan saya mamai, bukan saya mimpi ke apa. Dan benda tu memang berlaku depan mata saya bang. Dan lepas tu kan, satu benda yang buatkan saya ni memang hampir tercampak dari kursi sebab terperanjat. Bentuk tubuh tadi tiba-tiba terbang ke arah kamera. Memang laju gila bang. Dengan satu wajah saya nampak bang, bila dia melekat kat kamera tu, saya nampak satu muka yang saya tak dapat nak gambarkan dengan tepat tau bang. Tapi kalau yang saya nak katakan lah, kalau nak jari yang paling hampir sekali, korang boleh bayangkan muka dia macam topeng dalam filem Scream tu. Macam tu lah, topeng yang putih, ada mata bulat, ada mulut tu kan. Macam tu. Dia bukan 100% sama lah, tapi lebih kurang macam tu lah yang saya boleh cakap. Dan saya masa tu dah terduduk dekat atas kursi tu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya berzikir, berzikir, berzikir. Dan benda tu pula dia perhatikan saya bang. Dia macam tengok saya ikut kat CCTV tu. Makin dekat, makin dekat. Dia tengok dekat skrin, muka dia dekat skrin tu. Sahanya nak menjerit pun tak keluar, tak keluar suara bang. Saya dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan agaknya tadi mungkin saya duduk atas kursi tu bunyi kuat sangat. Tiba-tiba muncullah dua orang staff yang kat luar tadi tu, berlari masuk ofis. Dia orang terus tanya saya,
2: "Bos, bos, bos, kenapa bos? Kenapa ni? Apa jadi bos? Bos."
0: Saya memang tak boleh nak jawab apa masa tu bang. Saya tunjuk je lah dekat CCTV tu. Dan salah seorang staff tu dia keluar lagi, dia pergi ambil air, dia bagi saya minum tau. Dan bila dah minum air apa semua tu, barulah tenang sikit bang. Tapi dalam hati ni bang, memang saya dah tahu dah, benda yang diorang cerita selama ni memang betul ada. Dan entah apa yang saya fikir masa tu bang, saya terus capai torchlight. Saya ajak dua-dua budak ni, staff saya ni, pergi ke belakang stesen. Bertiga ni bang. Oh, memang tiga-tiga pergi dekat belakang tu, dekat area surau. Saya suluh lah, suluh kanan, suluh kiri. Tapi tak ada dah bang, benda tu tak ada. Kita orang puas dah, pusing situ berapa minit dah pusing. Suluh dekat belakang, suluh tepi store, tak nampak apa langsung dah bang. Tapi dalam kepala yang saya dah, orang kata dah blur-blur, dah sakit kepala tu, saya arahkan staff buka terus semua lampu spotlight yang ada, biar jadi terang benderang. Dan saya tak puas hati tau bang masa tu. Saya tahu benda tu memang macam nak mengganggu staff saya lah. Dan saya tak mahu pula customer yang datang malam-malam kena gangguan apa. Dan bila lampu semua dah dibuka, kawasan tu dah jadi tengah menderang, Tapi peliknya bang, memang tak nampak apa kat belakang tu bang. Dan bila dah kita orang puas duk pusing belakang tu, pusing ke depan, tengok semua tak ada nampak apa, saya biarkan budak-budak saya ni masuk dulu bang. Saya seorang-seorang je bang. Saya berdiri dekat belakang tu, dalam hati ni tak puas hati lagi ni. Saya sendiri tak tahu tau masa tu yang saya ni berani sangat ataupun sebab saya dah masuk air dalam kepala ni. Ha. Tapi memang saya nak berdepan juga kalau benda tu muncul bang. Dalam hati saya, saya rasa gitu tau. Saya berdiri dekat tepi store tu, sambil dalam hati ni saya berzikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Lepas tu saya selawat Jibril bang. Saya, mata saya pandang bahagian atas tu, duduk perhati dekat atas bumbung tu. Jadi memang nak jadi cerita lah bang, dekat hujung pagar sebelah sana tu, tiba-tiba benda tu muncul semula. Pow! Dan kali ni memang bentuk dia jelas bang, memang jelas bentuk seorang perempuan. Dia berdiri tengah tendung saya bang. Daripada jauh tu dia pandang saya, saya pandang dia tau. Masa tu kepala saya terus berdesing, bulu roma tak payah cakap lah bang, dah meremang satu badan ni. Saya sambung bang, zikir saya selawat, dalam hati saya merayu sungguh-sungguh pada Allah, jauhkanlah benda ni daripada stesen saya. Dan lepas dah beberapa saat, saya perhatikan, tengok benda tu hilang macam tu bang, hilang daripada pandangan saya. Hah. Tapi bila dia dah hilang, lutut kita pula rasa lembik. Memang lemah longlai terus. Memang Tuhan je lah yang tahu bang masa tu. Dan itulah pengalaman pertama dalam hidup saya nampak benda macam tu betul-betul depan mata bang. Dan bila dah jadi gitu, memang tak tunggu lama dah bang, saya panggil beberapa orang ustaz lah untuk bantu buatkan peninding pagar kawasan stesen saya tu. Dan daripada apa yang diorang cerita pada saya lah, kawasan stesen tu sebenarnya ditutupi oleh satu benda besar warna hitam tau. Dia macam satu selimut besar. Dan ada juga gangguan yang tak baik dikaitkan dengan pengusaha sebelumnya lah. Tapi saya tak berani lah nak cerita lebih-lebih pasal benda tu kan. Saya cuma pegang apa yang diberitahu dan saya buat je lah apa yang saya mampu untuk istihar. Dan alhamdulillah bang, lepas dah beberapa kali sesi rawatan, dah pagarkan kawasan tu, alhamdulillah bang, sales pun makin okey, stesen pun makin baik. Dan saya syukur sangat-sangat. Dan sampai hari ni bang, bila saya teringat balik monitor CCTV malam tu, saya boleh rasa meremang tak hilang-hilang lagi bang. Dan itulah bang, kisah pengalaman saya. Bagi saya pengalaman ni cukup buat saya sedar yang kadang-kadang tempat yang kita anggap biasa, ialah tempat orang isi minyak, beli barang, rehat sekejap, rupanya ada juga benda yang kita tak nampak dengan mata kasar. Sekian. So dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.

cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedatang Cerita.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Kedah FM. Sempena sambutan Hari Guru 2026, skuad Kedah FM Roger Mai, kami P akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma bersama penyampai-penyampai Kedah FM, DJ Su, DJ Zori Nova, DJ Putri dan DJ Najmi. Pasti gamat habis. Pelbagai permainan dan aktiviti menarik melibatkan para guru, pelajar dan penyampai-penyampai Kedah FM yang pasti menceriakan. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultana Asma, Khamis 21 Mei 2026, jam 8 pagi. Nak skuad Kedah FM mai tempat anda pula? Roja je kami. Roja mai, kami pi.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp hampa ucapan anda kerana WhatsApp Kedah FM 011-568-6300.
2: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Click.
1: Santai dan rubah hashtag damalkan jiwa. Okey, hati-hati dan apapun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan syarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar 2-3 ringgit lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM.
2: Sekar, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

0: Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia Ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM.
1: Okay, hashtag geng santai malam. Okay, nak juga say hi-hi. Okay, untuk Abah Is di Cakota 616 di Taman Mahsuri, Jitra, Kedah. Say hi juga kawan-kawan kat sana. Dia kata, okay, alhamdulillah kan. Dia dah jemput ramai-ramai makan Cakota. Ada juga Kota Kerang, pandai-pandai. Itu dia. Sedap malam hujan-hujan ni, lepak macam-macam. Kan kita ni kan. Memang main malam-malam ni, kalau tiap-tiap lambat, memang ada main lepak macam-macam. Okay, dan juga nak kongsi bersama apa semua, di mana bagi hampa semua yang belum ada digital ID ni, kerana ada salah satu benda yang perlu kita daftar, persiapa nanti hampa akan susah nak akses semua aplikasi yang telah pun disediakan oleh kerajaan, di mana kalau hampa yang tak ada lagi, hampa hanya perlu mak turun saja aplikasi rasmi ni dengan menyediakan MyCard dan juga pengesahan wajah anda lah. Okey, kalau tak pergi ke JPN pun UTC, anda boleh mendaftar secara online saja. Dengan langkahnya ialah mak turun aplikasi digital ID ni di App Store, Google Play Store ataupun di telefon Huawei, di App Gallery. Buka aplikasi, pilih sign up, okay, daftar dan masukkan email hampa semua, email yang masih lagi digunakan. Masukkan nombor PIN OTP 6 digit yang datang dengan email anda. Isikan butiran peribadi, nama penuh dan nombor MyCard. Lakukan imbasan MyCard bahagian depan dan belakang, dan selfie, suara foto mengikut arahan diberikan. Lebih lanjut lagi, anda boleh lari-larilah di portal rasmi My Digital ID atau di untuk rujuk panduan pendaftaran My Digital ID. Bobo ni pun kalau saya cuba nak buka dia punya MyDigital, tak boleh. Siapa? Dia tak daftar My Digital ID. Kadang kan dia rotek semua ada dengan juga orang tak apa lesen. So daftarlah, okay? Nanti nak mengundi nanti, senang, mudah semua. Alright, dan jumpa tuan-tuan kiriman WhatsApp, berkongsi WhatsApp Kedah FM 011-568-6300. Kedah FM
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Ya, Tanza 89, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Okey, gaban okey menghiasi kan hidup-hidup kami bagi remaja-remaja ataupun Gen X dan juga Gen Y dulu kan. Bangun pagi balik sekolah, cuti tengok gaban lah. Hero 5, kesan berjaitan, banyak lagi lah kan. Troman semua tu, okey. Tak ada gadget semua kan. Janji saya sampai. Ya, tahu dah, nak cari petang tang mana, nak cari tang mana, bila pun tak ada info pun. Tapi lah ni on the way tu, kurang-kurang setengah jam kan, janji palsu. Okey, Bapak, terima kasih anda bersama kami di Besar Wajah Nampak Kita hingga sekarang ni, dan waktu dia bersama DJ Is. Alright, jangan lupa untuk sekali lagi untuk follow semua Besar Kedai FM. Alright, dan juga mengatur Artem Klik, dengarkan kami benda yang berada, dan juga pastinya dengan Artem Klik hamba boleh tengok World Cup nanti. Tak ada Artem Klik, tak boleh lah. Okay, di Artem Klik sahaja. Kalau di rumah ada kotak map review tu, cukup cantik lah. Okay, di mana Artem dan juga Unify adalah penyiar rasmi untuk World Cup 2026. Okay, dan terima kasih dengan suka bila kawalan siaran. Kita ada Suhaimi dan juga Nazri dan juga Basarapan. Kita bersama dengan Tarmizi dan juga Nazri untuk anda semua. Alright, ingat pesan saya, nak buat apa pun, nak waktu baik betul, semua ada keberkatan. Nak dimulakan bismillah, subhanallah. Saya DJ Is, untuk dengar dulu. Assalamualaikum, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Bye.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam istimewa buat semua pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, hari ini edisi Khamis 21 Mei 2026 akan menemani anda. Tugasan saya bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Susunan lagu-lagu awal jam ni tentunya susunan lagu-lagu rock untuk menghangatkan hiburan tengah malam anda. Ada yang baru mulakan shift seperti saya, selamat bekerja. Yang masih dalam pemanduan, abang-abang lori di luar sana, semoga dilindungi perjalanannya. Segarkan mata, kita mula dengan lagu pertama kedua malam ini, Obsessed.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

anda tengah malam ini. Hanim di sini. Apa khabar pendengar setia Nasional FM? Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik walau di mana jua anda berada. Tiada apa yang paling berharga selain kesihatan diri. Bila kita sihat, semua kerja boleh dilunaskan dengan baik, betul kan? Apa yang anda lakukan sekarang ni? Ada ke yang tengah mencari rezeki siang dan malam demi menampung kehidupan keluarga tersayang? Tahniah anda, memang insan yang hebat yang berjuang demi insan tersayang. Dalam kesibukan kita dengan tugasan kehidupan harian, jangan lupa sayangi diri, jaga kesihatan. Yang baik itu usaha sedaya upaya pasti ada pulangannya. Mari sihatkan minda dalam segmen ini, Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Hey you.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Hanim di sini akan menemani tengah malam anda dengan hiburan susunan lagu-lagu menari. Jam ini, jam gegar rock segar untuk anda. Anda boleh dengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati di frekuensi Nasional FM. Menari untuk tengah malam ini Nasional FM boleh didengari di semua frekuensi radio stesen negeri RTM. RTM sentiasa membawa sinar keceriaan dalam kehidupan anda. Anda juga dengarkan kami secara streaming dengan melayari portal RTM Klik Betul-Betul Percuma yang berada di Semenanjung Sabah dan Sarawak, dari Brunei, Singapura, Thailand. Sawadikap. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai radio hiburan menemani anda walau di mana juga anda berada. Sentiasa bersama kami, geng burung hantu.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Meninggalkan jam pertama ini, geng burung hantu hanya masih di sini setia menemani anda untuk jam-jam yang berikutnya. Waktu malam berakhir, muncullah pagi. Pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan di waktu-waktu begini kan. Tapi dalam kesunyian perjalanan ini, jangan tekan pedal minyak tu banyak-banyak sangat, laju sangat. Pastikan patuh had laju, okey? Jaga jarak, selamat pemanduan. Itu yang paling penting. Sentiasa dalam mood bersedia dalam pemanduan kita supaya kita sempat break jika ada halangan di hadapan. Ada sesetengah tempat, mungkin hujan, mungkin cuaca baik, alhamdulillah kan. Hati-hati memandu, pecahkan kesunyian malam ini dengan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim, DJ bertugas untuk pagi ini. Tugasan saya akan berakhir jam 6 pagi dengan susunan lagu pagi ini menemani anda, menemani tugasan anda. Semoga tugasan dan tanggungjawab kita lakukan ketika ini memberi keberkatan dalam kehidupan harian. Usaha tangga kejayaan. Setiap usaha pasti dijanjikan pulangan. Jangan mudah berputus asa kerana ia hanya bisikan yang mematahkan keyakinan. Kita perlu kuat berdiri untuk diri sendiri. Abaikan tanggapan negatif, bangun dengan semangat. Kerana kita yang mencorak kehidupan kita sendiri. Saya percaya di luar sana pendengar setia, semua hebat-hebat belaka bijak mengurus diri mewarnai hari. Teruskan pagi, Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita sebenarnya tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Assalamualaikum. Salam sejahtera Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM yang join TikTok kita. Terima kasih. Kita ada ramai pendengar-pendengar dekat dalam TikTok live kita. Antaranya ada Haliza Baha, Aizan Zek, Wakus Azman, SF7, Lavender Girl, Sayur Pita pun ada, Yop Zali, Zabeda, Cik Gaya, Jambek Obor Jambek dari Sumatera, Indonesia. Ada juga dari Singapura, Matahari Laut. Mozek pun ada. Hai, terima kasih kerana sentiasa memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda yang sunyi ini, kan. Ada juga yang dekat dalam live TikTok kita tanya, mana abang manis, mana kakak manis. Ya, kakak manis Aidan Jia kita ada, cuma dia tak ke udara, kurang sihat. Kita doakan semoga kakak manis kita Aida Jia diberikan kesihatan yang baik, boleh bersiaran, mengubat rindu anda. Okey, yang tanya abang manis pula, ada waktunya abang manis kena bercuti ya, untuk dia kekal sihat, kan. Apapun yang macam saya katakan, kesihatan itu yang paling utama. Terus setia dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: bersama kami di Nasional FM.
1: Kembali menemani anda, Hanim di sini yang masih lagi segar di waktu pagi yang sunyi ini kan. Menghiburkan anda walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, singgah di R&R berdekatan kan. Rasa, ambilkan rasa-rasa yang mengantuk itu. Kita perkena kopi dulu ke kan. Buat renggangan, aktiviti renggangan sikit, senaman supaya kita kekal segar. Ada juga rakan-rakan kita yang shift malam kan, petugas-petugas dari barisan hadapan. Ada juga yang bekerja dalam bidang pembuatan. Walau apa pun yang kita lakukan, itu adalah usaha kita, usaha kita untuk menampung hidup yang keras waktu ini kan. Tapi kalau selagi kita berusaha, lagi berkat rezekinya kan. Jadi setiap segala kesukaran akan ada kemudahannya. Jangan kita rasa kita berada di bawah, kerana hidup ini ibarat roda kan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi kita kena pandai mencari kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan hidup. Inilah saya di sini untuk menemani anda, menghiburkan anda, supaya kita akan sentiasa kekal positif. Dengar lagu kita akan rasa senang, kita dengar lagu kita akan rasa hilang masalah kan. Dengar lagu kita tak sedar pun waktu kerja kita dah nak habis kan. Jadi teruskan setia dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini dari Konti Nasional FM Angkasa Puri. Secara langsung menghiburkan anda, menemani anda di kala pagi ini kan. Kalau ikut waktu-waktu yang macam ni, kebanyakan abang-abang lori kita dalam perjalanan berhantaran. Okey, selamat, semoga segala perjalanannya dipermudahkan, selamat perjalanannya. Kalau mengantuk tu boleh juga belanjalah horn tenonet tu kalau ada kan. Bukan segar kepada diri sendiri je, segar kepada pengguna jalan raya yang lain. Kalau ada juga kan pengguna-pengguna jalan raya waktu-waktu pagi ni kan, yang dah mulakan perjalanan untuk ke serata negeri, ada tujuannya untuk mengambil anak kan. Bila sebut pasal anak ni kan, kadang-kadang saya pun tersedih lah kan, bila anak kita jauh, jauh di asrama kan. Besok hari yang untuk kita berjumpa dengan anak kita kan. Ada ibu bapa yang dah mulakan perjalanan hari ni, sebab esok nak bawa pulang dah anak, cuti sekolah kan. Waktu tu lah, hari pertama, hari kedua, anak pulang tu, biasalah dia akan tidur kan. Kita pun tak apalah tidur, kita bagi can tidur, tak cukup tidur. Hari ketiga, keempat, ibu dah menjadi zinga. Jadi walaupun kita marah, itu tandanya kita sayang, betul tak? Sebab kita ni sebenarnya, kalau kita sayang, maksudnya kita rasa keberadaan orang yang kita sayang tu kan. Jadi kalau isteri kita bising tu, anggap sahaja hiburan. Bukan sahaja isteri dapat menghiburkan anda, saya juga di sini boleh menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Geng Buruhan tu sentiasa di hati.

0: Siasa di Hati.
1: Kembali lagi bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan jam sudah menunjukkan pukul 2.47 minit pagi. Ha, kalau ikut kat dalam live TikTok kita, ha, abang-abang peronda dari WCE hadir. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Begitu juga dengan abang-abang lori kita. Katanya kalau tiada Nasional FM, tak berteman waktu perjalanannya kan, waktu-waktu malam macam ni, dengarkan Nasional FM sebab kami bersiaran secara langsung. Okey, kalau ikutkan tadi, Plus Malaysia dah mengatakan kan peningkatan kenderaan mungkin dijangkakan akan berlaku pada waktu puncak. Waktu puncaknya adalah pada 22 hari bulan, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei. Ha, itu waktu untuk orang pulang ke kampung halaman. Waktu pulang ke ibu kota, waktu dijangkakan waktu puncaknya adalah 4, 5, 6 dan 7 Jun. Okey, pertambahan di LPT2 juga dijangka meningkat 50,000 kenderaan sehari. Jadi kepada yang merancang untuk memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung menyambut Aidiladha, saya rasa baik kita mulakan merancang perjalanan kita supaya perjalanan kita teratur dan selamat. Kepada yang guna kereta elektronik tu, elektronik vehicle tu kan, EV tu, lagilah kan, jadi kena rancang perjalanan supaya perjalanan kita lancar. Okay, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Assalamualaikum, saya Hania menemani anda sehingga jam 6 pagi ini, okey. Kalau ikutkan tadi kita dengar lagu Rindu Padanya Camelia, kan? Teringat kita waktu-waktu kita mula bercinta dulu, macam mana kita nak mengorat pasangan kita, kan? Ada dari pandangan mata, dari mata turun ke hati. Lepas tu ada juga cara menghantar surat, berkepuk-kepuk, bedak dekat dalam surat tu, kan? Itu adalah cara percintaan legend, orang kata, kan. Sekarang ni pakai WhatsApp, pakai telefon. Zaman dulu tak, kalau nak pakai telefon tu beratur dekat public phone kita, kan, ada cara untuk bagi shilling tu lambat berjalan, macam-macam, kan. Umur-umur yang sama dengan saya ni lah yang merasa, kan, nostalgia percintaan, kan. Rasa rindu padanya, kan. Kalau waktu belajar dulu, bercinta waktu zaman belajar tu, kalau dia tak telefon, kita pun tak mulalah baca buku, kan. Kalau waktu-waktu bekerja pula, lain pula cara percintaan dia, sebab dah lama, kan. Jadi kalau yang bercinta berakhir dengan perkahwinan itu, alhamdulillah. Tapi ada juga percintaan yang terkandas di tengah jalan. Tapi yang terkandas di tengah jalan itu, sebenarnya jodoh itu rezeki daripada Tuhan, kan. Walau apa pun, kita kena reda, kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu. Seterusnya lagu Bersama Akhirnya dari Siaran Zin.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Kembali lagi menemani anda. Saya Hanim, DJ pagi anda hari ini dalam segmen Nasional 12.6 Gang Burung Hantu. Waktu begini suka saya kongsi berita kepada peminat-peminat The Gunners Arsenal. Arsenal julang lagi trofi English Premier League selepas 22 tahun. Bersorak gembira, akhirnya Arsenal menamatkan penantian 22 tahun selepas Manchester City sekadar seri 1-1 dalam perlawanan menentang Bournemouth. Arsenal sebelum ini menghampiri gelora menerusi kemenangan tipis 1-0 ke atas Burnley yang sudah tersingkir untuk membuka peluang 5 mata di hadapan City. The Gunners yang menguasai sebahagian besar musim ini bangkit cemerlang selepas tewas kepada City bulan lalu dengan memenangi 4 aksi liga berturut-turut tanpa dibolosi. Seterusnya, saya kongsikan juga perkembangan berita sukan dalam negara. Cabaran Malaysia dalam acara perseorangan lelaki di Kejohanan Malaysia Master 2026 terhenti apabila Justin Ho dan Leong Jun Hao terkandas awal pusingan pertama di Unify Arena Bukit Jalil. Justin yang menghuni ranking ke-45 dunia tewas kepada pemain Indonesia Anthony Sinisuka Ginting 16-21, 14-21 dalam aksi straight set. Pemain berusia 22 tahun itu mengakui pengalaman dimiliki lawannya menjadi faktor utama kekalahan tersebut. Jun Hao menyifatkan beberapa mata kritikal yang gagal dimanfaatkan menjadi punca utama kekalahannya meskipun memberi tetangan sengit sepanjang perlawanan. Sebagai rekod, kali terakhir Malaysia muncul juara perseorangan lelaki di Malaysia Master adalah menerusi Datuk Seri Lee Chong Wei pada tahun 2016. Sekaligus menyaksikan kemarau kejuaraan acara itu kini berlanjutan selama sedekad. Untuk lebih berita, anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih daripada portal berita RTM yang benar-benar sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Gang Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, bertemankan Hani MID, geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Pukul 3.35 minit pagi ini, okey, dikongsikan dan juga kita insyaAllah akan merayakan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini, pada 27 Mei, hari Rabu ini kan. Pejam celik dah nak sampai dah kita dengan Hari Raya Aidil Adha, okey. Untuk menjelang Hari Raya Aidiladha ni, sebagai umat Islam, kita juga disunatkan untuk puasa sunat Zulhijjah antara 18 hingga ke 24 Mei. Puasa sunat Tawiyah pada Isnin ini, 25 Mei, juga 26 Mei untuk puasa sunat Arafah. Kepada yang menunaikan ibadah haji, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga mendapat haji yang mabrur. Kepada yang menunaikan ibadah korban, alhamdulillah kerana rezekinya pada tahun ini kan. Jadi walau di mana juga keadaan kita, di mana juga kita menyambut Hari Raya Aidiladha, semoga segalanya berjalan lancar, semoga kita sihat. Yang penting kita sihat walau di mana juga kita berada. Teruskan bersama geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okay? Masa berlalu begitu pantas. Sekarang dah pukul 3.47 minit pagi. Kepada yang masih memandu abang-abang lori kita dalam perjalanan yang jarak jauh itu kan. Kalau mengantuk, berhenti. Berhenti di R&R berdekatan kan. Dekat R&R tu ada macam-macam. Kadang-kadang kita jumpa dengan geng klik-klik kita kan. Boleh bersembang, boleh berkongsi cerita, seronok merapatkan ukhuwah kita kan. Abang-abang lori kita juga bolehlah juga kena secawan kopi. Kalau kita cerita pasal kopi, mesti kita akan rasa segar. Cumanya hanya nak ingatkan kan, kepada abang-abang lori kita yang mengasap itu, kalau boleh kan, kurang-kurangkanlah untuk kesihatan kita juga kan. Jadi teruskan dengar Nasional FM sentiasa di hati kerana Hanim akan terus menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi ini kan. Anda juga boleh masuk ke dalam live TikTok kita sama-sama dengan kita punya pendengar yang dah bangun pagi, ada yang dah mula masak untuk jualan untuk esok pagi. Semoga dipermudahkan segalanya bagi kita bersama. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia geng Buruh Hantu. Saya Hanim, DJ hari ini bertugas hingga pukul 6 pagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada pendengar kita dari luar negara, daripada Singapura, daripada Brunei ada, daripada Thailand juga ada, daripada Indonesia juga ada, Sumatera. Okey. Jadi kita doakan supaya apa yang kita ada hari ini, ukhuwah kita hari ini, dimurnikan lagi dengan hiburan kita pada waktu pagi ini kan. Waktu sunyi macam ni, Hanim nak tanyalah kan, ada tak kita kadang-kadang rasa terfikir akan kerinduan kepada seseorang kan, mungkin kepada ibu bapa kita, terkenang waktu kecil-kecil kita dulu kan. Kalau ada ibu ayah lagi, alhamdulillah. Kalau dah tiada tu, mesti kerinduan kita tak kesampaian. Jangan bersedih, ingatan kita, kerinduan kita, cerminan kasih sayang kepada orang tua kita. Ada juga yang rindukan anak, jauh merantau anaknya. Ada yang merantau demi tugasan, ada yang merantau demi mencari ilmu, belajar di negeri orang, ada keluar negara, rindunya kita waktu kecil-kecil mereka. Doa kita pun tak putus-putus doakan kejayaan dan keselamatan anak-anak kita walau di mana juga dia berada kan. Kerinduan itu satu bentuk anugerah yang membuktikan ikatan kasih sayang. Pada anda di luar sana, ubati kerinduan, dengar lagu-lagu dari Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

Kembali lagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Hanim di sini menemani anda. Okey, tadi kita cerita pasal rindu. Kerinduan adalah satu bentuk anugerah bukti kasih sayang. Rindu mengajar kita erti, menghargai, memupuk rasa cinta. Cinta kepada sesama manusia, juga cinta kepada Yang Esa, mendekatkan diri kepadanya dalam kesabaran serta doa. Bayangkan jika tiada perasaan rindu, kita akan dilupakan dan melupakan. Kerana rindu, mekarnya perasaan kasih sayang. Kerana rindu, sahabat terus diingati, sama ada masih ada mahupun sudah tiada. Kerana rindu, kenangan itu masih hidup. Subhanallah, hebatnya perasaan rindu, anugerah Allah kan. Dan pastinya seorang hamba rindu untuk bertemu dengan Rabnya. Moga kerinduan ini mendekatkan kita dengan kebaikan dalam kehidupan harian, mencorak iman dalam diri. Dengarkan lagu seterusnya, geng burung hantu Nasional FM, penghujung rindu.

Burung hantu. Okey, waktu-waktu macam ni kan pukul 4:35 minit pagi tengah buat apa tu? Ha, ada kalau kat dalam TikTok kita yang ada yang dah bangun untuk buat kuih, ada yang masak nasi lemak waktu-waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang bangun dan tahajud. Ha, kalau ikut dekat Brunei dan Sabah dan Sarawak, ha, waktu untuk subuh dia dah menghampiri waktu subuh. Kalau di Kota Kinabalu, Sabah, waktu subuhnya pukul 4:47. Kalau di Brunei tadi dikongsikan pukul 4:43 kan. Waktu-waktu macam ni dah bersedia dah semua untuk kita memulakan hari pagi kita. Kan, hari Khamis adalah hari yang kita, kalau kita umat Islam, hari sunat untuk kita berpuasa kan. Kalau yang berpuasa tu, selamat bersahur. Semoga ibadah kita yang kita lakukan hari ini memberi pulangan kenikmatan pada hari akan datang. Kalau ikutkan, ada juga pendengar-pendengar kita yang baru nak mulakan perjalanan kan, yang memandu, terus fokus kepada pemanduan, pastikan keselamatan di jalan raya. Masing-masing kita menjaga keselamatan antara satu sama lain, kerana jalan raya adalah kegunaan kita bersama. Khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan saja kopi, tapi boleh dengarkan lagu-lagu mengimbau kenangan, membuat memori lama mekar kembali, rasa segar kita pagi ini kan. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah bersiap nak pergi kerja ke, jom terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Selamat Pagi Sayang.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda selamat dan sampai ke destinasi. Kalau ikutkan abang-abang lori kita, ada yang dah sampai border check-in dah kan, untuk masuk ke Singapura. Ada juga yang untuk keluar ke Thailand kan. Segala perjalanan kita alhamdulillah lancar kan untuk pagi ini. Hani masih lagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada juga yang memulakan perjalanan untuk ambil anak. Dah tak sabar rasanya, rindu kita pada anak kita kan, yang belajar jauh, dah nak cuti sekolah dah kan. Rasa macam meriah kembali rumah kita tu kan, waktu-waktu pagi dengan anak kita. Ibu-ibu, walaupun dalam kerinduan ada kesedihan kan, tapi biasalah, kita bila kita depan anak kita, dekat dengan anak kita, kadang-kadang kita akan rasa marah bila dia tak melakukan sesuatu. Bila jauh tu kita rasa rindu. Rindu tu macam saya katalah anugerah kan. Jadi kepada semua yang merindui anak, semoga selamat berjumpa dengan anak kan. Alhamdulillah anak kita balik dah ni. Macam-macam masakan kita nak masak. Jadi anak kita pun boleh tolong kita yang berniaga kan. Yang berniaga bolehlah tolong kita untuk packing-packing kan. Macam-macam kerja anak kita dapat bantu kita kan. Jadi kepada yang sedang memandu juga, saya ingatkan, walau di mana juga anda berada, pastikan jarak keselamatan dijaga dengan baik. Fokus kepada pemanduan. Kalau mengantuk boleh buka tingkap, ambil udara segar sikit. Kalau boleh menyanyi sekuatnya, dengan lagu-lagu yang kami mainkan dari tadi sampailah ke pukul 6 pagi ni nanti. Okey, kita dah nak menghampiri pukul 5 pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Rahman Rahim, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini adik-beradik kepada Nabi Ishaq alaihissalatu wassalam. Dua ibu satu bapa. Ibu dan adik-beradik, adik-beradik satu bapa, dua ibulah. Ha, gitu dia. Kita fahamlah tu. Cuma hebatnya Allah letak Nabi Ismail ni di Mekah. Dan keturunan Ismail turun-turun-turun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kita boleh baca sanak-sanak riwayat periwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa macam oh hebat, keluarga yang hebat. Ana. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nabi Yakub turun kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf selesai. Padahal daripada itulah Bani Israel, golongan Bani Israel. DNA Bani Israel ini dia ada kedegilan sikit. Yang Allah buatlah. Itu tidak nak cerita lah yang tu. Nak ceritanya ialah pengorbanan Ismail ni. Biasa kita dengar pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS bila dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, maka dia membuktikan mimpi dia itu yang diperintahkan oleh Allah SWT itu dengan menyembelih anak dia. Yang syoknya Nabi Ismail ni, dia sebut wazkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'd, surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan sebutlah dalam kitab tentang Ismail, sesungguhnya dia adalah benar dalam janji. Mana benar, hebat Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Patu ayah nak sembelih, ayah buatlah, tapi janganlah sembelih saya dekat mak saya. Sembelihlah saya tu kalau tuan-tuan biasa pergi umrah kan, dia dekat dengan apa dia panggil, Jarona. Kita nak pergi ke Jarona tu, Hudaybiyah. Allah masalli ala Muhammad, lupa pula dia. Tak, kita daripada Arafah pergi ke Mina. Kalau naik bas selalu bas akan berhenti. Dia akan tunjuk, Mutawih akan tunjuk, tempat Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim. Di atas bukit sebelah kiri. Dia ada tanda gambar di situ. Semua bas dibawa oleh Mutawif akan beritahu, itulah tempat Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya. Tetapi sebenarnya pisau terletak sudah tukar menjadi kibas. Sudah bertukar menjadi kibas. Anak selepas, kau jaga sebelah kibas. Kibas tu datang daripada pengorbanan Habil. Qabil kan dia tipu. Masa Allah Subhanahu Wa Taala nak minta pengorbanan, ada dua-dua nak tunjuk pembuktian mereka ini ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil bagi kambing, Qabil bagi gandum, di atas yang baik, di bawahnya jerami. Dia tipu Allah. Manusia lagu tu lah. Kalau kita tidak buat ibadat kepada Tuhan, kita tak buat ibadat, bermakna kita tu tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi amanah kita solat, perintah kita solat, sembahyang, jadi orang mukmin yang baik. Kita ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah kata korban, kita korban. Korban. Alasan macam-macam kita bagi. Alasan. Mahal lah, 800 lah. Tapi kita ni kan, kasut 800 pun kita boleh beli tuan-tuan. 800 tak ada nilai. Sekarang ni pakai highlight ni, 500 penumbas. Tapi biarlah, itu saja Ustaz nak sentuh-sentuh je. Cuma Ustaz nak sebut bahawa pengorbanan, bila Allah minta kita korban, kita kena buat korban. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Inna atainakal kausar, fasalli li rabbika wanhar. Allah kurniakan kausar kepada kita. Telaga kausar, nikmat yang banyak. Kausar lah. Kepada siapa? Fasalli li rabbika. Orang yang sembahyang kerana Tuhan engkau. Wanhar adalah korban. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka kita kena cari pengorbanan, kita kena buat. Nah, kita kena buat. Kalau Nabi-Nabi dulu buat, sahabat-sahabat dulu buat berkorban, ada yang mereka berkorban jiwa dan raga kerana perjuangan agama Allah Subhanahu Taala. Kita tidak minta, Allah tidak minta lagi jiwa kita. Allah minta harta kita untuk kita berkorban. Korbanlah. Tuan-tuan katalah tak temulah dengan harga yang 800 rasa berat. Cari yang harga murah-murah. Nanti kita iklan nanti. Jadi bermakna tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena buat. Sebab Allah kata la yanallahu luhu muhawala dimauha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tak pandang darah, daging tak sampai kepada Tuhan. Yang sampai kepada Allah ialah takwa. Bermakna orang yang membuat perintah Allah kerana takwa, itu yang Allah sampai, itu yang Allah terima. Allah terima takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang takwa, dia melaksanakan perintah Allah kerana Allah dan meninggalkan larangan Allah kerana Allah. Bukannya tak buat maksiat. Kenapa tak buat maksiat? Ya boleh buat, malu ke orang. Bukan.
1: Tak, kenapa sembahyang tu? Dah orang pakat sembahyang belakang saya sembahyang. Malu kat orang kalau tak sembahyang. Kan? Orang takwa dia menurut perintah Allah kerana Allah. Sebab tu bila Allah kata takwa, Allah kata korban, kita kena korban. Kita kena ejah juga untuk kita berkorban. Allah tak. Kalau Allah kata hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah minta dua kita korban. Kita berjihad pertama, kita berjihad dengan dengan harta jiwa kita. Yang kedua dengan harta. Dengan harta kita, dengan diri kita. Minta dengan harta ya baru. Belum lagi Allah minta. Mari jihad dulu. Bagi diri kamu untuk agama Allah SWT macam sahabat-sahabat Nabi dulu. Sebab tu dia jadikan cerita Nabi Ibrahim dan cerita Nabi Ismail adalah panduan bagi kita duduk atas dunia. Bagaimana kita nak turut mereka, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ni ada. Bagaimana mereka buat mula-mula sampai kita berkorban sekarang. Sebab tu kalau orang pergi haji, mesti haji, orang tak buat haji minta dulu. Oh mari, siapa nak buat korban, bagi duit dulu. Sampai sana lepas pada haji, lepas pada tahallul yang pertama, baru pergi pakai lagi. Oh dah korban dah, dah korban dah. Kita bukan siapa tak tu, kita hanya Allah minta. Kita duduk lah ni, duduk makan rezeki Tuhan setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Bila Allah minta kita korban, Allah beralasan. Bagaimanalah Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sembelih anak kamu. Nah, sembelih anak. Kita jangan buat. Ini cerita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Bagaimana mereka sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Akhirnya Allah bagi kepada mereka kehebatan sampai kita sekarang berkorban. Nah, kita sekarang. Sebab itulah kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah berkorban. Ini untuk umat dia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lah. Dah. Kalau Nabi Ibrahim sanggup sembelih anak, kita sanggup mengkorban kita bukan kerana daging lembu tu, tapi duit yang ada pada kita. Sebab harta kita ini adalah harta yang paling kita sayang. Lain apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikira kebajikan yang sebenarnya sehingga kita berikan benda yang paling kita sayang. Benda yang paling kita sayang sekarang, duit. Al-mal wal-banun, zinatul hayati dunia. Harta dan anak pina adalah perhiasan dunia. Harta dan anak pina. Harta lah, paling pedas harta. Sebab tu sanggup baluh dengan mak, baluh dengan adik-beradik, bertumbuk dengan orang, baluh dengan orang pasal nak ambil harta orang tak kira. Pasal harta tuan-tuan. Tak, sebab tu Allah suruh bagi, bagi kepada Allah ini makna ketakwaan kita. Benda yang paling tinggi martabat dia di sisi Allah ialah takwa di sisi Allah. Sebab tu Allah sebut tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah, yakni berkorban, berkorban. Ini merujuk kesinambungan lah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah pengorbanan Nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kita nak ikut cara tu tak boleh dah. Kita tak boleh nak korban benda lain, kita korban binatang. Bukan binatang itu yang sampai, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai. Walaupun bukan hadis ni langsung, para ulama menyebut doa yang berkaitan dengan kisah ini ada. Seperti mana yang disebutnya ketika doa Nabi, apa di doa Nabi ketika diuji.
2: Allahumma

bumi tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Terima kasih kerana setia menemani Hanim sampai ke penghujung segmen pagi ini. Untuk anda yang masih di jalan raya, masih bekerja, sedang berehat ataupun baru nak lelapkan mata, semoga segala urusan dipermudahkan dan hati kita sentiasa senang. Dimaklumkan juga sebentar nanti masuk waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.50 pagi. Selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin kongsikan, kadang-kadang ketenangan itu datang bila kita mulakan hari dengan hati yang bersih dan penuh syukur. Ingat, hidup ini mungkin tak selalu mudah, tapi setiap langkah kecil yang kita teruskan hari ini adalah bukti bahawa kita masih kuat untuk melangkah esok. Saya Hanim undur diri dulu. Terima kasih jadi teman setia saya pada pagi ini. Geng Burung Hantu, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa 'izzi jalalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bima yaliqu bi maqamihi wa ala sahbihi wa alihi. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, ya Tuhan kami. Apa yang kami dapat dari sebarang nikmat, ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hazal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan limpah kurnia-Nya mampu untuk kita bersama-sama di mana lagi kalau bukannya di Kedai FM Mesra Harmoni. Untuk pertemuan anda pagi ini, saya DJ E, kesorangan hari ini menemani anda insya-Allah hingga ke detikan 10 pagi nanti yang baru saja mengikuti siaran kita. Hari ini yang first day ataupun kali pertama kita mendengarkan Kedai FM, inilah radio anda sebenarnya. Bukan radio kami, tapi radio anda. Sebab apa? Kami menyajikan semuanya menu-menu yang terbaik buat anda. Okey, ditemani bersama dengan rakan berikan siaran yang terbaik untuk hari ini hingga jam 3 petang nanti, Syalida dan juga Husaini. Okey, baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 4 Zulhijjah 1447 Hijrah dah yang berpuasa hari ini kan, tambahan pula sangkutan dengan puasa Isnin Khamis. Jadi hari ini yang berpuasa, selamat berpuasa hendaknya, selesai menunaikan solat fardu subuh, hari yang selesai dah. Sebab apa? Subuh masuk awal tau, 5.49 minit pagi untuk zon 1 kota Star Kubang Pasu Bukok Sena, dan sekarang ni dah 6.4 minit pagi. Yang dah selesai alhamdulillah, yang masih lagi belum menunaikan solat fardu subuh, cepat-cepat. Okey, kalau dia masjid, setengah masjid tu dah menaikkan solat waktu subuh waktu ni. Sebab apa? Dia 10 minit tu waktu dia antara untuk kita menunaikan solat tahiyatul masjid. Kalau yang mai ni sikit kan, ataupun yang lewat sikit lepas azan berkumandang, ataupun yang nak buat, nak menunaikan solat qabliyah

subuh. Ha, itulah dia yang jadikan 10 minit itu. Sebab apa? Kelebihan qabliyah subuh ni memang besar. Banyak manfaatnya seisi alam. Okey? 21 Mei 2026. Senuk hari ni dengar daripada cerita Syahlida tadi senyum lerek. Pak Hussein tanya pasal apa? Ada rezeki, dia kata alhamdulillah. Sementara tu juga untuk anda ada lagi nanti. Dan untuk waktu ini kita nak ajak semuanya berselawat. Berselawat bersama dengan GE juga ya, insyaAllah untuk waktu ni. Walaupun bas tak ada, macam itulah juga keadaannya untuk hari ini. Bas pergi Kuala Lumpur. Dia tu bukan buat boleh. Dia dengan Kuala Lumpur tak dapat dipisahkan. Ibarat isi dengan kuku katanya. Sebulan sekali kena juga pergi Kuala Lumpur. Ada bushiness lah tu. Selawat jom.

0: Syiarul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz. Apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan? Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag

0: Baik kepada anda juga perkabaran dan juga cerita berkenaan dengan Tanah Suci Mekah. Untuk kita, adik-beradik kita yang pergi ke sana, mak pak kita, sanak saudara kita juga sehat lagi ya. Berkenaan dengan apa? Kita tengoklah apa yang mereka nak buat balik barang kat kita. Sehari barang pos di sana 5 tan dikabarkan barang-barang yang nak buat balik mai ke Malaysia.
1: Hal-

Kedai FM Masrang Harmoni. Okey, untuk anda yang bersalam bersama dengan J.E. waktu ni, sikit-sikit sebanyak kita nak tunggu nanti untuk perkabaran-perkabaran ya. Selesai menunaikan solat waktu subuh, alhamdulillah. Jadi hari ni kita bangkit, kita kena senyum. Senyum bagi selebak-lebaknya mulut kita tu. Orang kata biak mulut sampai telinga. Ataupun mulut kita tu buka sampai ke telinga. Wah, senyum sakan kan. Bukan gelak, senyum. Senyum tu adalah penawar duka sebenarnya. Okey, rajin-rajinlah kita senyum ya. Walaupun dalam hati orang tak tahu, tapi itulah, kita boleh menipu kan. Berkenaan dengan senyum ni, kita boleh menipu. Senyum dah betul-betul. Senyum sungguh, tak senyum mana-mana. Pagi ni walaupun dalam keadaan yang sejuk macam ni, orang duk beratok panjang no. Buat apa? Beli nasi lemak. Kita duk bungkui nasi lemak no. Orang duk beratok panjang di kedai kita. Buat apa? No, roti canai. Ada yang mai nak 10, ada yang 5. Ha, Pak Long hak seorang tu sebiji. Ya, dia tunggu cokor duduk tentu. Dia pula ada yang ke-10. Bagilah kat dia dulu kan. Okey, baik, untuk anda, saat lagi kita akan kongsikan kepada anda apa yang terkandung di Dada-Dada Akhbar untuk hari ini, insyaAllah. Semuanya bersama dengan Aktif 610 #RancakBerbisa.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah. Yeah.
1: Dan Mesra Harmoni. Okey, tadi dah lagu berkenaan dengan haji, haji menuju Allah. Ya, seronok kalau sebut pasal haji ni. Sebab apa? Bila kita sebut cakap berkenaan dengan Mekah, Madinah, ya Allah, kita teringat dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua kan. Dan ada juga yang dah sampai ke tanah suci Mekah, ya. Ataupun yang sekarang ni adik-beradik kita, mak kita, sanak saudara kita, isteri kita ataupun suami kita yang ke tanah suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Kita tengokkan bukan apa persiapan kita tu. Sebenarnya kalau kata kita pergi sana, adik-beradik kita yang duduk di tanah suci, di Malaysia ni, di tempat kita ni, dia akan menunggu nanti kita, bukan setakat kita. Barang-barang kita pun dia tunggu nanti. Tu orang kata, tuan tak sampai balik, barang dah sampai. Sebab apa? Bukan kata pergi sana nak membeli belah, kan? Bukan sana kita nak pergi nak bersukaria, tapi sana kita nak buat amalan di samping tu. Sebab bila kita pergi, kita ada juga cendera hati, buah tangan, ya, untuk sanak saudara kita yang berada di tanah suci, di Malaysia ni. Jadi bila ada kesempatan sebelum kita nak menunaikan rukun Islam yang kelima, sebelum masuknya orang kata apa, waktu dia tu, nak niat tu, kita belilah dulu barang-barang pun. Sebab apa? Bila nak balik, kita kan dah pergi awal. Lepas tu selesai-selesai buat haji apa semua tu, kita pun nak balik dah. Jadi tak sempat lah waktu tu. Jadi buatlah persiapan awal, beli. Nuh kat nak cucu pun duk tunggu. Nak gelang, nak rantai, nak merah, nak macam-macam kan. Sebab itulah kita tengok kan apa yang dikabarkan juga pagi ni. Pos barangan jemaah haji Malaysia ke tanah air cecah 5 tan sehari. Tu dia banyak kan, 5 tan sehari banyaknya barang-barang yang dipos, iaitu adik-beradik kita, pak nakan kita, mak ayah kita yang ada di tanah suci sana tu, pos barang mai ke Malaysia ni. Sebab apa? Sebab tak mau nak kalut waktu ujung nantilah. Bawa balik bank kita yang tak kalut dah kan. Tak apa jugalah, kita jangan berfikiran yang orang kata apa, oh, duk kerja pergi beli ya sana. Dah, bukan macam tu. Kalau kata kita pi pun macam tu lah juga. Sebab apa? Sebab kita nak beli balik dekat kawan-kawan kita yang ada di sini. InsyaAllah bila dia guna barang tu, bila dia makan barang tu, dia terasa juga nak pergi ke sana kan. Macam tu. Okey, semuanya untuk anda di Aktif 610 #RancakBerbisa.

0: Penang 10.
1: Wah, ini dah banyak kita belajar kan?
2: Memang betul.
1: Eh, cikgu lah.
2: Mana?
3: Tu. Hai, cikgu.
2: Ish, tak baiklah cakap macam tu. Cuba bagi salam.
1: Okey, baiklah. Assalamualaikum, cikgu.
4: Waalaikumsalam. Ha, macam itulah budi bahasakan budaya kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dari kami, Kedah FM
5: Mesra Harmoni. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa gitu. Kenalah pakat-pakat macam tu kan. Hidup kita memang macam tu lah. Pagi-pagi ni kalau boleh kita nak pergi kerja tu sekejap lagi, rembiang pilih, rewang pilih apa pun, bawa mai. Kau pejabat-pejabat ni, nasi bungkui ke, kuih-kuih apa ke, nak pergi kerja tu. Tak kira lah pejabat ke, di mana tempat, institusi. Kita agak kan. Okey, baik, ada lagi perkabaran kepada anda juga. Memang saya yakin boleh sampai ke puncak, tetapi sepanjang berada di dead zone, saya sentiasa terbayang kes pendaki Malaysia yang hilang, jatuh, mengalami reput dan juga kehabisan oksigen di Everest. Itu yang dikatakan juga, apa yang saya bacakan kepada anda ni. Saya tertanya-tanya bagaimana perkara itu boleh berlaku kepada mereka, dan saya takut ia berlaku kepada saya juga, kata pendaki negara Hafiz Bacok, 47 tahun. Hafiz atau lebih dikenali sebagai Kicok, berjemawan puncak Gunung Everest 8,849 meter dari aras laut menerusi jalur pendakian di Nepal pada 18 Mei lalu pada jam 5 pagi waktu tempatan 18 Mei. Kalau hari ini 21 Mei kan, ni 18 Mei yang lalu pada jam 5 pagi waktu tempatan. Dan juga difahamkan dia menjadi rakyat Malaysia ke-30 berjaya menakluki rebung dunia itu, dan juga dalam suasana angin kuat, dia kata, dan suhu mencecah negatif 40 darjah Celsius.
1: 40, cik.
5: 40 darjah Celsius dia duduk atas kemuncak, atas puncak rebung dunia tu, tuan-tuan dan puan-puan. Aduh, bayangkan tragedi yang pernah menimpa pendaki-pendaki lain, katanya, yang menghantui fikiran. Tak kata dekat dia kan. Tapi kita ucapkan tahniahlah kepada Hafiz ya, yang mampu untuk membawakan juga jalur gemilang, peserta yang ke-30 berjaya menakluki rebung dunia tu. Tahniah buat Hafiz dan juga keluarga serta sahabat andai dan juga penaja maupun semua yang bertugas-tugas secara langsung dan tak langsung bagi bawakan Hafiz untuk mampu mencapai ke puncak dunia, kata rebung dunia kan. 18 Mei dan juga pukul 5 pagi waktu tempatan. Sebab saya Nepal ni ada cerita juga, cerita je nak kongsikan kepada anda. Namun teruskan siaran bersama dengan GED Aktif 610 #rancak berbisa.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, baik, 7 pagi nanti kita akan ke Angkasa Puri Kuala Lumpur. Sama-sama bagat tunggu nak pergi ke Angkasa Puri dah sah lagi. Jom jom nak pergi Angkasa Puri nak buat apa? Nak buat apa lagi? Okey, baik, untuk anda kita tengok apa yang cerita-cerita sikit sebanyak. Kita ada hujan di negeri Kedah noh. Jadi bila hujan di Kedah, ada juga banjir di kawasan Sabah yang kita tengok di sini. Banjir di Sabah meningkat semalam. Kita tengok ada juga APPS yang dibuka, dikabarkan dari sana. Kemudian ada juga 5 terkandas seberang sungai akibat arus deras di Kampung Melangkap di Kota Belud. Ada juga ini juga kita nak pindahlah tu. Kemudian ada yang dikabarkan juga kereta dilaporkan hilang kemarin, ditemukan dalam sungai hari ini di Kulai. Jabatan Perhubungan dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Johor menemukan kereta di dalam sungai di Kampung Seri Maju. Dan juga apa yang dikatakan, panggilan terima sekitar pukul 11.19 pagi dan operasi diketuai oleh pegawai bomba di sana bersama dengan rakan-rakan. Dan juga pemeriksaan mendapati terdapat sebuah kereta di yang bernombor pendaftaran tidak ketahui di dalam sungai. 2 anggota menjalankan pemeriksaan termasuk dengan menggunakan tali penyelamat di air. Selepas pemeriksaan dilakukan, tiada mangsa ditemukan dalam kereta terbabit. Ada lagi, anda boleh dapatkan akhbar-akhbar untuk hari ini ya, bagi mengetahui apa terkandung di dada-dada akhbar. Okey, 7 pagi kita akan ke Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jom, tak kisah pun, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Pakcik, ini ada sedikit wang untuk pakcik. Ambillah.
1: Eh, Nani, kau bagi RM2 je, Nani.
0: Hey, Zul, amalan memberi ni adalah secara ikhlas tau. Budi bahasakan budaya kita.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Zurinova.
0: Saya, Nani. #KedahFM.

Lain hari ini, lain hari aku sibuk, tak selalu macam gini. Hasil demi hasil, untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari, aku chill macam gini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anda. Tak kira mana jua anda berada sekarang ni, yang duduk dalam kereta, dalam perjalanan ataupun masih lagi berada di kediaman kita, dalam rumah ya, sebelum nak keluar pergi kerja. Ada juga yang BDR hari ni, bukannya kawan-kawan kita di Kedah lah. Kedah, Kelantan, Terengganu tak ada hari ni BDR. Tapi kalau di Perlis, Perleh, Pulau Pinang, Perak, semua tu adalah BDR hari ni ya. Sebab kita BDR kita bekerja dari rumah ni, dia hari Ahad dan juga Khamis memang tak boleh lah kalau kesan Kedah ni. Tapi kalau di negeri-negeri lain yang cuti selain pada Jumaat Sabtu, dia boleh lah. Kecuali dia hari Jumaat dan juga hari Senayan ataupun hari Senin. Okey, baik, untuk anda yang cita-cita untuk hari ni, angan-angan hari ni, rasa nak serapan tang mana tu, tengok-tengoklah sama. Kan negeri Kedah Darul Aman ni dia banyak tempat-tempat yang menarik. Kalau kita tanya pelancong-pelancong yang mai ke negeri Kedah Darul Aman ni, mereka nak menikmati makanan-makanan yang ada di sini. Okey, satu. Yang keduanya, tempat-tempat menarik memang banyak kalau kita ketengahkan ya. Tapi sekarang ni itulah, tengok musim sekarang ni, kalau nak pergi mandi kat air terjun tu, beringat-beringat sama musim hujan ni kan. Hati-hati untuk anda. Tapi sebelum ni pun kita dah kongsikan tempat-tempat air terjun yang berbahaya untuk anda. Zul dah kongsikan bersama kita. Nanti saya akan kongsikan bersama dengan anda lagi. Yang nak pergi ke Pulau Langkawi, selamat hendaknya. Yang nak terbang ke mana lagi? Ke negara jiran. Okey, selamatlah hendaknya buat anda semua. Sebab hidup kita ni kena melancong dek ya. Hidup kita ni kena hilang juga, kena healing-healing je. Kena buang perasaan kita yang kadang-kadang tak menentu dengan duk fikir ala kerja saja. Kalau kita buka perniagaan tu, duk fikir buat peniaga kita saja. InsyaAllah untung rugi. Ah, rugi sekali, ha, untung 10 kali. Nu dah cakap rugi sekali tu lah. Jangan buat macam tu lah. Ha, kita tak boleh buat macam tu. Okey, tapi tak apalah untuk anda. Bukan nak cakap buat untung rugi, tapi sebenarnya kita tengok ah. Harga RON ataupun harga runcit RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel di Semenanjung Malaysia masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kalau di antara kita yang tak bawa kad pengenalan kita, itulah ya. Kita tengok apa yang berlaku di sini. Di mana Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.85 seliter berbanding RM4.70 seliter sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter berbanding RM3.87 seliter. Dan juga harga diesel di Semenanjung Malaysia pula ditetapkan RM4.97 seliter berbanding RM4.87 seliter sebelum ini. Ada kenaikan kesemuanya. Jadi untuk kita yang tak dapat apa semua tu, tengok-tengoklah balik ya. Pusing balik ke macam mana ke. Tapi minyak dah tak ada ni, misi jugalah sikit kan. Okey, berkenaan dengan minyak aja dia. Yang mana naik kenderaan waktu law ni, tengok-tengok sama ya. Jangan pula ada juga kawan kita yang dia kata law meta minyak. Orang Kedah ni dia kata meta minyak apa? Mampui. Dia kata lugu tu. Meta minyak dia tu tak berfungsi. Jadi dah tak berfungsi jarum dia tu. Kita kena buat macam mana? Kita tengok mileage. Mileage pun dia kata tak payahlah, putui pula dah. Wayar kabel dia tu. Jadi tak ada lah. Dia nak kereta naik kan. Atau dia nak ukur macam mana minyak dia tu. Woi, haru lagu tu. Kalau kita dulu boleh lah kan, waktu naik motor apa, lampu bulat tu dulu ni, mana dah tahu, buka tengok, kocok tengok, ada lagi. Kalau kocok pasal bunyi deras tu ada lagi. Kalau macam lek tu, memang tak ada lah minyak waktu tu. Tu pun waktu tu kita tengok kan zaman tu, tahu tak tuan-tuan, tahu lah ni tak ada alkohol. Ada sabun, dia ambil sabun waktu tu, tangki minyak dia tu bocor, dia ambil sabun pelekat tau kat tangki minyak tu. Waktu tu kalau tengok sabun penuh tepi tangki tu, mesti tangki dia bocoknya. Kawan-kawan kita yang nak cuci tangan waktu tu, bukan apa, pergi calik sabun tu sikit, cuci tangan kan macam tu. Bukan apa nak kata lah. Zaman lah, kita tengok peredaran zaman macam tu lah. Lah ni sekarang ni dah tak ada dah. Tapi zaman kegemilangan untuk naik motor lama ni ada lagi. Motor-motor yang klasik memang tak pernah cuci, memang dah reput, tapi masih lagi boleh digunakan, ada juga untuk naik. Ish, macam-macam kawan-kawan kita. Sebab itulah dinamakan hobi kita sekarang ni dah berbeza dari dulu. Okey, 7.30 minit pagi kita akan ke Map Malaysia untuk hari ini, untuk kita tinjau bagaimana keadaan cuaca di mana? Di seluruh negeri Kedah Darul Aman. Terima kasih Husaini dan juga Syahalida. E-bus tak ada hari ni, tinggal E saja. Bus depan tak pergi Kuala Lumpur. Kedah FM, Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni. Baik, pagi ini kita cuba juga mencari rakan-rakan kita dalam Malaysia. Namun mungkin juga talian hari ini tak pernah cantik. Tak dapat kita nak berhubung dengan rakan kita dalam Malaysia. InsyaAllah seketika nanti kita akan cuba juga dapatkan cuaca untuk hari ini. Untuk anda, teruskanlah melekat bersama kami di mana lagi kalau bukannya di 97.5 Kedai FM Mesra Harmoni. Dia bertanya. Kalau tak ada tu tanya dia buat kan. Kerja tanya. Tak ada seorang lagi pergi mana, pergi mana ada. Tapi itulah. Kadang-kadang kita ada tugasan luar. Itu rakan kita. Ibas untuk pagi ni bersiaran bersama dengan anda di 97.5 Kedai FM Mesra Harmoni. Okey. Baik, tadi kepada anda yang pagi ni baru bersiaran bersama dengan kita, terima kasih untuk anda yang bersiaran melalui Facebook rasmi Kedai FM untuk hari ini. GE dah bersiaran, jadi bolehlah tonton. Walaupun GE seorang, itulah dia. Kumbang yang solo hari ini. Terima kasih juga. Awal-awal pagi dah jenguk kita dah Kak Sadiah Sa'ad, Pak Matna Izzat juga pagi ni. Kemudian Hajah Halijah Hamzah juga, Maziah Ahmad juga pagi ni. Semuanya mintakan yang baik-baik belaka, dia kata. Berkenaan dengan topik hari ini, insyaAllah selepas pukul 8 pagi nanti kita cakap berkenaan dengan ringan tulang. Ringan tulang ni orang sayang. Berat tulang susah pula, nanti orang cakap kita ni sombong. Susah nak minta tolong buat kerja, itulah dia. Kata daripada rakan-rakan kita, Maziah Ahmad, Hasmadi Hasnorariel dan juga Azizah Hussein. Semuanya ada untuk pagi ini. 7.45 minit pagi, insyaAllah kita akan bersama dalam rancangan Sentuhan Duha di Kedai FM Mesra Harmoni bersama-sama dengan yang bahagia Tuan Syekh Ikmal Hafif Haji Azmi Qadiyan ataupun Pegawai Agama Daerah Yan. Semuanya untuk anda di Kedai FM Mesra Harmoni. Pagi-pagi dah kena pujuk dah. Setiap pagi kena pujuk. Haru macam tu. Siapa yang pujuk siapa sebenarnya ni? Abang pujuk kak ke kak pujuk abang? Ataupun Pak Long pujuk Mak Long ke Mak Long pujuk Pak Long? Dikejar bayang-bayang. Tam Spider untuk anda.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan sihat, sejahtera hendaknya. Cergas tak cergas pagi ni tuan-tuan? Mudah-mudahan cergas. Hak tak cergas tu mungkin tidur tak apa nak cukup ataupun tidur lambat kot. Mungkinlah. Tapi tuan-tuan, alang-alang cerita bab tidur ni, saya nak sebutlah dalam sentuhan duha pagi ni. Bahawa tidur ni, dia satu perkara yang bukan sekadar merehatkan badan. Tetapi satu seni dalam mengurus kehidupan. Oranglah korang tidur tuan-tuan pasal banyak main game. Banyak tengok gadget, sedap tak sedap, tengok-tengok dah pukul 3 pagi. Lepas tu bila bangkit pagi tuan-tuan, mood swing. Orang kita ni dia dua ya kalau mood swing ni, sama ada lapar atau tak cukup tidur. Jadi tuan-tuan, jadi kita nak nikmati tidur itu. Orang yang memahami seni tidur akan memperolehi tubuh yang sihat, emosi yang stabil, fikiran yang tenang dan ibadah yang lebih berkualiti. Malah dalam Islam, tidur juga adalah satu nikmat dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dalam surah An-Naba, "Wa ja'alna naumakum subata," dan kami jadikan tidur kamu itu tidur yang rehat. Jadi tuan-tuan, tidur itu ialah rehat untuk jasad dan jiwa kita. Otak akan proses maklumat, badan akan baiki sel, hormon akan diseimbang, emosi jadi stabil. Kalau tak cukup tidur, mulalah lemah fokus, badan sakit-sakit, orak nu, ibadah pun jadi berat. Jadi tuan-tuan, kita nak urus masa tidur tu, pertama tidurlah awal tuan-tuan. Tidur awal akan bantu kita bangkit lebih segar. Hormon tubuh akan jadi lebih stabil. Kemudian, orang yang tidur mencukupi ini akan mempunyai manfaat kesihatan pada tubuh badan fizikal dia seperti awet muda dan sebagainya. Tuan-tuan puan sekalian, tidur ni bukan lari daripada kehidupan. Bukan. Ada orang tidur pasal malas. Ada juga orang tidur untuk memulihkan diri dia agar mampu bangkit semula. Maka tidur yang baik, tidur yang menjernihkan fikiran, memberi tenaga dan membantu kita beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita kurang juga tidur atas komitmen tertentu, kena jaga mak di hospital ataupun ada assignment yang perlu buat, tak apalah. Tapi dalam Islam kita ada satu kaedah, iaitu dia panggil qailulah. Orang putih panggil napping tuan-tuan. Jadi kalau kita tidur sekejap dalam waktu sebelum atau selepas zuhur, seketika ia akan memberi kesegaran kepada otak, meningkatkan fokus, membantu kita untuk bangun malam dan mengurangkan stres. Tapi ingat, tidur 10 hingga 30 minit ya tuan. Kalau sampai 30 jam, itu mengeluh nama dia. Jadi maknanya, kita ingat, hargai tidur. Bagaimana Al-Quran menyebut tadi, jangan sia-siakannya. Kalau tidak, kita hilang satu nikmat. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah belajar satu, insya-Allah sentuhan duha menyapa jiwa, menyubur.
0: Sentuhan duha di Radio Malaysia Kedah FM

tepat 8 pagi. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Manasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM.